0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Semangat Bang Ardian.
1: Semangat. Terima kasih Pak Umar. Dan pendengar, kita langsung saja untuk bisa bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
4: Puasa di dalam gereja itu, umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
2: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita lengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Patria menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
5: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
3: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman dan nyaman dalam memanfaatkan teknologi digital. Sejalan dengan agenda prioritas Komdigi pada 2026, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
5: Guna mendukung ekosistem digital yang inklusif tersebut, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus mengembangkan strategi multiplatform dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto menjelaskan, langkah ini dilakukan untuk memperluas distribusi pesan kepada segmen masyarakat yang semakin banyak beralih ke media digital.
6: Dengan demikian, maka itu menunjukkan bahwa memang RRI tidak mau ketinggalan untuk memanfaatkan era digitalisasi ini habis-habisan supaya tetap bisa mempertahankan, mengamalkan apa yang diamanahkan oleh undang-undang kepada RRI untuk menjadi media publik yang memberikan informasi, hiburan, edukasi, juga perekat sosial.
5: Pemerintah turut mengajak seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, komunitas, media, platform digital, organisasi masyarakat, hingga sektor swasta untuk berkolaborasi membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia. Melalui kolaborasi tersebut, para lansia diharapkan mampu terus beradaptasi, tetap terhubung dengan keluarga dan lingkungan, serta menghadapi perkembangan teknologi digital secara bijak dan aman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyambut Hari Raya Waisak, suasana khusyuk dan penuh kedamaian terasa kuat di Vihara Bodhidharma, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Selama satu bulan penuh, menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalankan rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Berikut informasinya Miftahuddin Teddy.
7: Pada puasa, jadi selain mendengarkan ceramah juga pada puasa.
8: Selama satu bulan penuh menjelang puncak perayaan, umat Buddha setempat menjalani rangkaian pembinaan spiritual dan pendalaman ajaran Dharma secara rutin. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan batin umat sebelum memasuki momentum suci Waisak. Disampaikan Bante YM Bhikkhu Kuto Dharma Mahathera, tidak hanya mengikuti ritual ibadah, umat juga menjalankan praktik pengendalian diri melalui puasa makan yang dilakukan setiap hari.
7: Puasa di dalam gereja itu para umat-umatnya menjalankan atas sila, delapan sila. Nah, delapan sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari sebelum Waisak. Ya, selama satu bulan.
8: Ditambahkan dalam praktik tersebut, umat tidak mengkonsumsi makanan padat sejak pukul 12 siang hingga terbit fajar keesokan harinya. Meski demikian, mereka tetap diperbolehkan untuk minum. Tradisi ini dijalankan sebagai bentuk latihan disiplin diri dan penguatan spiritual. Sementara itu, pengurus wihara Pekalongan, Guatli, menyebut rangkaian pembinaan ini bukan sekedar ritual tahunan, melainkan upaya nyata untuk memperdalam pemahaman ajaran Buddha di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan.
9: Ya, emang kita di sini kan emang intinya untuk mengubah pandangan. Jadi kalau bisa tuh setiap orang tuh ada pandangan benar. Gitu. Karena dengan pandangan benar tuh kita bisa jadi tahu yang baik itu yang gimana, yang buruk itu yang gimana gitu. Jadi kan kalau banyak yang benar kan berarti banyak yang berbuat baik kan, istilahnya. Ya, dunia lebih aman, tentram, damai.
8: Iya, betul. Perayaan Waisak tahun ini akan berlangsung Minggu 31 Mei 2026 yang merupakan hari suci penting bagi umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan. Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran pencapaian kesempurnaan dan wafatnya Sang Buddha. Melalui pembinaan spiritual yang dijalankan selama sebulan penuh ini, umat berharap dapat menyambut Hari Raya Waisak dengan hati yang lebih tenang, bersih, dan penuh kebijaksanaan. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka pesona Tambun Bungai 2026 di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian hari ulang tahun ke-69 Pemerintah Provinsi Kalteng. Berikut laporan selengkapnya Sabella Dasari.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui penguatan kreativitas serta identitas lokal. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan pelaku usaha, komunitas hingga generasi muda dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pejabat Sekda Kalimantan Tengah Lina Victoria Aden mewakili pemerintah Kalimantan Tengah, dalam hal ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, saat membuka kegiatan PTW di Atrium Duta Mall Palangkaraya dalam rangkaian HUT Kalteng ke-69 tahun 2026 mengatakan, pesona Tambun Bungai PTW diharapkan mampu memperkuat gerakan bangga buatan Indonesia sekaligus mendorong UMKM agar naik kelas. Selain menjadi penggerak ekonomi daerah, kegiatan PTW juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
11: Pelaksanaan pesona Tambun Bungai ini juga
10: salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia, Rinawati Saderi dengan brand UMKM Rina Saderi mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan pesona Tambun Bungai setelah masa pandemi COVID-19. Rina mengatakan ia termasuk pelaku

0: sidang validasi terhadap data yang ada gitu, Pak.
1: Kehadiran program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Program yang dikelola langsung pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pendidikan sekaligus menekan angka putus sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dr. Andes Imade Arbawa mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan yang mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dan dikhususkan bagi masyarakat kurang mampu.
0: Terkait Sekolah Rakyat ini mungkin saya sampaikan ada ketentuan baru terkait dengan pengelolaan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah pusat secara langsung. Yang pertama adalah Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ini langsung di bawah pemerintah pusat, ini sifatnya menyeluruh dari SD, TK, SMP, SMA, misalnya jam 1 dia diasrakan kegiatan pendidikannya. Khusus di Bali, Sekolah Rakyat ini sudah disiapkan di Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali mendukung dalam bentuk penyediaan lahan berupa tanah.
1: Arbawa menjelaskan, tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat. Karena

0: kehormatan, kita masuk kehormatan ke-9, bahkan ke-10. Diharapkan kita sehingga nama ini kita rajin jadi ngomong, tidak jadi ragu-ragu, begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak penduduknya, sama juga makin banyak. Maka antisipasi ke sana dilakukan tidak boleh langkah biasa, kalau pengen hasil yang luar biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua area tersebut.
2: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PISEL dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Berikut Atik Wijaya melaporkan selengkapnya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruz Zaki, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Warsi Rudi Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi

0: sistem itu bisa berjalan, iya, gitu. Karena memang setiap warga itu butuh dia, betul, orang yang mengambil sampah ketika, iya, TPS-TPS tadi sudah hilang.
1: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Masih soal sampah, di mana tempat pemrosesan akhir atau TPA Toreketon di Pedan, Klaten, Jawa Tengah diperkirakan akan penuh dalam 2 tahun ke depan dan membutuhkan peraturan daerah baru guna mengoptimalkan pengolahan sampah di wilayah tersebut. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perubahan pola konsumsi masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah, timbunan dan karakteristik sampah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan yang lebih adaptif, terpadu dan berkelanjutan.
4: Perubahan konsumsi masyarakat dan juga dinamika pembangunan wilayah telah berdampak terhadap timbunan sampah yang mengalami peningkatan secara signifikan sehingga menuntut sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan. Saat menyampaikan pengantar rancangan peraturan daerah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten, PJ Sekda Klaten Joko Purwanto menyampaikan keberadaan perda tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini sudah menjadi pedoman dalam pengelolaan sampah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana prasarana persampahan termasuk pemrosesan akhir.
3: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berlaku saat ini pada dasarnya telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan, antara lain belum optimalnya pengurangan sampah dari sumber, keterbatasan kapasitas dan sarana-prasarana persampahan termasuk tempat pemrosesan akhir.
4: Guna mengoptimalkan dalam pengelolaan sampah, PJ Sekretaris Daerah Klaten Joko Purwanto mengatakan diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Perubahan perda tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengelolaan sampah yang komprehensif, memperjelas peran dan tanggung jawab para pemangku kepentingan, memperkuat mekanisme dalam penanganan sampah. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan sekarang ini sampah menjadi persoalan yang krusial. Tempat pembuangan akhir atau TPA Toreketon Pedan sudah semakin banyak, dalam 2 tahun lagi akan penuh.
5: Dan di kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh. Setahun, 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
4: Dikatakan setiap harinya produksi sampah mencapai 660 ton per hari dan 67% merupakan sampah organik. Ia berharap melalui perda yang baru nantinya persoalan sampah akan menjadi tanggung jawab bersama. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Warga terdampak tragedi Lumpur Lapindo masih menuntut pemulihan hak-hak dasar mereka yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi pada peringatan 2 dekade peristiwa tersebut. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Tepat 20 tahun setelah semburan lumpur panas pertama kali muncul di Porong Sidoarjo, warga terdampak masih menuntut pemulihan hak-hak dasar yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam peringatan 2 dekade tragedi Lumpur Lapindo, penyintas menyoroti belum tuntasnya pemulihan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat hingga saat ini. Herawati, salah satu penyintas asal Desa Siring, menilai persoalan ekologis seharusnya menjadi prioritas karena kehidupan warga yang tercerai-berai pasca bencana justru semakin memburuk. Menurut Herawati, dampak Lumpur Lapindo tidak hanya dirasakan pada aspek lingkungan, tetapi juga administrasi kependudukan. Perpindahan warga secara besar-besaran setelah kehilangan tempat tinggal menyebabkan banyak dokumen penting hilang dan data kependudukan tidak sinkron. Kondisi tersebut membuat sebagian warga mengalami kendala saat mengakses layanan publik.
7: Di 20 tahun lumpur Lapindo ini sebenarnya harapan besar buat semua warga korban yang belum diselesaikan secara fisik, sebenarnya bukan soal uang, yang kita mau sebenarnya dari 20 tahun ini adalah, yang kita mau adalah bentuk pemulihan.
6: Sementara itu Taufik, warga Dusun Gempol Sari, mengungkapkan bahwa persoalan air bersih masih menjadi masalah utama yang dihadapi masyarakat yang tinggal di sekitar tanggul. Meski telah 2 dekade berlalu, kualitas sumber air di wilayah tersebut dinilai terus menurun hingga tidak layak digunakan.
8: Harapan kami sebagai korban lumpur, segera realisasikan untuk kompensasinya warga maupun pengusaha.
6: Selain kualitas mendapatkan air bersih, Taufik menyebut masih terdapat sejumlah korban lumpur Lapindo yang belum memperoleh penyelesaian hak-haknya secara menyeluruh. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan yang masih tersisa, agar dampak bencana yang terjadi sejak 2006 itu tidak terus membebani kehidupan masyarakat terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran, meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim langkah tersebut akan dilakukan. Penasihat pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai, menilai kebijakan itu menunjukkan Amerika Serikat tidak serius mendukung diplomasi setelah pembicaraan lanjutan kedua negara berakhir tanpa kesepakatan. Dari dunia olahraga, Paris Saint-Germain PSG meraih gelar Liga Champions setelah mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 usai bermain imbang 1-1 pada final di Puskas Arena Hungaria. Kemenangan tersebut membuat PSG mencatat sejarah dengan meraih gelar Liga Champions secara beruntun dan menegaskan status mereka sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam siaran informasi dan opini publik. Untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan kita langsung saja tersambung bersama Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino. Baik, selamat pagi Pak, sudah tersambung Pak. Baik, barangkali sedang sinyal ya. Oke, kita sudah tersambung dengan Pak Rasino. Kita menunggu sinyal dapat tersambung dengan baik ya di kesempatan pagi ini. Baik, selamat pagi Pak. Oke, dicoba kembali untuk Pak Rasino ya. Semoga saja sinyal kita ya dari operator selulernya dapat berjalan dengan baik ya di siaran pagi ini ya. Di informasi dan opini publik di kesempatan pagi ini kami silakan. Oke, Pak Rasino mencoba menghubungi kembali. Baik, selamat pagi Pak.
3: Pagi.
2: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak?
3: Ya. Ya, alhamdulillah. Ini namanya kami senanglah berjumpa dengan Muhajian Dudar ini.
2: Baik, kami juga senang sekali ya kembali berjumpa. Ya,
3: ya. Karena pagi ini memang cukup cerah udaranya. Dan pagi ini merupakan hari untuk olahraga bagi masyarakat yang terutama di Bintan Timur ini banyak sekali orang-orang masyarakat untuk mencari sehat ya.
2: Iya, olahraga pagi ya.
3: Pagi ya banyak sekali ya. Jadi biasa naik motor, naik mobil pagi ini banyak yang giling kolam, ada senam, ada olahraga gitu ya. Tapi saya yang kali ini kan opini ya. Ya ini opini saya pagi ini menyampaikan tentang bagaimana mengatasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan bagi suatu negara seperti Indonesia ya. Sering kita dengar bahwa keberagaman suku, agama dan ras adalah pendorong utama kemajuan suatu bangsa, bukan menghalang masyarakat yang meningkat malika, tetapi dalam praktek sehari-hari terkadang hanya sebagai slogan. Kenapa? Di samping kita hidup yang harusnya berpancasila ada sedikit perbedaan terkait misalnya musyawarah dan pendapat untuk memutuskan keputusan terbaik.
2: Baik.
3: Di Indonesia yang penting suara terbanyak walaupun kadang-kadang keputusan tidak berkualitas. Yang penting murah dan suaranya terbanyak. Di negara-negara maju, keputusan melalui diskusi, debat yang memutuskan sedikit tetapi berkualitas. Ya. Kalau di negara kita hasil musyawarah sudah selesai, hasil pemilu sudah selesai, diotak-atik lagi dipermasalahkan. Ya, jadi calon-calon yang akan yang muncul di rencana 2009 yang masih sekarang sudah muncul untuk digoreng-goreng dan difitnah dan direndah-rendahkan. Seperti misalnya kita nggak perlu lagi ya sebenarnya mengotak-atik misalnya ijazah mantan Presiden Jokowi misalnya. Itu kan menghabiskan energi kita selalu. Kadang-kadang para tokoh ini akan mencari apa sih yang dicari? Harusnya kita harus memikirkan bagaimana mengejar teknologi, bagaimana membuat inovasi di bidang industri dan manufaktur. Kemudian jika rasa patriotisme sekarang juga sudah luntur, ada kelompok-kelompok keturunan asing yang merasa lebih unggul atau lebih mulia dari bangsa Indonesia yang asli. Ada kemudian kelompok yang dibayar oleh seorang tokoh luar negeri yang untuk menentang pemerintah yang sah, dan oknum elit politik juga berlindung di balik undang-undang kebebasan berpendapat. Ini sangat merugikan bangsa kita. Apakah kita sampai kepada Indonesia emas 2045? Dan kita di daerah kadang-kadang dipertontonkan dan diperdebatkan baik di media maupun di TV dengan narasi-narasi yang kurang sehat yang di luar ada dalam budaya bangsa kita. Sedangkan negara-negara Asia seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan sudah maju 10 kali lebih dari bangsa kita. Mereka mengejar teknologi, industri, bagaimana ekspor negara lebih besar daripada impor, dan justru kita tuh supaya kurs rupiah terhadap dolar harusnya lebih tinggi.
2: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino ya di Kijang. Dan kami lanjutkan untuk Anda, silakan sampaikan opini Anda pagi ini ya dengan topik secara umum ya. Dan juga bebas ya pagi ini, atau juga Anda bisa menyikapi tentang bagaimana kondisi negeri kita ya, atau dunia. Baik, kita lanjutkan menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bang Ardian Nusa Barat.
2: Selamat pagi juga Pak Sony di Sungai Jang Tanjung Pinang. Silakan Pak Sony.
0: Ini kan harus opini-opini,
2: ya,
0: terutama tentang permasalahan-permasalahan. Nah, permasalahan-permasalahan itu kan macam-macam, loh.
2: Ya, oke.
0: Masalah harga, masalah infrastruktur,
2: ya,
0: masalah keadaan, masalah kehidupan. Masalah politik,
2: yeah.
0: Masalah teknologi,
2: teknologi ya, oke.
0: Nah ini masalah-masalah ini kan yang disampaikan terutama kami-kami ini Bang Ardian,
2: okay.
0: Sino, saya dan lain sebagainya,
2: yeah.
0: Harus dicari solusinya. Banyak semacam PR gitu kan.
2: Yeah.
0: Jadi kalau kita sekolah itu Bang Ardian kan, kita kalau naik kelas kan harus ujian kan.
2: Yeah.
0: Atau selalu dikasih PR untuk latihan-latihan exciting.
2: Yeah.
0: Tujuannya agar kita bisa mencapai prestasi dan menjawab segala macam tantangan.
2: Yeah.
0: Dan ancaman kan gitu. Nah, untuk itu kan kita perlu kekuatan. Kekuatan itu perlu suatu ilmu pengetahuan,
2: yeah,
0: dan teknologi. Ah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu didapatnya dari mana Bang Ardian? Kalau tak melalui lembaga pendidikan,
2: yeah,
0: melalui research and development, kajian-kajian penelitian ilmiah gitu kan, melalui jurnal-jurnal.
2: Oke.
0: Nah, jurnal-jurnal dan penelitian itu kan menjawab segala macam problema yang terjadi. Nah, jawaban-jawaban inilah nanti akan disampaikan kepada para pengambil kebijakan di negeri ini,
2: ya,
0: untuk dipedomaninya dan dibuat program. Di masalah air, kan, kita ini kan sekarang lagi musim hujan.
2: Iya.
0: Air tak ada masalah. Tapi kita tidak mempersiapkan nanti ketika musim kering.
2: Iya.
0: Itu kan namanya sebuah solusi. Ya. Jadi ketika musim kering, maka kita bagaimana supaya tidak kekeringan. Kan, gitu. Nah, makanya air-air hujan yang ada sekarang ini banyak terbuang-buang.
2: Baik.
0: Melimpah ruah. Tidak diolah. Termasuk ikan-ikan kita.
2: Yeah.
0: Tidak diolah. Nah inilah yang terjadi. Makanya kita ini kadang-kadang tak berpikir ke sana Bang Ardian. Hingga kita hanya memikir jangka pendek, short term. Tidak long time. Jadi tadi Pak Rasino bicara tentang negara maju. Negara maju itu sudah berpikir ke sana, Bang Ardian. Yeah. Visionernya udah ke sana. Sementara kita hanya sekarang ini kan baru sampai tahap berpikir sekarang, berpikir yang akan datang. Jadi kalau pemecahannya dibuatlah waduk besar itu menampung air-air hujan itu macam di Selat Panjang.
2: Baik.
0: Selat Panjang itu kan tidak ada hujan, anu airnya payah, Bang Ardian, sumur tak ada. Jadi dia membuat di rumahnya tuh membuat semacam penampungan air. Tapi alhamdulillah dia tak kekurangan. Nah, bagaimana di Tanjung Pinang dilakukan macam gitu juga, Bang Ardian. Jadi ketika krisis kita tidak menjerit gitu, Bang. Itulah salah satu contohnya, Bang Ardian. Banyak lagi. Jadi perlu kita belajar juga nih, Bang Ardian. Jadi ini perlulah, bukan kami, mungkin DPR, eksekutif dan legislatif untuk mikir ke sana, Bang Ardian. Dan perguruan tinggi, Bang Ardian.
2: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menuju ke line telepon. Barangkali ada pendengar maupun pemirsa kita yang ingin bergabung. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Harin, Nusa Barat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdul Kadir, sehat Pak?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah.
4: Semoga saja Bung Adan, demikian juga Bung Adan ya.
2: Baik Bapak.
4: Selamat berjumpa lagi yang kedua kali di pagi hari ini.
2: Alhamdulillah.
4: Saling menyapa.
2: Saling menyapa di udara. Ya. Oke.
4: Tetap semangat Bung Adan, selamat menjalankan tugasnya.
2: Iya.
4: Ini tugas negara, tugas mulia. Tetap semangat.
2: Bener banget Pak Abdul. Ya.
4: Menyapa masyarakat, pemerhati dan sebagainya, informasi yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat yang disampaikan oleh Bung Adan ya.
2: Iya.
4: Saya hanya ingin menanggapi masalah, menyoroti masalah fasilitas ya Bung Aden ya. Kita ketahui akhir-akhir ini kan Kota Tanjung Pinang masih sering diguyur hujan Bung Aden. Karena terkala debit hujan itu terlalu deras, banyak jalan-jalan yang parit selokan apa longkang-longkang atau drainase yang tidak bisa menampung derasnya debit air hujan. Sehingga air itu meluap ke atas jalan, Bung Adian. Banyak contoh yang saya ada beberapa kali saya sampaikan. Salah satu yang paling riskan itu di depan Hotel Pesona, di samping BLK, Bung Adian. Itu bersamaan tatkala hari hujan, bersamaan juga dengan air lumpur naik ke atas jalan, Bung Adian. Jadi harapan saya, karena kita sudah menyampaikan berkali-kali dan itu lagi fakta dan nyata, siapapun mungkin bisa melewati situ dan barang itu nampak ya. Tak kalah hari hujan lebat di situ air tergenang, airnya habis tinggal lumpur yang tertinggal di atas jalan. Itu semoga saja kedepannya mungkin dari pemangku wewenang untuk menerjunkan timnya lah untuk membersihkan jalan ataupun membuatkan fire itu lebih besar lagi. Supaya jalan itu tidak terkenang air ataupun kita bikin backover atau gorong-gorong yang besar ya, jadi terkara air hujan itu bisa melintasi di belakang Hotel Pesona itu kan di situ ada parit persabungan dia. Itu semoga harapan kami, karena kan kita sebagai pemerhati menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi ke fasilitas ke masa umum Bung Adennya. Contohnya banyak sekali pengajian. Saya waktu hujan lebat tuh di depan gudang Bulog kilometer 5, di depan Kurnia kilometer 5, di depan Anggrek Merah itu juga airnya masih naik ke jalan. Nah, ini kan artinya kan kita ibu kota provinsi sekaligus, tapi kan jalannya masih seperti kota, kabupaten kota ya Bu Adena. Banyak jalan-jalan yang dibangun, kalau misal saya masih banyak tergenang air, mungkin hanya sementara atau gimana. Jalan Aisyah Sulaiman itu menuju ke kantor camat Bukit Besar itu banyak sekali air yang tergenang di tengah jalan. Jadi hendaknya dibikinlah drainase untuk pembuangan air kan, supaya kita pengguna jalan agak aman. Itu lagi jalan protokol itu, kalau nggak salah saya, jalan Aisyah Sulaiman itu di depan TCC Mall sampai ke depan kantor camat Bukit Besar. Itu kan jalan protokol dan lagi banyak diliwati orang ya Bung Andrian. Semoga saja kita menyampaikan informasi bisa bermanfaat untuk orang banyak ya Bung Adian. Dan lagi ini yang keduanya Bung Adian ini sedang berada di Pasar Bintang Center ini. Pohon-pohon di komplek Pasar Bintang Center ini dah begitu tinggi dan rindang pohon tanah ini. Hendaknya bagaimana, apakah itu dinas perkim, apakah dari sinar bahagianya untuk dapat untuk memangkas pohon-pohon ini. Memang kita bagus itu rindang dan rimbun. Nah, tapi terkala angin kencang, hujan itu kan sangat khawatir dan lagi sampah-sampahnya banyak Bung Adian ya. Itu aja Bung Adian.
2: Baik Pak Abdul Kadir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Abdul Kadir, kita menuju ke Jalan Sulaiman Abdullah ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Duha.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adian.

0: Nah, berarti masalah-masalah untuk usulan-usulan dari kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyampaikan supaya kepala-kepala yang bagian menangani di bidang itu tolonglah didengar apa yang dimasukkan dari Pak Rasino, Pak Sony, Pak siapa tadi barusan nih?
1: Pak Abdul Qadir.
0: Ah, Pak Abdul Qadir ya. Itu baik sekali penyampaian bapak-bapak itu. Tolonglah ditanggapi supaya ditindaklanjuti pembenahan supaya kota Tanjung Pinang itu bebenah. Seperti di Tugu Kuda tuh dari dulu kala tuh nggak selesai-selesai itu masalah banjir di jalan tuh. Nah, tolonglah diatasi gimana tekniknya supaya jangan banjir, jangan sampai masyarakat itu terdampak melewati jalan itu banjir. Di seperti di bawah di Anggrek Merah juga tuh apakah sudah terrealisasi atau belum? Nah, sebab saya belum melintasi di lingkungan itu. Nah, masalah banjir juga tuh seperti di jalan bandara tuh kemungkinan kayaknya nggak banjir lagi tuh. Nah, kita bersyukur alhamdulillah kepada provinsi, kota, kabupaten telah menyiapkan jalan lintas kabupaten Kijang tuh. Nah, itu sudah cukup bagus dan cukup ini, terutama jalan kecil sudah dilebarkan, cukup lancar untuk perekonomian dan kelancaran untuk kita semua. Terutama di Jalan Gurindam 12 tuh. Nah, lampu-lampu tolonglah kepala PLN tuh diperhatikan tuh. Itu kan ekon untuk kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Tolonglah lampu tiang listriknya tuh. Tolonglah dipasang agar daya tarik pengunjung itu melewati melintasi itu agar nyaman. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menunggu hasil dari kepala-kepala yang menangani di bidang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Duha ya di Jalan Sulaiman Abdullah, Kota Tanjung Pinang. Baik, terima kasih atas kontribusi opini yang sudah disampaikan oleh Pak Duha di kesempatan pagi ini. Dan kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini di pagi ini. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marlis.
2: Terima kasih atas alokasi waktunya diberikan saya. Semoga Bung Ardian diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala. Dan para pendengar perkatu di mana saja berada, di Kepulauan umumnya, Tanjung Pinang dan Bintan khususnya. Tadi kita dengar juga yang disampaikan oleh Pak Umar menyangkut masalah harga ikan dan lain sebagainya. Saya kira kalau minyak tanah kemudian beras SPHP ada HIT-nya, harga eceran tertinggi. Saya kira Satgas Pangan juga sepanjang untuk kebaikan ya tidak menggurui, mohon maaf. Coba dikenakan juga harga eceran tertingginya dari hasil petani itu. Jangan-jangan nanti yang menjual pihak kedua ketiga lebih besar untung dari orang yang bertungkus lumus menanam ubi itu. Kemudian masalah ikan juga. Saya kira kan hari-hari ini tidak pernah luput dari sistem digitalisasi. Tapi yang untuk memantau harga yang patut seperti ini, kenapa tidak bisa dipatut-patutkan? Karena segala sesuatu itu tergantung brandnya Innama A'malu Binniat katanya. Ada niat tidak? Itu dulu. Kemudian menyangkut masalah yang berkaitan dengan masalah pohon. Hari ini kan kita tidak sama lagi seperti 10 tahun, 7 tahun silam. APBD tingkat 2 dan tingkat 1. Hari ini di-stel dari pusat semua. Yang lulus ujian pun semua diambil oleh pusat. Daerah ini mau dijadikan apa lagi? Sebagai bagian Republik Indonesia ini kan? Berdoalah masyarakat Kepri supaya ke depan lebih bagus dalam pengaturan keuangan. Kita ini tidak dicocok hidung tuh dari pusat ke daerah. Kemudian parkir. Saya selalu sampaikan parkir ini sumber PAD kota.

0: Tapi kita lihat parkir hari ini masih banyak parkir yang lost tanpa tiket, ketimbangnya pakai tiket. Cuma kita lihat, mohon maaf, ini untuk kebaikan. Petugas di perhubungan turun kemana-mana, 2-3 orang, satu tukang foto, dua dipoto, nanti tempat lain dipoto. Masyarakat bukan ingin doyan untuk dipoto-foto itu, tapi doyan bagaimana ada implementasinya real di lapangan. Coba dilihat, diintip dari jauh. Oh, di sini banyak tukang parkir yang tak pakai tiket. Oh, di sini itu yang dibutuhkan oleh warga kota, supaya PAD itu jelas masuk ke kota kota Cipinang ini. Kemudian jalannya berlobang di batu hitam. Ini berbahaya, nampak sepele. Kita mohonlah kepada PU atau pihak terkait, coba disurvei. Oh, di sini ada jalan, ada sekitar 7 senti berlobangnya. Alangkah berbahaya katakanlah hujan. Ini selalu orang terjebak ini. Tolonglah siapa yang membidangi ini masalah jalan. Dan terakhir, tadi Pak Umar bilang, kita cuak-cuak pertemuan saja. Andai kata tidak ada satu pun manusia berdakwah di muka bumi ini, apa yang terjadi terhadap negara? Karena para ulama penyumbang kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan dakwahnya. Jadi terakhir, supaya yang dicuak-cuak kita kumpul, kita bikin rapat dengar pendapat dengan DPR sebagai amanah rakyat. Sejauh mana DPR mengakumulasi suara-suara rakyat ketika duduk di DPR tingkat 2 dan 1. Ini yang tidak kalah penting. Kalau ditunggu belum ada juga, nanti saya bikin surat inisiator Maris Makan untuk rapat dengan pendapat dengan DPR tingkat 2 atau tingkat 1. Panggil, perindak panggil. DKP panggil, ini panggil, Satgas Pangan juga panggil. Kita ingin dengar di rumah rakyat ini. Saya kira cukup sekian.
1: Baik.
0: Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk berlomba-lomba di jalan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Maris Markan tadi ya, di Jalan Lamba Purnama di Kota Tanjung Pinang.
2: Dah, uang udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
3: Kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang, ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya, ada apa Pak?
4: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
4: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
1: Ya baik, barangkali masih ada penelpon yang ingin menyampaikan opini di pagi ini. Kami silakan di 0771-27100 dan juga bisa melalui di line WhatsApp kami di 08-11-778-9830. Oke, kami tunggu Anda.
6: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101. Baik, kita terima penelpon.
1: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Adian.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Bu Erna, Mas Adian.
1: Ya, silakan Bu Erna. Baik, silakan Bu Erna.
2: Iya, Bang. Saya juga tidak bosan-bosannya memberikan informasi bahwa di daerah saya ini lampu ada dua yang sudah tidak menyala, Mas Adian.
1: Baik.
2: Saya mengharapkan betul, kan kita ini banyak sekali yang memberikan informasi tentang jalan, tentang lampu. Maunya dinas yang berkaitan itu segera bergerak, maksudnya Mas Adian. Apa sebabnya kok tidak ada sosialisasinya, atau ada pemeriksaannya seperti itu. Saya dulu ingat loh Mas Adian, masih kecil-kecil dulu, ada namanya pegawai PU yang sekarang sudah almarhum, itu memang setiap sore itu dia bawa kendaraan, bawa anak-anaknya tuh. Saya juga kadang-kadang ikut, om ikutlah om, ayo, nah, ikutlah saya. Mau kemana om? Memeriksa lampu yang tidak hidup. Dan memeriksa lampu yang baru kami pasang, nyala atau tidak. Seperti itu Mas Adian, orang PU dulu. Tapi sekarang ini kok nggak ada. Di daerah saya ini ada yang sudah setahun lampu tidak nyala loh, Mas Arian. Kemarin ini yang baru-baru ini adalah 2 minggu barangkali. Tak nyala juga. Itu pun ada sumbangan dari orang yang mempunyai gudang besi di daerah saya ini. Jadi dia, udahlah Bu, katanya biarlah kami yang nyalakan. Ibu panggil orang PLN kata dia gitu. Dipanggil orang PLN, bayar loh Mas Adian, 700 ribu bayar lampu itu. Sekarang baru setahun udah gak nyala lagi Mas Adian. Nah jadi kita ini bagaimana ya, serba susah juga. Ngasih informasi orang tidak mengubris, tidak dikasih informasi masyarakat memerlukan. Jadi maunya adalah kerjasama antara yang memberi dengan yang mendengar seperti itu.
1: Nah,
2: jadi kalau ada seperti itu kan senang juga hati kita ya Mas Adian. Datanglah ke suatu wilayah, misalnya wilayah Bu Erna lah. Cari nama Bu Erna itu pasti tahu lah orang itu. Mana lampu itu yang tak menyala? Apa sebab dia tak nyala? Atau memang di PU itu belum ada alat? Atau memang lampunya belum ada atau bagaimana? Jadi informasi itu perlu loh Mas Adian. Nah, jadi kita ini sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang, kita ini kan ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Jadi malu lah Mas Adian kalau jalan kita kotor, jalan kita berlubang, kemudian air tidak mengalir pada tempatnya, parit-parit itu kan malu kita. Namanya ibu kota kok jelek kali lah Tanjung Pinang ini kan seperti itu. Jadi kita mengharapkan kita sebagai masyarakat ikut bekerja sama, kemudian dinas-dinas yang bersangkutan juga harus ada sosialisasinya, ada informasinya seperti itu. Jadi saya mengharapkan tolonglah, ini udah berapa kali saya ini mengasihkan informasi, datanglah ke wilayah saya, Jalan Gatot Subroto, Gang Putri, Mayang Sari 1, untuk menyalakan lampu.
1: Baik, Bu.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Erna di kilometer 5 bawah tadi ya, menutup kebersamaan kita di siaran informasi dan opini di kesempatan pagi ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.
3: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, setiap orang pasti pernah merasakan keadaan mental yang tidak stabil, seperti merasa down atau cemas berlebihan atau nervous. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau situasi yang menantang. Namun penting untuk mengetahui bahwa ada beberapa cara yang dapat membantu Anda mengatasi perasaan tersebut dan kembali merasa lebih tenang dan positif. Pertama adalah kita mengenali dan memahami perasaan Anda. Langkah pertama dalam mengatasi mental down dan nervous adalah dengan mengenali dan memahami perasaan Anda. Terkadang kita cenderung menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul, padahal mengenali emosi tersebut merupakan langkah pertama untuk menghadapinya. Kita bisa mencoba untuk berhenti sejenak dan perhatikan apa yang sedang kita rasakan, kemudian tanyakan pada diri sendiri, apa yang menyebabkan perasaan tersebut muncul? Ketika kita merasa cemas atau nervous, tubuh kita cenderung tegang dan pernapasan menjadi cepat. Teknik pernapasan dalam dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan kecemasan. Kita bisa mencoba untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar, dan hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan hal demikian beberapa kali untuk merasakan perbedaannya. Kemudian pendengar, berbicara dengan teman dekat, keluarga, atau seseorang profesional bisa membantu Anda untuk melepaskan beban yang dirasakan. Terkadang hanya dengan mendengarkan perspektif orang lain atau sudut pandang atau cara berpikir orang lain, atau juga mendapat dukungan emosional dapat membuat Anda merasa lebih ringan dan lebih tenang. Kesehatan fisik yang baik berhubungan langsung dengan kondisi mental yang stabil, pendengar. Pastikan, insya Allah ya, tentunya Anda dalam kondisi demikian cukup dengan tidurnya atau istirahatnya, mengkonsumsi makanan bergizi, dan rutin berolahraga. Olahraga misalnya dapat meningkatkan endorfin yang membantu memperbaiki suasana hati dan mengurangi kecemasan.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Pendengar, saat kita merasa down atau nervous, mudah untuk terjebak dalam pemikiran negatif. Hendaknya kita mencoba untuk menggantinya dengan berfokus pada hal-hal positif dalam hidup Anda. Kita bisa membuat daftar hal-hal yang disyukuri, atau kita bisa mencoba fokus pada pencapaian kecil yang sudah diraih. Dan hal ini bisa membantu untuk mengubah pola pikir dan membuat Anda merasa lebih optimis. Kita juga bisa melakukan aktivitas yang kita nikmati, yang dimana aktivitas tersebut dapat membantu mengalihkan perhatian dan kecemasan. Kita bisa mencoba melakukan hobi, mendengarkan musik atau berjalan-jalan di luar. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan kesempatan untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh. Meditasi dan yoga adalah teknik relaksasi yang terbukti efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan. Kedua aktivitas ini membantu Anda untuk lebih terhubung dengan diri sendiri, menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan pada tubuh. Seringkali kita merasa nervous atau down karena merasa tertekan oleh tugas atau tujuan, ya, atau merencanakan sesuatu yang ingin Anda kerjakan. Dan tentunya sebaiknya pecah tujuan besar tersebut menjadi langkah-langkah kecil yang lebih dapat dicapai dengan meraih tujuan-tujuan kecil, dan Anda akan merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk melangkah lebih jauh. Pendengar, kebanyakan dari kita yang merasa down atau nervous cenderung mengkritik diri mereka sendiri atau diri kita dengan sangat keras. Hendaknya kita ingat bahwa perasaan tersebut adalah hal yang normal dan bagian dari pengalaman hidup. Kita bisa memberikan diri, mengizinkan pada diri kita untuk merasa lelah atau khawatir tanpa merasa bersalah. Kita bisa berlatih untuk lebih menyayangi diri kita sendiri. Jika Anda merasa perasaan down atau nervous mengganggu kehidupan sehari-hari Anda dan sulit untuk diatasi, hendaknya jangan ragu pendengar untuk mencari bantuan profesional. Misalnya bantuan dari terapis atau konselor dapat membantu Anda mengatasi kecemasan dan memberikan dukungan dalam mengelola kondisi mental Anda.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Pendengar, mental down dan perasaan nervous adalah masalah yang bisa dialami oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Baik itu karena masalah pekerjaan, hubungan, atau perasaan cemas terhadap masa depan, dan kita semua pasti pernah merasakan situasi demikian. Namun penting untuk mengetahui bahwa Anda sebaiknya tidak harus menghadapi perasaan tersebut sendirian. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan tersebut dan mengembalikan keseimbangan emosional kita. Dan hal pertama yang perlu disampaikan dan perlu dilakukan ketika Anda merasa down atau nervous adalah memahami sumber perasaan tersebut. Kita bisa mencoba untuk menulis atau berpikir tentang apa yang menyebabkan Anda merasa seperti itu. Apakah ada situasi tertentu yang membuat Anda merasa cemas atau sedih? Dan dengan mengenali akar dari perasaan Anda, Anda bisa lebih mudah mencari cara untuk menghadapinya. Pendengar, mindfulness adalah teknik yang mengajarkan Anda untuk fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Dengan mindfulness, Anda bisa mengurangi kecemasan yang muncul akibat memikirkan masa depan atau terjebak dalam kenangan masa lalu. Anda bisa berlatih atau melatih mindfulness dengan cara fokus kepada nafas, merasakan sensasi tubuh Anda, atau menyadari lingkungan sekitar Anda tanpa teralihkan oleh pikiran-pikiran negatif. Seringkali kita merasa tertekan karena mencoba menekan atau menolak perasaan yang muncul. Padahal pendengar, perasaan tersebut adalah hal yang wajar. Kita bisa mencoba untuk menerima perasaan Anda tanpa menghakimi diri sendiri. Daripada berpikir, kenapa saya merasa seperti ini? Kita bisa mencoba berpikir, dan ini adalah perasaan yang manusiawi, dan Anda bisa menghadapinya. Penerimaan adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan dari perasaan maupun emosional Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawk.id. Tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik.

Kemudian beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasil video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung, Menhan Safri dan Menteri Nusron, penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video tersebut adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan undetectable, suara Safri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

0: Kemudian beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya, dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi, _Pegadaian, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace, maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Dan informasi tadi kami lansir dari portal komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan. Karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Ya lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Iya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat selesai sudah menemani kebersamaan Anda di Tanjung Pinang pagi dari sejak pukul 5 pagi hingga ke pukul 10 jelang siang kali ini. Dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda juga kebersamaannya di frekuensi 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz. Dan untuk itu pendengar, kami akan melanjutkan menuju ke Tanjung Pinang siang. Juga kami bikiskan untuk program acara radio kecil untuk adik-adik kita di mana saja berada, yang nanti akan diisi oleh TK Miftahul Pala. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
5: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Tanjung Pinang Siang Pro 1, RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini, pendengar, di hari yang sangat cerah ya. Hari ke-31 di bulan Mei 2026 bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, di hari Minggu ini mungkin banyak sekali aktivitas yang akan Anda lakukan, atau mungkin mau liburan bersama keluarga tercinta. Apapun itu, ada kami yang akan menemani Anda. Semoga menambah kebahagiaan di indera dengar Anda. Pendengar, kita akan awali Tanjung Pinang Siang hari ini dengan mendengarkan keceriaan dari anak-anak kita dari TK Miftahul Falah di program Radio Kecil.
9: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Selamat pagi teman-teman yang ada di rumah dan di studio. Kami dari TK Miftalul Falah yang beralamatkan di Jalan Genet Batu 11, Tanjung Pinang Timur, pada pagi hari ini akan siaran di RRI. Dan di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widiawati. Di sekolah saya dipanggil dengan nama Bu Wid. Hari ini Bu Wid bersama peserta didik TK Miftalul Falah dan ditemani oleh Ibu Siti Rohani dan Ibu Ami. Di TK Miftalul Falah dipimpin oleh kepala sekolah yang bernama Ibu Zuraini SPDI atau biasanya dipanggil Ibu Weni, dengan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan 10 orang. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama mendengarkan anak-anak kita yang akan menyanyikan lagu Assalamualaikum dan dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar.

0: Nah, baiklah anak-anak ibu yang berada di studio maupun di rumah, acara selanjutnya akan dipandu oleh anak kami yang bernama Yusuf. Silakan Yusuf.
1: Terima kasih Bu Wit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi Yusuf ucapkan kepada teman-teman yang berada di studio, di rumah, dan di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali dalam siaran radio Taman Kanak-kanak yang pada pagi hari ini akan diisi oleh teman-temanmu dari TK Miftahul Falah. Teman-teman, sekolah di TK Miftahul Falah itu asyik dan menyenangkan loh. Selain kita pandai membaca dan menulis, kita juga bisa mengaji, menghafal doa-doa harian dan surat-surat pendek, menghafal hadis-hadis, praktek wudu dan praktek gerakan-gerakan bacaan sholat. Oh iya, kami juga selalu melaksanakan sholat duha setiap hari Selasa dan di hari Jumat pagi. Serta ibu guru juga mengajarkan kami bagaimana bersikap dan berbuat baik kepada orang tua, kepada teman, dan juga kepada orang lain. Baiklah teman-teman sekalian, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kegiatan kita hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita Noval dan Saditilawa oleh teman kita Lala.

0: Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjil fajalahum ka'asfim mahkul. Sadaqallahul azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Terima kasih kepada Nova dan Lala. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan ayat suci Al-Quran mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita sama-sama tepuk 7 kegiatan anak Indonesia hebat dulu yuk. Teman-teman yang ada di rumah ikutin ya.
1: Tepuk 7

Nah, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan Gurindam yang akan dibawakan oleh teman kita Noval dan Lala. Silahkan Noval dan Lala.

0: Terima kasih ya Novel dan Lala. Selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan teman-teman kita akan membacakan sahil dari surat Al-Kausar yang akan dibacakan oleh teman kita Lala, Niam dan Nadif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
3: I seek refuge in Allah from the attacks of Satan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
3: In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
1: Inna atayna kal kausar.
2: Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
3: Surely we have granted you the fund of abundance.
1: Fasalli rabbika wanhar.
2: Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah.
3: So pray to your Lord and sacrifice.
1: Inna syani'aka wal abtar.
2: Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah.
3: Surely your enemy is the one cut off from the root.
1: Sadaqallahul azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
3: God is indeed true with all his word.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya untuk teman kami Lala, Niam, dan Nadif. Sekarang marilah kita dengarkan teman-teman kita yang akan membacakan hafalan surat pendek oleh teman kita Mahira, Devano, dan teman kita Hilya.

0: Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah membacakan hafalan surat pendeknya. Nah, teman-teman yang ada di studio dan di rumah, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan cerita pendek yang akan dibacakan oleh guru. Yuk, sama-sama kita dengarkan yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semua ingin mendengarkan Bu Guru bercerita tidak?
2: Mau.
1: Kalau mau, ayo kita duduk yang manis. Untuk anak-anak yang ada di rumah dan dimanapun berada, dengerin juga ya. Hari ini Bu Guru akan bercerita tentang nasi yang hilang di piring Zahra. Di sebuah rumah yang sederhana, ada anak manis yang bernama Zahra. Hari itu, dia sangat lapar sekali. Setelah bermain lompat tali bersama teman-temannya, ibunya menaruh sepiring nasi hangat dengan lauk kesukaan Zahra di meja. Zahra melihatnya, matanya berbinar. "Wah, enak sekali," katanya sambil langsung menyuap nasi tanpa membaca doa. Tapi aneh, nasi di piringnya terasa cepat sekali berkurang. Zahra bingung. Kok cepat banget habisnya? Aku kan baru makan sedikit. Lalu Zahra membayangkan sesuatu. Ada setan kecil nakal muncul. Tubuhnya bulat, perutnya buncit, tangannya belepotan nasi. Dia makan dengan sendok besar sambil tertawa konyol. "Hihihi, enak sekali. Aku ikut makan ya, Zahra." Zahra terkejut. "Hah? Jadi kamu yang makan nasiku?" Ibunya tersenyum lembut, lalu berkata, "Betul, nak. Kalau kita lupa baca doa, setan kecil nakal suka ikut makan bersama kita. Makanya, cepat habis. Selain itu, kalau makan harus pakai tangan kanan. Pelan-pelan dan jangan bicara. Kalau mulutnya penuh ya." Zahra terdiam. Ia merasa sayang sekali kalau makanannya dimakan setan kecil. Keesokan harinya, sebelum mulai makan, Zahra berhenti sejenak. Lalu berkata dengan lantang, membaca doa sebelum makan. Anak-anak ibu tahu nggak doa sebelum makan?
2: Tahu.
1: Ayo kita baca doa bersama-sama.
3: Doa sebelum

0: yang artinya, ya Allah, berikanlah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Dia pun makan perlahan-lahan dengan tangan kanan, tidak terlalu terburu-buru. Setelah selesai makan, kemudian Zahra membaca doa setelah makan. Yuk, sama-sama kita baca doa sesudah makan.
1: Doa

0: Kali ini nasi terasa lebih enak, hatinya senang dan perutnya kenyang. Nah, anak-anak ibu semuanya, tahu nggak pesan yang ada di dalam cerita ini? Ayo, siapa yang tahu? Teman-teman yang ada di rumah bisa menjelaskan nggak? Sejak itu, Zahra tidak pernah lagi lupa berdoa dan menjaga adab saat makan. Yuk, anak-anak ibu semuanya, biasakan doa dan adab makan. Yang pertama, membaca bismillah. Makan dengan tangan kanan. Makan pelan-pelan dan membaca alhamdulillah setelah selesai. Karena dengan doa dan adab, makanan kita jadi berkah, sehat, dan setan kecil gak bisa ikut makan lagi. Terima kasih banyak ya, karena sudah mendengarkan Bu Guru bercerita. Selanjutnya, Bu Guru kembalikan lagi kepada Yusuf.
1: Terima kasih Bu Guru ceritanya. Kami jadi semakin tahu akan pentingnya membaca doa dan menjaga adab saat kita makan. Selanjutnya, yuk kita dengarkan teman-teman kita Abil, Sakil, Zidan, dan Syuhada untuk membacakan hafalan hadis.

0: gadis kasih sayang, man la yarham wa la yurham. Artinya, barang siapa tidak menyayangi, maka tidak disayangi.
1: Adesanyong tabaso mukafi wadai ahika sodako. Artinya, senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah.
2: Hadis jangan sombong, al-kibaru batorul hakibahom tunnas. Artinya, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
3: Hadis kebersihan at-tuhuru satru iman. Artinya, kebersihan adalah sebagian dari iman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baiklah teman-teman yang berada di rumah dan di studio, akan berakhir bacaan hafalan hadis dari teman kita yang di sini. Maka berakhir pula lah acara ini kami pada hari ini. Dan marilah kita tutup acara ini dengan lagu Sayonara dan doa sebelum pulang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Oke, peringkat di mana saja berada tadi sudah kita ikuti ya, siaran radio kecil. Dan untuk selanjutnya kita akan ikuti warta berita olahraga dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Paris Saint-Germain sukses mempertahankan mahkota Liga Champions musim 2025-2026. Tampil secara impresif, Raul Fernandez juarai sprint race MotoGP Italia 2026. Dewa United Banten ke semifinal IBL usai bungkam Tangerang Hawks dengan 102-70. Ganda putra Fajar dan Fikri melangkah ke final Singapura Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri yang telah tersedia. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Minggu 31 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Para pecinta olahraga, kami awali dari lapangan sepak bola mancanegara. Paris Saint-Germain atau PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions UEFA dan kepastian ini terjadi ketika PSG mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 pada final di Budapest, Hungaria dini hari tadi. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Nurdiansyah Krisna.
1: Ousmane Dembélé, perfect!
2: Paris Saint-Germain atau PSG sukses menjadi klub asal Prancis pertama yang berhasil mempertahankan gelar Liga Champions-nya. Ini diraih skuad asuhan Luis Enrique tersebut usai mengalahkan Arsenal lewat drama adu penalti di final Liga Champions. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjalanan tidak terkalahkan The Gunners Arsenal di Liga Champions dan menghancurkan impian mereka untuk meraih trofi Eropa tingkat atas pertama. Pertandingan berlangsung di Puskas Arena, Budapest, malam tadi dan Kai Havertz menjadi pemecah kebuntuan gol lewat aksinya yang menerobos pertahanan dan sepakannya yang menembus gawang PSG pada menit ke-6 pertandingan. Setelah itu, Arsenal bermain dengan sangat defensif dengan penguasaan bola hanya 23% sepanjang babak pertama. Skuad asuhan Mikel Arteta itu tidak membuka sedikit pun celah untuk lawan masuk ke kotak penalti. Pada babak kedua, Arsenal masih menggunakan strategi yang sama. Namun, pada menit ke-62, Daniel Siber berhasil masuk ke kotak penalti. Naas, bek Arsenal, Christian Mosquera menjatuhkannya di kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti bagi PSG. Ousmane Dembélé menjadi eksekutor dan dia tidak menyia-nyiakannya. Waktu normal berakhir dengan hasil 1-1. Permainan ketat terjadi sepanjang waktu tambahan, memaksa kedua klub bersaing di babak adu penalti. Pada babak tersebut, Ramos Gonçalo, Desire Doui, Achraf Hakimi, dan Lucas Beraldo berhasil mencetak gol untuk PSG. Sementara bagi Arsenal, Victor Gyökeres, Declan Rice, dan Martinelli saja yang mampu menyumbangkan gol. Tendangan Emerici Eze dan Gabriel gagal menyerangkan bola ke gawang PSG, memberikan kemenangan bagi skuad asuhan Luis Enrique. Selesai pertandingan, manajer klub PSG Luis Enrique menyampaikan bahwa timnya pantas untuk menang. Saya sangat senang. Saya rasa kami pantas mendapatkannya. Hari ini tidak ada tim yang pantas memenangkan pertandingan ini. Tetapi jika saya menganalisa seluruh musim dan semua kesulitan yang kami alami di Liga Champions dengan kalender ini, saya rasa kami jelas pantas memenangkan Liga Champions kedua kami. Sementara manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Pain. That's it. When you're so close.
2: Sakit rasanya ketika Anda begitu dekat dengan kemenangan dalam kompetisi dan hanya beberapa tendangan penalti lagi untuk memenangkan kompetisi klub sepak bola terbesar, rasanya menyakitkan.
3: That's the way we should feel.
2: Hasil ini membawa PSG memecahkan rekor dengan penguasaan bola hingga 75% sepanjang pertandingan di final Liga Champions. Sebaliknya, Arsenal malah memecahkan rekor terburuk dengan penguasaan bola hanya 25% sepanjang pertandingan final. Ini sekaligus merupakan kekecewaan Eropa lainnya bagi Arsenal yang kini telah kalah dalam 5 final terakhir di kompetisi kontinental dan tetap menjadi tim yang paling banyak tampil di Liga Champions tanpa pernah memenangkannya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan hijau, Liverpool memecat Arne Slot karena dinilai gagal memenuhi target musim ini. Dengan The Reds finish di peringkat kelima klasemen Liga Primer, raihan 60 poin yang terendah dalam setahun terakhir. Pemilik klub Tom Werner menyatakan bahwa perubahan harus dibuat meskipun keputusan tersebut sangat sulit. Karena klub harus maju terus, Slot sebenarnya juga membawa Liverpool juara Liga Primer di musim pertamanya. Namun setelah klub menggelontorkan 570 juta dolar untuk memperkuat skuad dengan pemain seperti Florian Wirtz, Jeremia Frimpong, dan Alexander Isak, performa justru tidak meningkat. Tragedi wafatnya Diogo Jota, banyaknya pemain cedera serta hubungan Slot yang tidak kondusif dengan supporter ikut memperburuk keadaannya. Puncaknya terjadi saat Liverpool ditahan Chelsea 1-1 pada Mei yang meningkatkan tekanan kepada Slot hingga manajemen mulai mencari pengganti.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Paraguay menjadi salah satu tim yang lolos untuk berpartisipasi ke Piala Dunia 2026. Paraguay akan berlaga melawan satu tim yang menjadi tuan rumah Piala Dunia, yaitu Amerika Serikat. Berikut bedah tim Paraguay yang disampaikan reporter Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1.
2: Gokil! Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali, itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albiroha mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.

0: Sementara itu, harapan besar mengiringi langkah Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia 2026. Bahkan Presiden Cyril Ramaphosa menjanjikan hari libur nasional jika Bafana Bafana berhasil membawa pulang trofi juara dunia. Berikut kita simak laporan Luna Elia.
1: Cyril Ramaphosa secara resmi melepas keberangkatan Timnas Afrika Selatan menuju Piala Dunia FIFA 2026 dalam sebuah acara di Pretoria Rabu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Ramaphosa memberikan suntikan semangat kepada skuad Bafana Bafana yang akan kembali tampil di panggung sepak bola dunia setelah absen selama 16 tahun. Kehadiran Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 menjadi momen bersejarah bagi sepak bola negara itu. Terakhir kali, Bafana Bafana tampil di putaran final Piala Dunia, yaitu pada tahun 2010, ketika mereka menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Dalam pidatonya, Presiden Ramaphosa mengajak para pemain untuk tampil tanpa rasa takut dan membawa kebanggaan bangsa di setiap pertandingan. Ia bahkan berjanji akan menetapkan hari libur nasional apabila Afrika Selatan berhasil menjuarai Piala Dunia tahun ini.
2: Seize the moment. This is your moment. But we want you to know that this is also
1: manfaatkan momen ini. Ini adalah momen kalian, tetapi juga momen bagi Afrika Selatan. Bermainlah dengan bebas, bermainlah dengan kebanggaan sebagai bangsa yang membanggakan. Saya akan berada di sana ketika kalian mengangkat trofi pada tanggal 19 Juli. Dan ya, saya dengan senang hati akan menetapkannya sebagai hari libur nasional. Ramaphosa juga mendoakan agar para pemain memiliki kekuatan, fokus, dan keberanian selama menjalani turnamen. Ia meminta seluruh rakyat Afrika Selatan untuk terus memberikan dukungan kepada tim nasional dalam upaya mereka mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Sementara itu, pelatih Hugo Broos telah menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Bafana Bafana di Piala Dunia tahun ini. Afrika Selatan kini berharap dapat menciptakan kejutan dan melangkah sejauh mungkin dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Para pendukung turut memberikan semangat untuk tim berjuluk Bafana Bafana ini. Hari ini saya sangat senang berada di sini untuk mengatakan kepada Bafana Bafana, jayalah selalu, kami selalu ada di sini. Saya akan mencintai kalian 100%. Kami ada di sini untuk kalian. Lakukan yang terbaik, pergilah ke Piala Dunia untuk bersaing karena kita sudah lolos kualifikasi. Di Piala Dunia 2026, Afrika Selatan tergabung di grup A bersama dengan tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, dan Ceko. Tim ini akan memulai laga perdana pada 11 Juni menghadapi Meksiko.

Kita ke perlintasan sirkuit. Raul Fernandez tampil impresif dengan menjuarai sprint race MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello, mengungguli Jorge Martin dan Fabio De Giannantonio. Balapan dimulai dengan Marc Marquez yang sempat merebut posisi terdepan, namun Raul Fernandez segera mengambil alih pimpinan dan membangun jarak. Enea Bastianini dan Franco Morbidelli gagal menyelesaikan balapan karena kecelakaan. Meski mendapat tekanan dari Martin dan Giannantonio, namun tetap bisa mempertahankan Raul Fernandez dengan tenang dan mampu dalam mencapai garis finish. Hasil ini menegaskan dominasi Aprilia di Mugello lewat performa solid dari Raul Fernandez, Fabio Di Giannantonio, dan melengkapi podium di urutan ketiga. Sementara Marco Bezzecchi yang berada di pole position harus puas di posisi keempat setelah berhasil disalip oleh Di Giannantonio dan Bezzecchi.

0: Informasi dari ArenaNet, juara bertahan Coco Gauff tersingkir dari Prancis terbuka setelah dikalahkan Anastasia Potapova dengan skor 4-6, 7-6, 1-6-4. Potapova yang bermain solid dengan pukulan baseline kuat melakukan break di game pembuka dan memimpin dengan 4-2. Gauff bahkan sempat berusaha bangkit untuk merebut set pertama, namun servisnya yang goyah menjadi kelemahan. Potapova akhirnya melaju ke babak keempat untuk menghadapi unggulan ke-22 Anna Kalinskaya. Kekalahan Gauff menambah daftar panjang bintang yang tersingkir lebih awal di Roland Garros. Setelah Jannik Sinner dan Novak Djokovic juga gugur, Potapova yang sempat kram mengaku sangat senang dan bangga bisa berjuang sampai titik terakhir. Ia menyebut kemenangan ini masuk dalam 3 besar pencapaian terbaiknya dalam karirnya. Kini tinggal Iga Swiatek dan Rina Sabalenka menjadi pesaing utama untuk merebut trofi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke sepak bola tanah air. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memperkuat skor memprioritaskan skuad yang didominasi pemain lokal dari Liga Domestik untuk Asian Championship 2026. Ia menedakan waktu libur dan akan menggelar pemusatan latihan super intensif selama 20 hari di Bali mulai dari awal Juli dalam menghindari penurunan fisik akibat libur kompetisi. Pemain diaspora difokuskan untuk agenda FIFA Matchday.
1: Para pemain lokal kami, dan itulah mengapa kami mengadakan camp ini, karena saya ingin mulai meletakkan fondasi taktis. Saya perlu menilai kompetensi fisik mereka karena mereka sedang di luar musim. Sayangnya mereka tidak akan mendapat istirahat. Mereka harus bekerja untuk bersiap menghadapi AFF. Jadi ini adalah proses untuk memahami para pemain lokal ini, untuk memahami tingkat kebugaran mereka. Dan sekarang dalam periode waktu ini kami akan bekerja dengan mereka untuk menjadi lebih kuat dan lebih bugar.
0: Pemusatan latihan di Bali dirancang secara ilmiah untuk mengejar standar kebugaran dan ketahanan fisik internasional, sekaligus menjadi sarana bagi tim pelatih dalam memahami karakteristik pemain lokal dan Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, dan Vietnam.

0: Para pecinta olahraga, kita menuju ke basket IBL. Dewa United Banten melaju ke semifinal IBL 2026 setelah mengalahkan Tangerang Hawks dengan 102-70 di game kedua. Sekaligus menyapu bersih kemenangan 2-0. 5 pemain Dewa United mencetak 2 digit poin. Erik Ibrahim Junior 18 poin, David Cooper 2 dengan 16 poin, 5 rebound dan 8 assist. Joshua Brian Ibarra 15 poin, 5 rebound dan 4 assist. Dio Tirto Saputra 13 poin dan Troy Ekam Gillenwater 11 poin 12 rebound. Sementara Tangerang Hawks hanya mengandalkan William Javonta Brown dan Jantal Sila yang mencetak total 47 poin. Pelatih Dewa United Jubal Boss mengatakan bahwa senang akhirnya lolos ke semifinal dan berharap ini bukan langkah terakhir dengan tim menampilkan performa solid dan pertahanan yang konsisten.
1: Saya senang kita lolos ke semifinal. Satu langkah maju, tetapi kami berharap ini bukan langkah terakhir. Soal pertandingan, menurut saya secara keseluruhan kami menampilkan performa yang solid. Kami sedikit lebih konsisten, tetapi secara keseluruhan kami memainkan pertahanan solid untuk sebagian besar waktu.
2: We played solid defense for the most part.
0: Di semifinal, format Best of Five Pelita Jaya akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu pada 6 Juni di Gor Sumanti, Brojonegoro.

0: Dari arena net ganda putra Indonesia, Fajar dan Fikri membungkam juara dunia. Satu lagi gelar Singapore Open 2026. Kita simak informasi dari Karisma Rizky.
1: Olympic silver medalist Liang Weikang.
2: Kabar manis datang dari Singapore Indoor Stadium. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Sobri Fikri sukses mengamankan tiket final usai menumbangkan juara dunia asal Tiongkok Liang Weikang Wang Chang. Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-4 dalam waktu singkat. Game pertama berlangsung sengit, kedua pasangan saling kejar-mengejar poin hingga memasuki laga rubber game. Fajar Fikri mampu menjaga ketenangan di babak krusial dan merebut game pertama. Fajar Fikri tampil luar biasa dominan. Mereka membuka laga dengan 12 poin beruntun. Keunggulan besar ini membuat lawan frustasi dan kehilangan permainan. Fajar Fikri akhirnya menutup game kedua dengan skor telak 21-4. Usai laga, Fajar akui sudah sering bertemu dengan lawannya tersebut. Bersyukur ia dapat memenangkan laga ini.
3: Ya, sebelumnya juga melawan mereka tidak mudah ya. Saya dari dulu ketemu mereka terus. Khususnya Olimpik juga, mereka salah satu penjegal saya buat Olimpik. Tapi ya mereka namanya permainan pasti ada menang dan kalah. Mereka mempunyai tipe permainan yang komplit dengan Wang Chan sebagai playmaker dan Weikang sebagai eksekutor di belakang. Mereka sangat luar biasa, tapi di pertandingan hari ini mereka kesulitan karena juga kondisi sepak bola di sini cukup kencang dan kondisi lapangan sangat berantakan.
2: Fikri menceritakan perjuangannya dalam laga sengit itu.
4: Ya, yang pasti dengan kondisi kita court ya, kita lebih diuntungkan dengan menahan angin. Jadi kita lebih fokus lagi di depannya sampai bisa menekan terus, dan walaupun sudah 11-0 kita tidak mau lengah ya, tidak mau jadi kekejar, jadi momentum untuk mereka. Jadi kita tekan terus tanpa ada lengah sedikit pun ya, alhamdulillah bisa berjalan lancar.
2: Di partai puncak, Fajar Fikri akan berhadapan dengan pasangan India, Satwik Sairaj Ranki Reddy Chirag Shetty. Mereka bertekad menampilkan permainan terbaik demi meraih gelar juara. Sayangnya kabar kurang baik datang dari sektor tunggal putra. Alwi Farhan harus menyerah dari wakil Perancis Alex Renier di semifinal dengan skor 14-21, 11-21. Kekalahan ini menyisakan Fajar Fikri sebagai satu-satunya wakil Indonesia di partai puncak. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. No. No. Who did it?

Masih dari arena net, petenis junior Indonesia Rafa Jeconia Verdasco Mangunsong dan Gwen Emily Kurniawan mengawinkan gelar tunggal putri dan putra pada ajang ITF J30 di Sukoharjo. Rafa yang berusia 17 tahun menumbangkan unggulan kedua asal Amerika Serikat Brandon Duan dengan 6-4, 4-6, dan 6-3. Sekaligus membalas kekalahan 2 tahun lalu. Sementara Gwen, 15 tahun, mengalahkan unggulan kedua asal China, Xin Ranyan dengan 2-6, 6-2, 6-1, belajar dari kekalahan di set pertama. Ganda putra dimenangi Komang Bagus Wahyu Purustama dan Rangga Wisnu Kresna Ravansyah. Sementara ganda putri dimenangi Xin Ranyan dari China, Lena Lin dari Hong Kong yang mengalahkan duet tuan rumah Quirina Trea dan Kelly Tanjung. Turnamen ini akan berlanjut ke pekan kedua dengan lebih dari 50 petenis mancanegara yang memulai babak kualifikasi pada hari Minggu ini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Kami akan terus hadir dengan berbagai informasi di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti, selamat siang dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga kalau panas-panas atau dingin apa angin kencang itu rawan sekali yang namanya karhutla ya pendengar. Yang ngomongin karhutla juga, Aji Tanjung Pinang ini akan menggelar sosialisasi karhutla tepatnya di Sri Kuala Lobam pendengar. Dilansir dari rri.co.id, Aliansi Jurnalis Independen atau Aji Tanjung Pinang menjadwalkan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini tepatnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 di Kecamatan Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini menjadi rangkaian terakhir program Aji Peduli yang sebelumnya telah pun digelar di 3 kecamatan lain pendengar, yaitu di Bintan Timur, Teluk Bintan, dan juga Tuapaya. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id ya. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslim dan muslimat, masuknya fardu zuhur untuk hari ini pukul 12.03 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.03 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang pukul 11.49 menit waktu Indonesia Barat, masih akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar kaum muslim dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Pindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

Allah Maha Indah dan mencintai keindahan. Dan Dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat makan siang untuk Anda yang barangkali saat ini sedang menikmati hidangan makan siang ya, pendengar. Makan siang apapun itu, yang jelas semoga bisa menambah stamina Anda, menambah semangat energi Anda untuk melakukan aktivitas di hari ini. Pendengar, kemarin itu sudah dilakukan tasyakuran ya, perpisahan dan juga wisuda tahfiz juz 30 siswa kelas 4 angkatan tahun 2025 di Aula Kusyairi Usman Poltekkes Kota Tanjung Pinang yang digelar oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN Tanjung Pinang. Tahun ini MIN Tanjung Pinang melepas sebanyak 104 siswa kelas 6 yang sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Dan sebanyak 23 siswa berhasil dinyatakan lulus ya wisuda tahfiz juz 30, pendengar, setelah melalui proses murojaah dan juga tasmi Al-Quran yang disaksikan langsung oleh orang tua masing-masing. Terus ada juga penampilan siswa yang menunjukkan kemampuan mereka ya dalam akademik, seni dan juga budaya, pendengar. Di antaranya itu ada marawis, ada tari persembahan, ada pidato bahasa Inggris yang diselingi dengan bahasa Jepang, dan pembacaan Gurindam 12 hingga penampilan puisi yang luar biasa. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Peringat berikut kita akan dengarkan parlamentaria. Untuk hari ini, hari Minggu 31 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh Febriansyah.
1: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Parlamentaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat mendukung pengembangan potensi ketenagakerjaan. DPRD Bintan apresiasi kunjungan Wakil Menteri BKKBN di Rumah Bahagia Bintan. Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, Tengku Afrizal Dahlan menegaskan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM serta pengembangan sarana-prasarana ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Kepri. Saat menghadiri pembukaan pelatihan berbasis kompetensi Batch 1 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan peresmian rehabilitasi gedung workshop pelatihan unit pelaksana teknis daerah, Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas UPTD BLKPPD BLK Provinsi Kepri, Tengku Afrizal menilai keberadaan lembaga pelatihan ini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas masyarakat Kepri. Melalui pelatihan seperti ini dapat mencetak dan menciptakan calon tenaga kerja yang tidak hanya memiliki keterampilan tetapi juga siap pakai dan mampu bersaing. Pelatihan berbasis kompetensi Batch 1 tahun 2026 ini menghadirkan beragam program keahlian yang memiliki prospek kerja cerah, di antaranya pelatihan menjahit, keterampilan komputer, serta keahlian barista. Beragam pilihan keahlian ini disusun untuk menjawab kebutuhan industri dan dunia usaha yang berkembang pesat di Kepri, sekaligus membuka peluang wirausaha baru bagi masyarakat. Kehadiran pimpinan dan anggota DPRD dalam kegiatan ini semakin menegaskan fungsi dan peran lembaga legislatif sebagai pengawas, pendorong, serta mitra kerja pemerintah daerah. DPRD Provinsi Kepri terus berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan, khususnya di bidang ketenagakerjaan dan peningkatan SDM, berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi kemajuan masyarakat serta kemajuan Kepri. Diharapkan Wakil Ketua II DPRD Kepri Tengku Afrizal semua pihak untuk bahu-membahu mewujudkan Kepri ini memiliki fasilitas dan gedung pelatihan yang representatif, mumpuni, dan tidak kalah maju dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Ketua DPRD Kabupaten Bintan Viven Sumanti menghadiri sekaligus menyambut kedatangan Wakil Menteri BKKBN Ratu Ayu Isana Bagus Oka dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan program pencegahan stunting yang dilaksanakan di Rumah Bahagia Bintan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya para lansia, agar tetap sehat, aktif, dan produktif di usia lanjut. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui BKKBN terhadap masyarakat Bintan, khususnya dalam mendukung program kesehatan dan kesejahteraan warga lansia. Diharapkannya kegiatan seperti ini dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan generasi sehat serta lansia yang tetap produktif dan berkualitas. Di akhir parlamentaria pekan ini, program Kes Bangpol Masuk Sekolah Kemas kembali digelar dan memasuki seri ke-17. Kegiatan kali ini dipusatkan di halaman SMK Negeri 1 Bintan Utara. Wakil Ketua 1 DPD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari saat membuka Kemas di SMK Negeri 1 Bintan Utara mengingatkan generasi muda harus mampu menjadikan media sosial sebagai sarana meraih prestasi dan meningkatkan kreativitas, bukan sekedar hiburan semata.
3: Jadi ya Ibu, di sini gue sampaikan itu sebaik-baik mungkin, ya, gunakan itu, kalian dapat menimba ilmu, ya, jadikanlah dia sebagai jendela dunia.
2: Kepala Kes Bangpol Kepri Muhammad Ihsan mengatakan program Kemas akan terus digencarkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri untuk memperkuat pemahaman siswa dalam memberikan edukasi serta memperkuat wawasan kebangsaan.
4: Untuk memberikan momentum kepada adik-adik semua, memberikan pembelajaran, pengarahan kepada adik-adik SMA atau pelajar dalam rangka yang pertama adalah mengetahui tentang bagaimana itu wawasan kebangsaan, bagaimana itu ideologi Pancasila, bagaimana adik-adik itu mempunyai karakter bangsa yang lebih baik dari sebelumnya.
2: Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bintan Utara Agus Riyadi menambahkan bahwa melalui program ini para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya wawasan kebangsaan serta memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.
5: Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan ini nanti siswa-siswa kami bisa lebih memahami cakrawala berpikir
6: tanah air, hak dan kewajiban sebagai warga negara, itu mereka bisa lebih memahami.
2: Adapun materi yang disampaikan dalam program Kemas tersebut meliputi penguatan ideologi Pancasila, cinta tanah air, hingga pembentukan karakter bangsa yang unggul dan pencegahan narkoba.
1: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tanjung Pinang Siang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Buddha untuk menebarkan kebajikan di hari Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis ya. Dan ia mengajak memperadab persaudaraan dan juga menjaga perdamaian dunia. Tema untuk Waisak 2026 adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Ini sangat relevan dengan kondisi global saat ini, pendengar. Dan mengingat kondisi global saat ini masih diwarnai dengan berbagai konflik dan juga tantangan kemanusiaan. Dan dalam pesannya memperingati hari Trisuci Waisak yang jatuh pada hari ini ya, Dharma bukan sekedar ajaran, melainkan pelita kehidupan yang menuntun manusia untuk tetap teguh dalam nilai-nilai kebenaran, moralitas, kebijakan, serta di tengah dinamika zaman. Informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang siang hari ini pendengar di hari terakhir di bulan Mei 2026 kembali hadir bersama saya Liza Andriani sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia, ya silakan di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka pendengar. Di line telepon 2710 ya, atau juga di WhatsApp 0811 7789 830. Kita angkat yang pertama. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Kok dia lagi?
2: Kok kamu lagi?
1: Malam tadi perasaan dia juga pertama. Kok bisa?
2: Malam kan adanya kan dal dua kanan kan, mesti
1: gila adanya. Ini bukan settingan ya. Nomor Anda tidak tertera di sini, tidak kelihatan.
2: Iya.
1: Oke, Ilek, sehat?
2: Iya, sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehat. Panas ya di sana ya, alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke, panas-panas gini mau denger lagu apa?
2: Lagu apa yang enak yang ini?
1: Hah? Banyak, banyak.
2: Apa yang ada di situ?
1: Mau cewek, mau cowok?
2: Cewek lah.
1: Kalau cewek tanpa cinta mau gak dari Tiara Andini?
2: Tanpa cinta?
1: Iya.
2: Tanpa cinta.
1: Hidupku bilih. Tanpa cinta. Iya.
2: Sendirian langgau.
1: Oke, buat siapa?
2: Ya, sama untuk Liza yang lagi tinggal di kesehatan.
1: Amin, doa yang sama.
2: Sama ya Liza.
1: Iya.
2: Keluarnya Elita, Mbak Rika, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Rina. Untuk friend lama Samsul yang tinggal di sini bulan itu, Samsul istrinya sama anaknya Ira Samsul.
1: Yeah.
2: Jangan lupa Sul, untuk Drena Masak, Kirsul. Jadi untuk di Bogor, di Bandung, Aji, di Bengkulu, untuk Amir Yusuf, Pak Bangka di Balai, di Bengkulu di Batu, Yusuf, Pengirang di Batam, Mas Prabu, Pak Sedawu Nekiki. Yang lucu, Ima, Marika, Bunda Permata, Mak Buli, Ibu Belian, Mak Deli, Mak Ibu Deli di sana yang bungkul, Deli, itu untuk Ibu Deli, siapa dia di KWA tuh? Wani, Wani sama Bunda, aduh, Sulami. Ketawa,
1: ya. Jangan salah lagi nama ya, orang.
2: Makanya kan buat laju, kenapa salah? Tsunami kan. Nama baby kan?
1: Siap.
2: Tsunami.
1: Siap.
2: Nah, itu untuk tsunami-nya masuk dong. Untuk Rika, Gasi, untuk Dani, Depa, Garcia, Putri, Irma, Mbak Bumi, Alit, Lukman juga bakal. Itu semuanya pendengar. Hati bisa terlebatin.
1: Iya.
2: Bisa dengannya atas ya.
1: Iya.
2: Selamat ya.
1: Ya, terima kasih Ile. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Ile, penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Halo.
1: Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Saya udah buka pintu loh. Kok masih halo-halo?
3: Halo kabar.
1: Siapa nih? Siapa ini? Bentar-bentar nomornya gak kelihatan, nyamar ya.
3: Enggak lah. Sama siapa nih? Bukannya enggak.
1: Oh iya, salam kenal. Baik, saya Liza. Dengan siapa saya bicara?
3: Ini sama Ani.
1: Nanti suaranya gak bisa balik lagi loh.
3: Ini sama Sylvia dong.
1: Nanti suaranya gak bisa balik lagi loh.
3: Iya, gak apa-apa dah.
1: Astagfirullah.
3: Ini sama Sylvia. Kok ketawa sih?
1: Coba keluarkan suara beratnya itu lah coba.
3: Memang kok suaranya kayak gini?
1: Oh, emang suaranya imut-imut. Baik, percaya-percaya. Baik. Sabar, sabar.
3: Kok sabar sih?
1: Tuh kan. Tuh kan. Iseng sekali ya, suka sekali mengerjai orang ya.
4: Apa kabar Liza?
1: Alhamdulillah, ini omnya yang tadi ya?
4: Enggak lah. Pamannya kok.
1: Oh, pamannya. Tadi Sylvianya mana, kecekek?
4: Enggak lah, lagi bikin pamannya kopi di bawah.
1: Oh iya Sylvia, buatin Liza juga dong.
4: Ngapain buat Liza? Dia gak kenal kok sama Liza.
1: Oh siap, baik. Oke.
4: Okay. Gitu kan. Om, teman-teman, om mau bikin mau kopi nggak nih? Siapa bikin ya? Iya bikin.
1: Oke, ya dah. Buat siapa? Buat siapa? Mau dengar lagu apa?
4: Lagu apa yang kita siang hari ini?
1: Lagu Indonesia lah biasa. Asal jangan lagu jadul aja, jangan nostalgia.
4: Jadul ya.
1: Jangan nostalgia. Nostalgia kan? Jangan. Dibilangin jangan, kok malah nostalgia.
4: Jadul, jadul gitu.
1: Jangan nostalgia. 2000-an lah kalau bisa. Ya, 2000-an ke atas. Yang baru juga enggak apa-apa.
4: Oke lah. Dari Neda Dali jalan nih.
1: Dadali?
4: Iya.
1: Oke. Okay. Yang mana tuh?
4: Di saat Sylvia disakiti gitu.
1: Waduh, kasiannya Sylvia disakiti.
4: Udah 3 kali tuh ditinggalin sama pacar Sylvia.
1: Di saat aku tersakiti ya?
4: Iya.
1: Oh, iya
4: di saat Sylvia disakiti.
1: Oh gitu. Ya baik.
4: Ada enggak?
1: Enggak ada pula ya di saat Sylvia disakiti?
4: Habis yang ada?
1: Aku tersakiti adanya.
4: Oh, kamu yang tersakiti gitu.
1: Iya, baik, salah lagi saya. Baik. Oke, buat siapa lagunya?
4: Mau nanya nih, siapa yang nyakiti gitu.
1: Malas layan. Nah, buat siapa, Bang?
4: Itulah lagunya untuk Liza, saya selalu bagi selalu nomor rezekinya.
1: Amin. Amin, doa yang sama, Bang.
4: Ya, yang sakit doang cepat sembuh.
1: Amin.
4: Kesehatan.
1: Siap.
4: Susah cari penyiar kayak Liza gitu kan.
1: Kenapa emangnya saya?
4: Apanya?
1: Saya kenapa emang ya?
4: Mau tahu atau mau tahu banget?
1: Gak usah lah, udah lah lanjut. Oke, nanti naik ulah bulu naik nanti.
4: Orangnya baik gitu kan.
1: Siapa bilang?
4: Gak pernah ngambek-ngambek.
1: Ngambek saya gitu. Nih, sekarang saya ngambek nih.
4: Ngambek ya?
1: Dah, buat siapa lagi?
4: Kalau ngambil nanti diantar lagi nanti.
1: Wah, langsung makin
4: masih banyak nih.
1: Aduh, enak. Oke, terus?
4: Ada Pak Uma, ada Bang Kumis, ada Ilek ya.
1: Iya.
4: Ada Kang Irwan, ada Bunda Tati, Bunda Permata, ada Mardu, Kak Wid juga, ini Anjang.
1: Karimun panas ya?
4: Apanya?
1: Karimun panas atau hujan?
4: Ini di dalam dong, bukan di luar gitu.
1: Iya, di luarnya. Di luarnya panas atau hujan?
4: Ini belum bisa keluar lagi.
1: Wah, kasihan di penjara, ya Allah.
4: Enggak, bukan di penjara.
1: Di penjara sepi.
4: Enggak di penjara nih, dalam.
1: Baik.
4: Di dalam hatimu gitu, gelap dong, enggak nampak apa-apa.
1: Oh, ngantuk. Dah, Bang? Dah. Sudah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, harus diruqyah nih. Astagfirullah. Dah Bang, dah ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahu Akbar, ngapa? Bukan Liza ya Bang. Terima kasih Bang Gafar, di belakang Bang Gafar. Halo, selamat siang, Persan Indonesia.
5: Assalamualaikum, Persan Indonesia. Selamat siang Mbak Liza.
1: Siang Mama Dani. Gimana kabar sehat? Sama nanyanya. Sehat alhamdulillah Mama Dani, gimana siang ini?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
5: Lagi di kebun ini Mbak Liza.
1: Lagi di kebun, ada panen apa aja siang ini?
5: Rencana mau panen cabai tapi tak jadi nih.
1: Kenapa gak jadi?
5: Besok lah mungkin lusa.
1: Oh, panas ya?
5: Hari ini mau diobatin dulu.
1: Kenapa? Sakit apa?
5: Obat hama. Oh.
1: Cabenya yang mau diobatin rupanya. Oke. Aduh. Iya. Mbak Dani mau denger lagu apa siang ini?
5: Lagu apa ya? Carmilla aja lah.
1: Carmilla? Waduh, Carmilla tuh tahun berapa ya?
5: Versi yang baru.
1: Versi baru siapa ya? Bentar ya, saya cari dulu ya.
5: Mudah-mudahan ada. Semalam gak diputar juga itu. Semalam ada.
1: Adanya versi dangdut itu Via Valen.
5: Nih, Aca ya ada kok semalam.
1: Siapa versi Aca. Siapa? Saya nggak tahu.
5: Salah. Lupa ya. Iya. Ada versi batu semalam, Mak. Mak siapa? Mak yang di penyengat tuh, Mak Permata minta ada.
1: Oh,
5: semalam
1: gitu.
5: Versi batu.
1: Saya nggak tahu nih versi barunya dari siapa. Bentar ya. Carmilla. Oh, iya. Kayak yang rock.
5: Bulat ya.
1: Yang rock ya.
5: Ya, enggak lah yang celana ya, baju. Yang baju juga boleh.
1: Aduh,
5: gimana
1: tadi?
5: Mbak Cinta.
1: Iya, Mbak Dedi. Iya.
5: Gimana cuacanya?
1: Cuacanya panas sekali, panas alhamdulillah.
5: Ini mendung-mendung manja.
1: Oh iya.
5: Geludak-geludak juga, ini ngeri juga kalau di lapangan kebon.
1: Oh gitu. Oh iya. Hati-hati. Iya, suka hujan lokal sih. Iya.
5: Itu kalau di lapangan kan. Mm-hmm. Pondok sih enak aja, gak apa-apa.
1: Siap. Oke. Okay.
5: Jadi kita nih. Salam-salamnya Mbak Liza.
1: Iya, buat siapa?
5: Salam-salamnya terutama buat Mbak Liza.
1: Terima
5: selamat
1: kasih.
5: Bertugas. Iya. Semoga sehat. Selalu. Lalu menemani Mak Dani di Pro 1.
1: Masya Allah.
5: Terus buatnya Bunda Permata, Kak Berli, yang Ucu. Mm-mm. Buatnya Bang Uya, Bang Lukman.
1: Yeah.
5: Buat Kak Deli, si Ilek.
1: Yeah.
5: Lupa juga buatnya Kang Irwan sama Bung Aye, semoga mendengarkannya. Bung Aye udah masuk belum?
1: Belum.
5: Oh, tadi Mak Dani lagi asik ngerjain ini. Oh iya, ada Pro 1 juga. Ambil HP di pondok, baru digantung di leher, ya kan?
1: Digantung di leher. Oke. Okay.
5: Kenapa gantungannya?
1: Iya.
5: Mbak Liza, makasih ya.
1: Iya, Mbak Dani, ditunggu lagunya.
5: Semoga sehat selalu.
1: Amin, Mbak Dani juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dani di Kijang. Kita ke lagu dulu, pendengar. 3 lagu sudah ngantri ya. Ada lagu dari Tiara Andini, Tanpa Cinta buat Ile. Ada Dadali juga, Di Saat Aku Tersakiti. Di Saat Sylvia Tersakiti buat pamannya Sylvia alias Bang Gafar. Dan ada Farid Harja, Carmilla versi cover ya, tahun 2025 nih. Liza gak tahu nih penyanyinya siapa, gak ada bacanya ya, cuman cover dari Carmilla aja. Oke, kita ke lagu, tetap bersama kami di Persada Indonesia.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Pendengar, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai dengan narasi dibuka lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman yang mencurigakan, yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi ahmcareer.astra-honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_career. Cek fakta kedua, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung Menhan Safri dan Menteri Nusron Penguasaan Kembali Kawasan Hutan 1 Juta Hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato acara penyerahan dan penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Setelah dicek menggunakan undetectable, suara Safri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Demikian cek fakta untuk siang hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.1.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Gombal, lagunya buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Katanya salam buat yang tadi sudah disebut sama Ile dan semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga sejahtera, sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak Liza juga selamat siang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Terima kasih Bapak ya, terima kasih, salam persahabatan sehat selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, terima kasih Bapak Hamzah Yusuf, doa yang sama buat Bapak. Kita kawan telepon lagi. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Iya, Persada Indonesia.
0: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
1: Apa kabar? Oh, dengan siapa lah ya? Orang termahal di dunia.
0: Oh, ya Allah, saya mau dong satu berliannya. Eh, gimana?
1: Boleh. Kalau boleh dipotong-potong jari ini ya.
0: Aduh, astagfirullahaladzim. Kok jadi potong jari? Seram.
1: Potong jari sikit-sikit seorang kan dapat
0: Allahu
1: dijual.
0: Akbar.
1: Bisa dijual.
0: Astagfirullahaladzim. Sehat Kak Berlian?
1: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
0: Oh, baru bangun tidur.
1: Makan dulu.
0: Makan dulu, telepon dulu.
1: Makan dulu. Bageng nih nelpon.
0: Lagi habis makan bageng.
1: Habis itu tidur. Lah bangun tidur.
0: Tidur lagi maksudnya.
1: Maksudnya bangun tidur lagi.
0: Iya.
1: Karena ada lagu itu kan.
0: Iya.
1: Tidur.
0: Iya, almarhum. Oke, mau denger lagu apa Kak Berlian?
1: Lagu dari Rosa Jala yang kemarin tuh, Hey Ladies.
0: Oh, bukan lagi. Siap. Buat siapa lagunya?
1: Buat Ile, Mak Dani, Bapak Amca Yusuf, Bapak Aye, Bang Kang Irwan, Bapak Udin, buat Kak Serena Kiu-Kiu, buat Prabu, Pak Gapar, Pak Umar, buat... Pak Kumis, yang lucu Pak Jima. Apalagi ya, buat yang di Penyengat Bunda Permata, buat Sinta.
0: Iya.
1: Buat Bang Uya, buat Pak Demang. Buat apa lagi ya, buat semua aja lah, perempuan pertama sampai terakhir.
0: Oke.
1: Buat Liza, Andriani, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Berlian yang ada di Ganet ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam. Masya Allah, semangatnya. Semangat betul Bunda.
2: Alhamdulillah
0: sehat ya. Masya Allah.
2: Mendung.
0: Oh, mendung. Tak jalan hari Minggu, tak ke Pinang.
2: Tidaklah, duduk aja
0: ke
2: rumah dengan
0: suara Lisa. Oh, Masya Allah. Oke. Mau dengar lagu apa nih, Kak Bunda Permata?
2: Hah? Lagu Raja, Jujur.
0: Jujur Raja, baik Bunda. Buat siapa lagunya?
2: Salamnya untuk Mak Berlian tadi. Untuk Capoe, untuk Bang Uya sama Pak Demang sama Mak Dani sama Eva sama Ilek.
0: Iya.
2: Bang Andi tadi ya. Mas Prabu, Bang Wadin selamat terus.
0: Iya.
2: Sama siapa yang lucu. Semuanya Pro 1 di Kanggol semua.
0: Iya.
2: Makasih
0: Kak. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Ketinggalan.
2: Iya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Permata yang ada di Penyengat ya. Di belakang Bunda Permata, lo selamat siang Persada Indonesia.
3: Persada Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wih, orang baru stok lama ya.
3: Orang lama stok baru. Orang lama stok baru.
0: Oh iya. Baik. Iya, selamat siang Pak Demang. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Alija di mana?
0: Alhamdulillah. Pak Demang ini di mana lokasinya?
3: Posisi sekarang di Bintan Center.
0: Oh, tapi tinggal di sana bukan?
3: Enggak, pindah-pindah kemana-mana gitu loh.
0: Pindah-pindah. Iya, salam kenal ya Bapak ya.
3: Kadang di Kane dekat yang tadi baru masuk tadi,
0: Jalan-jalan ya.
3: Banyak tempat lah.
0: Banyak tempat ya, Masya Allah. Pindah-pindah. Baik, Pak Demang, salam kenal dari Liza. Yo. Mau dengar lagu apa?
3: Salam kenal. Lagunya tua-tua keladi ada.
0: Tua-tua keladi tapi yang versi Titu ya.
3: Oh, versi baru ya?
0: Iya.
3: Oh, yang asli tak boleh?
0: Di ruang rindu itu.
3: Oh iya ya.
0: Sama aja kok, enak juga kok versi Titu.
3: Yes, apalah yang penting
0: siap.
3: Bisa denger gitu lah.
0: Siap. Atau Liza aja mau nyanyi. Liza aja nyanyi nih. Oke, silakan Pak Demang buat siapa salamnya.
3: Yang baru lewat siapa?
0: Ada Bunda Permata.
3: Bunda Permata, udah balik.
0: Ah, udah balik maksudnya?
3: Naik apa? Kapal selam tuh, kapal tempur.
0: Ih, tadi ada permata, ada berlian. Kirain tadi Intan yang mau nelpon lo, ternyata Pak Demang. Iya, nyambung.
3: Coba diperiksa ada yang ketinggalan tak. Sendalnya mungkin ada tertinggal.
0: Iya. Ya, Bunda, ada yang ketinggalan tak Bunda katanya. Terus?
3: Ya, salam-salam kayak ya, ada ayam baru lewat. Ada Bu Yeni yang di jalan mana, Kemboja ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Kapa di Tanjung Balai, ada Siska di Batu Delapan, ada Irsa, ada Ibu Sinta, ada Uya, bangun Uya. Ada Oma Sulami, ada Mama Merica di Pulau Ladi, ada Pak Lukman di Teluk Bakau, ada Pak Umar, ada Putri Kedondong, ada Sarina Kiyu-Kiyu, salam kenalin dari Pak Temang Kiyaki ya.
0: Iya, gitu. Siap.
3: Ada Mas Prabu, Pak Kumis, yang Ucu, dan semua-semuanya lagi monitor. Ucapain selamat siang dan sore. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi request lagu Tua-tua Keladi ya, itu ya. Udah ya.
3: Iya, ngikut aja.
0: Siap. Oke, ditunggu Pak Demang. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Tiga lagu sudah di request ya. Ada Rosa, Hey Ladies. Ada Raja, Jujur. Dan Titu, Tua-tua Keladi. Tetap bersama kami di Persada Indonesia.

0: Medis apaan sih?
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya, pendengar lagu dari Titu ya, tua-tua keladi, cover dari lagunya Anggun. Nah, kita ke line telepon lagi ya. Di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Liza buka kembali untuk Anda yang mau ikutan di Persada Indonesia. Selamat siang juga nih buat Oma Sulami ya, yang katanya selamat siang buat Mbak Penyiar, pengen dengar lagu dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Lagunya buat pendengar semua tanpa terkecuali. Dan buat Pak Demang, salam kenal katanya. Terima kasih atas senggolannya, kata Oma Sulami. Salam sehat buat penyiarnya sekeluarga, amin. Amin, terima kasih buat Oma Sulami. Lagunya nanti ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat Kak siang Lisa. Saya Kak Deli.
1: Dari mana Doni monitor?
0: Oh, lagi mana? Di mana Do sekarang?
1: Iya, ada satu minggu, hari Senin aku balik.
0: Lah, kok gak bilang-bilang kamu ngikut?
1: semalam tuh tau tak? Kan aku pakai headset.
0: Iya. Yeah.
1: Rupanya pasien sebelah itu monitor juga.
0: Terus?
1: Kan aku habis nelpon yang begini. Kak, rupanya ini yang namanya Kak Deli.
0: Oh.
1: Kita nggak dari kaki sampai kepala. Aku bilang, kan aku terlalu cantik ya. Aku bilang,
0: ketemu. Selamat dengan suara aja gitu ya.
1: Dengan suara. Jadi yang cerita-cerita deh, banyak kan sering kok monitor ketanya aku satu dari
0: Tanjung Pinang. Oh iya, yeah. Masya Allah.
1: Aku bilang thank you kalau sering monitor, aku bilang. Lagi nih, ini Kak Deli ini selalu kok salam ke Manado, penasaran katanya. Kok memang dipertemukan semalam.
0: Alhamdulillah.
1: Yang lucunya apa? Jadi main aku dari kaki sampai kepala, aku bilang, terlalu cantik ya? Cowok pula tuh.
0: Oh, cowok. Oh, waduh.
1: Tidak pula, boleh minta nomor telepon tak?
0: Aduh.
1: Boleh. Bayu.
0: Bayu. Oke.
1: Itulah. Jadi semalam di bawah, nanti titip salam lah ya dari kami. Oke, nanti saya titip salam. Itu di Rumah Sakit Gemin kalau orang Minahasa Selatan. Semoga kuat, ekorku sakit. Nggak tahu sakit apa deh, sering masuk rumah sakit.
0: Oh gitu, semoga lekas sembuh ya.
1: Itulah, nah, ini kan aku pulang karena kumpul keluarga. Hari ini lah lagi ngumpul kakek di belakang.
0: Iya.
1: Cepat-cepat ke depan ke.
0: Mau denger lagu apa, Kak Deli?
1: Apa?
0: Mau denger lagu apa?
1: Ini aja, apa namanya? Barsena.
0: Barsena yang mana?
1: Ruang Baru.
0: Oke, buat siapa lagunya?
1: Iya, sudah yang mendengarkan lah ya nanti. Salam untuk Kak Lisa, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Buat yang ada di wilayah Bintan, ada Maci Ma, ada Sekarwani, ada Bradel Arul, sehat selalu lah ya.
0: Iya, amin.
1: Ada di Tanjung Pinang, ada Pak Umar, ada Bang Uya, Pak Demang.
0: Iya.
1: Mak Berlian, Bunda Permata tadi ya.
0: Udah masuk.
1: Ada Bang Ile, Umar Dhani.
0: Iya.
1: Ada Maucu sama Kak Wir, ada di Tania, ada orang nih. Sama di apa di Bengkulu, ada Bang Ayu kita.
0: Iya.
1: Iya. Spesialnya yang mendengarkan, semoga diberikan selalu kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu kedamaian hati. Amin. Dan selamat sejahtera buat semua lah ya.
0: Amin.
1: Yang mendengarkan.
0: Oke.
1: Yang sakit, malah baru ke sana ya. Ada acara di sini dulu, yang sakit nantilah.
0: Oke.
1: Berikan pesan keluarga.
0: Sehat-sehat ya, tapi ya Kak Delinya. Iya.
1: Nanti malah kemarikan lagi nanti malam.
0: Siap. Oke, Kakak.
1: Terima kasih kali saya.
0: Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Kak Deli yang ada di Manado ya. Baik, di belakang Kak Deli masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Oke, terputus. Baik, dicoba kembali untuk yang terputus ya. Bisa di telepon, bisa di WhatsApp ya. Bisa juga kirim pesan di 0811 7789830. Satu WhatsApp dulu Lisa bacakan dari Tika. Halo, selamat siang juga Tika. Prosada Indonesia, Kaliza, semangat di aktivitasnya, siap. Mau dengar lagu dari Salma Salsabil yang judulnya Rumah dong Kak Liza. Buat semua yang lagi mendengarkan Prosada Indonesia aja, salam kenal dari Tika katanya. Baik. Ya udah kita ke lagu dulu kalau gitu ya. Ada Virgo nih, Surat Cinta untuk Starla buat Oma Sulami tadi udah request juga. Ada Barsena, Ruang Baru, dan ada Salma Salsabil, Rumah.
2: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ingat.
1: Ingat. Tak ingat.
0: Tak ingat ya.
1: Ya
0: Alah,
1: Allah.
0: kesian deh gue
1: Aduh,
0: dilupain.
1: maaf. Dengan siapa, maaf?
0: Dengan Nek Bambang.
1: Hai, Nek Bambang. Apa kabar?
0: Kabar, Alhamdulillah.
1: Lama
0: Sehat
1: tak bersua ya, Nek
0: walafiat.
1: Bambang. Kok Nek Bambang sih? Bukan kan, namanya bukan Nek Bambang kan?
0: Bukan, gara-gara si Bambang juga. Ini istrinya Bambang ya?
1: Enak aja. Ganti nama. Aduh dah, iyalah Nek Bambang lah.
0: Ibu Ius nih.
1: Nah iya Ibu Ius, Masya Allah lama tak bersua Nek Bambang. Salah Bu Ius. Sehat Bu Ius?
0: Alhamdulillah
1: Masya Allah
0: sehat.
1: lama tak bersua, sampai lupa saya suaranya.
0: Lupa ya, suaranya
1: Iya.
0: kan memang udah berubah.
1: Hah?
0: Dulu kan
1: Dulu kenapa?
0: biasalah penyanyi rock.
1: Bukan lagi.
0: Iya.
1: Oke, Bu Yus sehat tapi ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bisa,
1: Alhamdulillah.
0: gimana
1: Alhamdulillah
0: sehat?
1: sehat sehat sehat Alhamdulillah. Bu Yus mau denger
0: Kadang
1: lagu
0: datang.
1: apa?
0: Itu lagu apa? Cuman ya lagunya ini juga. Yang ini masuk tak ya?
1: Kayak mana?
0: Apa nih? Aku tak rela tuh.
1: Aku tak rela.
0: Iya.
1: Lagu siapa ya?
0: Lagu Pani Febiola.
1: Oh, bentar, cek dulu. Tahun berapa itu ya?
0: Baru.
1: Oh iya, boleh, boleh, boleh.
0: Boleh ya?
1: Iya. Tak rela kenapa ini?
0: Hah?
1: Tak rela kenapa?
0: Ya denger aja, simak aja lah. Bistilah kayak gitu lah
1: Iyalah,
0: nasibku.
1: iyalah ibu. Buat siapa?
0: Saran-sarannya tadi. Buat itu yang mahal-mahal aja tadi yang masuk kan.
1: Iya, ada berlian lah, ada bermata lah. Intan
0: Berlian.
1: aja, tak ada di Intan.
0: Intan belum masuk lagi dia. Masih di lelang.
1: Di lelang.
0: Iya,
1: Okay.
0: tapi saya punya juga, Lisa.
1: Oh iya. Yeah.
0: Punya ini kakak.
1: Oh
0: Dia
1: iya,
0: tuh
1: yeah. Namanya Intan.
0: Nilam Permatasari.
1: Oh iya. Yeah.
0: Kan mahal nilam lagi kan, minyaknya kan. Matanya dan
1: Iya. Oke.
0: Di
1: Buat siapa?
0: waktu 13 gak arah Uban.
1: Oh ya. Yeah.
0: Iya pas Pesta Indah tuh.
1: Ya udah. Salam buat siapa?
0: Salam tadi buat Pak Amja Yusuf. Mungkin dia masih dengar ya.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk tadi itu siapa yang bapak-bapak tadi ada lagi tuh Lisa?
1: Yang mana Pak Demang?
0: Oh, Atuk Demang. Iya. Untuk Deli tadi, Deli itu dia sering masuk juga, kan gabung juga kami itu Liza. Untuk semua semua lah Liza dari yang pertama sampai terakhir di
1: Oke,
0: Senggol
1: Nenek
0: semua.
1: Bambang. Iya Bu, iya, yes, ampun.
0: Iya betul, memang betul kan kemarin kita Bambang itu kita kan.
1: Iya Bu Yus.
0: Iya, cuma tak paham lagunya gitu,
1: Oh iya.
0: bentuknya macam mana
1: Oh
0: gitu yang.
1: iya,
0: Yang mana
1: siap.
0: satu lagunya gitulah nggak paham.
1: Iya.
0: Jadi dengar aja telah Taliza tuh walaupun di opini di mana-mana dengar
1: Oh,
0: aja.
1: Masya Allah, terima kasih banyak Ibu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Datang juga hati tuh mau masuk opini itu kan, tapi gimana
1: Tak apa
0: gitu.
1: masuk aja, jangan malu-malu.
0: Enggak, cuma malu-maluin.
1: Enggak lah.
0: Jadi
1: Oke
0: terima
1: Ibu,
0: kasih Lisa.
1: sama-sama Ibu, saya selalu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yus ya. Dan terakhir Lisa bacakan WhatsApp nih dari Bang Uya di Yudhoyinangun. Selamat siang Bang Uya. Jangan merajuk ya. Katanya salam buat Mbak Liza, buat Kak Deli, buat Eyang Ucu, Pak Demang, Bunda Permata, Mama Dani, Ma Berlian. Ada Bang Udin, Oma Sulami, Bunda Isal, Bang Gafar. Ada Pak Umar, semuanya aja. Lagunya Agnes, Cinta di Ujung Jalan. Ujung jalan mana nih? Oke, ditunggu lebih nanti ya. Dan pendengar, mohon maaf Liza tidak bisa terima lagi telepon Anda. Dan juga harus pamit dari intra dengar Anda. Dua lagu terakhir akan kita dengarkan. Setelah ini akan lanjut ke Tanjung Pinang sore ya bersama rekan Rima Melati. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Liza dari jam 10 tadi di Tanjung Pinang Siang. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811-7789-830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Regar di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga hari ini menyenangkan dan bahagia selalu ya. Di akhir pekan ini mungkin Anda pergi rekreasi bersama keluarga atau mungkin juga sekedar berkumpul ya bersama keluarga di rumah atau di rumah sanak famili ya untuk hari ini. Semoga saja apa yang menjadi harapan Anda di hari ini selalu terwujud ya dan bahagia. Baiklah pendengar, saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan menemani sore Anda untuk hari ini ya di penghujung bulan Mei tahun 2026. Hari ini 31 Mei ya, dan esok insya Allah kita melangkah ke bulan berikutnya yaitu bulan Juni. Nah pendengar, mengawali kebersamaan kita, saya akan sampaikan informasi dari rri.co.id. Pendengar, tentang Pantai Gasing ini ternyata saat ini sudah tambah fasilitas ya, dan wisatawan makin nyaman berlibur. Pengelola Pantai Gasing di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang, pendengar, terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Owner Pantai Gasing, Hamdan, mengatakan pendengar, salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Dan saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya. Cukup banyak juga ya, 43 unit ini tentu bisa menjadi salah satu tempat tujuan rekreasi Anda. Pendengar, Hamdan menjelaskan seluruh pondok ini kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan terutama saat cuaca hujan ya. Lalu pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gasing. Dalam pengelolaannya, pendengar, Pantai Gasing juga melibatkan masyarakat sekitar mulai melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, kemudian tenda, dan juga perlengkapan lainnya. Menurutnya, pendengar, kolaborasi itu menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus juga mendukung perkembangan wisata di kawasan Dompak. Mungkin ini bisa menjadi salah satu tempat tujuan Anda ya untuk bersantai-santai bersama keluarga. Untuk lagu berikut ini, pendengar, kami hadirkan ya dari Setia Band.

Pendengar, kami sampaikan untuk hari ini masuknya fardu sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Raja Haji Fisabilillah memprediksi wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya ini akan mengalami hujan ya dengan intensitas ringan hingga sedang dalam 3 hari ke depan, di mana hujan itu diperkirakan terjadi pada pagi hingga menjelang siang hari, baik secara lokal maupun mencakup sebagian wilayah yang luas. Kepala Stasiun Meteorologi RHF Tanjung Pinang Ahmad Kosasi pendengar mengatakan kondisi cuaca tersebut dipengaruhi adanya pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Kepulauan Riau, di mana fenomena tersebut menyebabkan pertambahan atau juga perlambatan masa udara ya di sekitar Pulau Bintan yang mendukung terbentuknya awan hujan. Pendengar, untuk lagu berikut ini ada Wayang ya, Damai. Semoga kita tetap damai, hati kita tetap bahagia selalu ya, terutama di akhir pekan ini ya.

Ya, pendengar, semoga pada hari ini semuanya bahagia selalu ya, damai bersama keluarga. Untuk lagu berikut ini akan saya hadirkan ya, lagu dari Ungu, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Khususnya buat pendengar yang saat ini mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Ada Yan-Yan, semuanya yang mendengarkan Pro 1.

pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 28 menit waktu Indonesia Barat.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

perjalanan terberat itu adalah ke masjid. Betapa banyak yang tak sanggup melakukannya. Jangankan sehari 5 waktu, sepekan sekalipun kadang terlupa. Ya, perjalanan untuk meraih janji ditinggikan derajat 27 kali itu terasa sangat berat. Banyak yang mengaku cerdas dan bijak pun tak mampu melakukannya. Walau mampu berjalan jauh mencari ilmu hingga ke Jepang, Eropa, bahkan Amerika, namun ke masjid menjadi perjalanan terberat untuk ditempuh. Ada anak muda, kuat, berbadan sehat dan bugar. Dengan gagahnya menaklukkan puncak Gunung Bromo, Jayawijaya, bahkan Everest. Namun, masjid di sebelah rumah pun tak sanggup ditaklukkan. Kawan, tahukah engkau, perjalanan ke masjid bukan perjalanan biasa. Bukan sekedar perjalanan mencari gelar dunia semata. Bukan sekedar perjalanan mencari pengakuan manusia semata. Tapi, perjalananmu ke masjid adalah perjalanan untuk menemui Rabbmu, Tuhan yang menciptakanmu, yang telah memberimu kehidupan dunia. Ia memanggilmu dan ingin memberimu derajat tinggi. Bila panggilnya, segera kau jawab. Kawan, setiap langkahmu ke masjid kan dihitung sebagai sedekah, kan menjadi kebaikan dan penggugur dosa. Dan langkahmu ke masjid dalam gelapnya gulita kan berbalas cahaya sempurna di hari kiamat. Bersegeralah kawan, sebelum hadirmu ke masjid hanya jasad tanpa

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Kak, hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Berangkat untuk saat ini di Kota Tanjung Pinang sudah mendung ya, mungkin akan turun hujan. Untuk Anda yang mungkin berada di luar ya, di luar rumah atau rekreasi, tetap waspada dan hati-hati ya. Pendengar, untuk informasi berikut ini kaitan tentang lalat ya. Lalat ini seringkali menjadi gangguan di rumah, khususnya di daerah dapur dan ruang makan. Nah, selain mengurangi kenyamanan, lalat juga dapat menularkan berbagai bakteri, virus, dan kuman dari tempat kotor ke makanan yang dikonsumsi oleh manusia. Oleh karena itu, pendengar, menjaga kebersihan rumah dari lalat ini sangat penting ya untuk kesehatan dan juga kebersihan keluarga. Menariknya, pendengar, terdapat beberapa bahan dapur sederhana yang bisa digunakan untuk mengusir lalat secara alami tanpa perlu menggunakan bahan kimia. Dilansir dari Alo Dokter, pendengar, salah satu bahan yang sangat dikenal adalah perpaduan jeruk dan cengkeh. Bau tajam dari cengkeh yang dicampur dengan harum segar jeruk ini ternyata tidak disukai oleh lalat. Metodenya cukup sederhana, pendengar, yaitu dengan memotong jeruk atau jeruk nipis menjadi dua, lalu menancapkan beberapa butir cengkeh di atasnya. Setelah itu, pendengar, letakkan di tempat yang sering dikunjungi lalat, seperti meja makan, dapur, atau juga di dekat jendela. Metode ini, pendengar, dianggap efisien, ekonomis, dan berkelanjutan. Baik, pendengar, kami masih temani Anda ya dengan lagu. Untuk pendengar yang mengikuti siaran Pro 1, ini ada dari Samarinda ya. Halo Pro 1 Tanjung Pinang, salam dari Samarinda, dari Langs. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Izun, ada Teguh, ada Sam, ada Baso, dan semuanya yang mendengarkan Pro 1 ya. Kali ini ada Armada. Terima kasih.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Miss you, baby.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: Umat Buddha, ia berharap peringatan Waisa dapat menjadi pengingat bagi umat untuk terus menjalankan ajaran Buddha dalam kehidupan nyata.
2: Mengucapkan selamat Hari Trisuci Waisa 2570 Budhisera tahun 2026. Semoga dengan memperingati Waisa ini, kita akan menjaga perdamaian, ya. Kemudian kita juga bisa mempraktikkan Buddha Dharma dalam kehidupan sehari-hari, selalu hidup rukun dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa.
1: Senada dengan hal itu, Wakil Ketua Permabu Deryo, Keqing, juga menyampaikan ucapan selamat kepada umat Buddha yang merayakan Waisak, yang menyampaikan harapan agar seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia.
3: Selamat menyambut Hari Trisuci Waisak. Dengan sebaik pantun, kami sampaikan ke pasar beli nangka muda di masa kulai dengan pepaya. Selamat melaksanakan Waisata Sananda. Semoga semua makhluk berbahagia.
1: Di Vihara Dharma Loka Pekanbaru, rangkaian kegiatan Waisak digelar sejak pagi hingga sore hari. Staf Sekretariat Vihara Dharma Loka Pekanbaru, Rizal Dharma, menjelaskan bahwa kegiatan dimulai pukul 8 pagi dengan doa bersama.
4: Jam 8 pagi itu ada doa, sampai kurang lebih jam 9 nanti lanjut lagi namanya untuk doa yang Mahayana. Itu yang pakai Lamking, kita yekong persembahan untuk semua makhluk. Terus setelah itu nanti istirahat makan siang, lanjutkan wisudi jam 2.30 sampai kurang lebih jam 3.45 kita baru doa lagi untuk menyambut detik-detik Waisak.
1: Melalui peringatan Waisak ini, umat Buddha Deryo berharap kehidupan masyarakat dapat terus berjalan harmonis, damai dan saling hormati dalam keberagaman. Demikian Alus Surat Majang melaporkan.
0: Berita selanjutnya dari RRI Padang. Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2026 hari ini, mahasiswa Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bersama RSUP M. Jamil Padang menggelar kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan gratis di lapangan kantor Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
5: Jadi dan sudah banyak sekali bukti bahwa rokok itu sampai saat ini tidak ada manfaatnya, malah kerugian yang lebih banyak.
6: Memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2026 hari ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengusung tema membongkar topeng manipulasi industri melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Para pegiat kesehatan masyarakat di Sumatera Barat menilai industri tembakau kini semakin agresif menggunakan pemasaran digital dan narasi harm reduction palsu untuk menarik generasi muda. Ketua Program Studi Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Dr. Oya Karsyaf kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, mendorong pendekatan akhir terhadap seluruh produk nikotin. Produk yang dimaksud mencakup rokok konvensional, rokok elektronik, ataupun produk tembakau yang dipanaskan hingga kantong nikotin.
5: Ini juga dibuktikan bahwa di dalam rokok itu bukan nikotin saja kandungan. Kalau nikotin itu adiktif dia, ya kan? Ini banyak zat-zat yang bersifat kardiogenik, yang sifat menyebabkan seseorang itu muncul kankernya. Karena secara keilmuan tidak ada terbukti bahwa itu menguntungkan untuk seseorang.
6: Dr. Oya Karsya menambahkan, melalui aksi nyata pengabdian masyarakat, pegiat kesehatan paru kampus dan RSU PM Jamil Padang mendorong masyarakat di Sumatera Barat beralih pola hidup sehat tanpa tembakau. Sementara itu, Joni Supardi, seorang mantan perokok berat berusia 68 tahun, mengakui menyesal tidak menjalani pola hidup yang sehat sejak muda. Berbagai masalah kesehatan seperti vonis kanker sempat mengganggu aktivitas kesehariannya.
7: Ada dari usia 13 sampai 61, beberapa tahun dari SD. Curi-curi diajak teman-teman, sampai merokok berat. 8 bungkus rokok saya sebulan satu hari menghabisinya. Dan dicoba sekarang berhenti total, 1 tahun. Sehat, jalan 5 kilo nonstop aman.
6: Joni berharap agar generasi muda Sumatera Barat menghindari mengkonsumsi rokok baik konvensional maupun elektrik. Menurutnya, selain baik bagi kesehatan jangka panjang, membelanjakan rupiah untuk rokok justru menjadi pemicu utama kemiskinan di tengah masyarakat. Hans Permananda melaporkan.
0: Dari Padang, kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok supaya tidak terus meningkat karena dalam waktu 2 bulan terakhir omset pedagang mulai menurun. Laporan Febriansyah.
8: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, hingga gula dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan Hari Raya Waisak khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur utama CV Rizky Biokas Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Kijang, Bintan Timur, Debi Firda, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada lesunya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
9: Ya, sepi, agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah, 1-2 bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan, pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami, tapi masyarakat itu aja.
8: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Debi Firda, menambahkan meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
10: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Berita selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Rano Karno kagumi kota Bukit Tinggi, dorong jadi kota perjuangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Joni Marbeta.
11: Tokoh nasional asal Kampung Jamba, Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Haji Rano Karno SIP, mengapresiasi usia Kota Bukit Tinggi yang kini genap memasuki satu abad. Peringati 26 Juni 2006 kepada RRI, sosok yang akrab disapa Bang Dul itu menyampaikan dirinya sebelumnya telah bertemu dengan Wali Kota Bukit Tinggi, Haji Muhammad Ramlan Nurmatias SH Datunan Basa, terkait usulan agar Bukit Tinggi ditetapkan sebagai kota perjuangan. Menurutnya status tersebut sebelumnya telah melekat pada DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Darussalam. Rano Karno menilai apabila nantinya hasil usulan tersebut belum sesuai yang diharapkan, setidaknya pemerintah Kota Bukit Tinggi telah menunjukkan upaya nyata dalam memperjuangkan status bersejarah tersebut demi memperkuat identitas daerah.
12: Kehadiran saya di Bukit Tinggi yang bagi saya sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Kemarin saya sudah cukup bicara dengan Pak Wali. Memang kalau kita dilihat dari sejarah ada tiga kota, Jakarta, Jogja, dan Bukit Tinggi. Nah ini tidak bisa dipungkiri. Tinggal mengenai perjuangan. Kemarin saya bilang Pak Wali, kalaupun hasilnya tidak apa yang kita harapkan, tapi minimal kota itu sudah kita perjuangkan. Disitulah intinya. Ya.
11: Keberadaan Monumen Jam Gadang menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi dengan menara setinggi 27 meter itu dibangun pada tahun 1926 atas prakarsa Hendrik Rolof Rockmeyer. Dirancang arsitek lokal Yazid Rajo Mangkuto. Pembangunan jam gadang di kala itu disebut menelan biaya sekitar 3.000 gulden dan merupakan hadiah dari Ratu Belanda kepada cucunya yang saat itu menjabat sebagai presiden. Dalam peringatan usia ke-100 tahun jam gadang, selain dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Profesor Dr. Fazlizon SSMA, juga dijadwalkan pula hadir Duta Besar Belanda untuk Indonesia Gretsen sebagai bagian dari momentum sejarah dan budaya Kota Bukit Tinggi. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Batam dikabarkan, Pemerintah Kota Batam resmi launching pengoperasian 19 unit bus Trans Batam tahun 2026. Berikut dilaporkan Renita Suharjana.
13: Launchingan model baru Trans Batam dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Jajaran Forkopimda Kepri DPRD Kota Batam, Bank Indonesia Perwakilan Kepri hingga sejumlah mitra operator transportasi. Penambahan armada dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Kota Batam. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar menyampaikan penambahan armada dilakukan melalui skema kerjasama layanan atau by the service. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pemerintah fokus pada pelayanan kepada masyarakat tanpa harus menanggung pengadaan armada secara langsung.
14: Pada tahun 2026, dapat kami sampaikan kita adakan 19 unit armada ini melalui skema BTS, by the service. Artinya, pengadaan busnya baik pemeliharaan, operasional, sistem monitoring keselamatan dan aspek pendukung lainnya diadakan oleh penyedia jasa. Kita pemerintah Kota Batam hanya membayar jasa layanan saja berdasarkan hitungan rupiah per kilometernya.
13: Selain menambah armada, pemerintah Kota Batam juga berencana memperluas layanan koridor Trans Batam hingga ke wilayah Bengkong, Sungai Panas, dan integrasi menuju Bandara Internasional Hang Nadim. Saat ini, Trans Batam melayani 9 koridor dengan jumlah penumpang harian mencapai sekitar 6.000 orang yang didominasi penumpang umum dan pelajar. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Ejen Pol Purnawirawan Aan Suhanan mengapresiasi langkah pemerintah Kota Batam yang tetap berinvestasi di sektor transportasi publik di tengah kondisi ekonomi global saat ini.
15: Pemerintah Kota Batam masih bisa menginvestasikan dalam bidang transportasi. Ini sangat luar biasa, kita apresiasi. Dengan investasi di bidang transportasi ini, itu banyak dampak bawaan yang akan bisa dihadapi oleh investasi ini. Kemiskinan itu bisa kita selesaikan dengan investasi di transportasi.
13: Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama pemerintah Kota Batam turut memperkenalkan KrisTap sebagai metode pembayaran terbaru di layanan Trans Batam. Melalui sistem ini, penumpang cukup menempelkan ponsel berfitur NFC ke alat pembayaran di dalam bus tanpa perlu memindai kode QR secara manual. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Dari RRI Batam, kita ke RRI Ranai. Peringati Hari Lahir Pancasila, Lanut RSA Natuna bersama KPP SAR Natuna melakukan pengibaran lambang negara di 3 titik lokasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Afrizal.
16: Dalam rangka menyambut Hari Lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, Lanut Raden Sajat bersama Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP SAR Natuna melakukan pengibaran lambang negara Garuda Pancasila di 3 titik strategis yang ada di Kabupaten Natuna, yakni di Pulau Senua, Tanjung Datu, dan Puncak Gunung Ranai. Pengibaran lambang negara Garuda Pancasila dipimpin langsung oleh Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Yonesmus Gede Raya Aryadi, bersama Kepala KPP SAR Natuna Abdul Rahman. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Yonesmus Gede Raya Aryadi, pada kegiatan pengibaran hari kedua di Tanjung Datu, Sabtu pagi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kecintaan terhadap bangsa, sekaligus komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dalam menjaga kehormatan dan kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan udara dan maritim Natuna. Selain itu, peringatan Hari Pancasila mengandung makna penting bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga perekat persatuan bangsa dan pedoman dalam menjaga kedamaian serta keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
17: Ya, kolaborasi di hari kedua. Satu, sekali lagi saya menekankan safety bagi yang melaksanakan ya. Kalau tidak yakin, cek lagi, jangan karena perintah sesuai ya. Kemudian dan pelajaran kegiatan hari kita.
16: Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna, Abdul Rahman menyampaikan bahwa kolaborasi bersama Lanut Raden Sajat menunjukkan semangat kebersamaan dan sinergi antar lembaga dalam menjaga wilayah terdepan Indonesia. Pada kegiatan pengibaran dilaksanakan tersebut, mengusung tema resmi Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh semangat nasionalisme tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh unsur negara dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Melalui kegiatan ini, Lanut Raden Sajat bersama seluruh unsur kolaborasi berharap nilai-nilai Pancasila terus hidup dalam kehidupan masyarakat, sekaligus memperkenalkan keindahan alam Natuna pada masyarakat luas sebagai beranda terdepan NKRI. Dari Ranai Natuna, Aprizal melaporkan.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari Ranai kita kembali ke RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau sudah mulai mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya untuk pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN seperti sekolah rakyat, sekolah terintegritas, dan koperasi merah putih. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
18: Pemerintah pusat melakukan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Pembangunan itu disebut dengan Proyek Strategis Nasional atau PSN. Adapun yang dibangun seperti membangun sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, dan koperasi merah putih. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto mengatakan, untuk pelaksanaan PSN tersebut pemerintah provinsi sudah mempersiapkan lahan dan kelengkapan lainnya. PLT Gubernur mengharapkan pembangunan PSN di Riau dapat segera dimulai karena seluruh persyaratan yang diminta sudah terpenuhi.
19: Memang sekolah rakyat lagi di konsing, satu konsing aja ya, di konsing udah tender. Konsing dan pelaksanaan ya, termasuk juga koperasi merah putih juga, KOPDES, ini sudah lagi pembangunan. Ya memang kita banyak juga kemarin menyiapkan lahan dari pemerintah provinsi, mau juga kabupaten kota, dan BUMD juga, BUMN juga. Ya kita harapkan segera untuk dibangun, lahannya sudah ada kok. Sudah diserahkan, tapi pembangunan belum ada.
18: Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menuturkan untuk PSN di Provinsi Riau sudah ada yang mulai berjalan dan ada juga yang tengah dalam proses.
20: Ada yang sudah berprogres dengan baik, ada yang perlu koordinasi lagi yang lebih intens karena proses bisnis ya, beberapa pola tata kelolanya ada yang masih belum terkonfirmasi nih dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu kami kemarin hadirkan OPD-OPD Pemprov Riau, kita sondingkan dengan semua satker yang melaksanakan program strategis nasional itu, kita saling tektokan mana yang masih belum terakses. Kalau urusan dengan masyarakat itu menjadi kewajiban dari pemerintah daerah.
18: Sekretaris Daerah Provinsi Syahrial Abdi menambahkan untuk mempercepat pelaksanaan PSN di kabupaten kota, pihaknya sudah melakukan pertemuan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta pemerintah kabupaten kota. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Dari Padang kembali dikabarkan, satu bulan menjelang berakhirnya kuota program sertifikasi halal gratis atau Sehati, Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Sumatera Barat menghimbau pelaku usaha yang belum memiliki nomor induk berusaha atau NIB untuk segera memanfaatkan layanan tersebut melalui aplikasi Sihalal. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
21: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan hingga saat ini kuota Sehati untuk Sumatera Barat masih tersedia 5.080 sertifikat halal. Pelaku usaha terutama di sektor makanan dan minuman diminta segera mengajukan sertifikasi halal. Ikrar menyampaikan apabila hingga akhir Juni mendatang kuota masih tersisa, bukan berarti pelaku usaha tidak dapat menjalankan usahanya. Namun kondisi tersebut dapat berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan karena belum memiliki legalitas usaha dan sertifikasi halal yang dibutuhkan. Produk yang telah tersertifikasi halal tidak hanya menampilkan logo Halal Indonesia berwarna ungu, namun juga dilengkapi nomor sertifikat.
22: Jadi sekarang ini karena penyamping halal kita itu jumlahnya hampir 3.000, itu juga ada yang berasal dari penyuluh agama. Penyuluh ini kan ada di KUA. Sekarang ini kalau ada pengusaha, bisa nanti datang ke kantor KUA itu kan menanyakan tentang terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana nanti proses dan persyaratannya, bisa itu dibantu oleh kawan-kawan di KUA.
21: Sementara itu, manajer pusat oleh-oleh Umi Alfa Hakim Padang, Nanda Nisrinah, mengatakan seluruh produk yang dipasarkan di tokonya wajib memiliki sertifikat halal.
2: ibaratnya produk-produk yang sudah memiliki sertifikat halal itu plus artinya kita udah siap untuk dipajang di etalase paling depan kalau seandainya memang produk kita udah sertifikasi halal. Kalau seandainya belum, tentu untuk UMKM penjualannya tentu tidak sampai ke toko oleh-oleh, mungkin hanya di pasaran-pasaran biasa aja.
21: Winda mengajak para pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya sebelum batas waktu terakhir. Baginya, proses pengurusan saat ini relatif mudah karena dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi Si Halal dan tidak dipungut biaya. Diinformasikan sebelumnya, per 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, serta jasa penyembelihan yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, baik produk usaha mikro dan kecil, produk lokal maupun produk yang berasal dari luar negeri. Salidla Putri melaporkan.
0: Berita selanjutnya kita hadirkan dari RRI Tanjung Pinang. Dari berbagai wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Selengkapnya dilaporkan Vidyawati.
3: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu di Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan lainnya. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
4: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
3: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan terkagum-kagum melihat cahaya kunang-kunang yang berkelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Angka ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Korwil 15 dari RRI Batam. Dari RRI Bukit Tinggi kembali dikabarkan, Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri tekankan humas untuk menjaga kepercayaan publik dan edukasi masyarakat meski di masa non-tahapan pemilu. Reporter Nofri menyampaikan laporannya.
23: Bawaslu Kota Padang Panjang menggelar rapat koordinasi bertajuk Sinergi Komunikasi, membangun wajah lembaga melalui keprotokolan yang prima dan publikasi yang inovatif. Kegiatan ini bertujuan untuk mempertajam strategi komunikasi publik institusi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Ketua Bawaslu Kota Padang Panjang Hidayatul Fajri secara resmi membuka acara tersebut Jumat lalu. Dalam sambutannya, Fajri menekankan pentingnya tata kelola kehumasan yang solid sebagai jembatan informasi utama dalam setiap perhelatan demokrasi. Dirinya menyebut kehumasan bukan sekedar publikasi, melainkan strategi tata kelola informasi yang mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas demokrasi. Hidayatul Fajri juga menambahkan, humas memiliki peran vital dalam mengedukasi masyarakat. Melalui publikasi yang tepat, diharapkan tingkat sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat secara signifikan.
24: Semacam konten edukasi dan juga edukasi sekaligus dalam rangka agenda konsolidasi demokrasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Padang Panjang dalam mempersiapkan peralatan demokrasi khususnya pemilu tahun 2009. Artinya sosialisasi politik ataupun sosialisasi pengawasan melalui humas ini sudah harus kita laksanakan sebelum dilaksanakannya perhelatan atau pemilu pada tahun 2009 nanti.
23: Selain itu, Ketua Bawaslu menyoroti tantangan kehumasan pada masa non-tahapan. Menurutnya, masa tenang seperti saat inilah yang menjadi ujian kreativitas bagi tim humas untuk tetap menjaga eksistensi dan membangun kedekatan emosional dengan masyarakat tanpa adanya hiruk-pikuk pemilu. Nofri melaporkan.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, kita menuju ke RRI Ranai. Kabupaten Natuna dinilai membutuhkan rumah potong hewan, namun kondisi wilayah kepulauan masih menjadi tantangan dalam pembangunannya. Laporan Analia Widi.
1: Keberadaan rumah potong hewan RPH di Kabupaten Natuna dinilai penting untuk mendukung sektor peternakan sekaligus menjaga keamanan pangan hewani di daerah perbatasan. Hal ini dikatakan penanggung jawab Satuan Pelayanan Satpel Natuna, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan. Menurut Iwan, keberadaan RPH atau instalasi pemotongan hewan menjadi salah satu fasilitas yang ideal untuk mendukung pengawasan kesehatan hewan dan hasil ternak.
5: Kait dengan rumah potong hewan yang sedianya mungkin ada di Kabupaten Natuna, kami dari Badan Kesehatan Indonesia tentu saja melihat faktor-faktor yang mendukung seharusnya ada rumah potong hewan atau instalasi karena hewan. Jadi di mana kita ketahui bahwa potensi luar biasa di Natuna ini dan merupakan salah satu sentra peternakan sapi Bali dan sapi lokal di wilayah kepulauan luar Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Jayali, mengakui kebutuhan pembangunan rumah potong hewan memang penting. Namun hingga saat ini realisasinya masih belum menjadi prioritas utama.
6: Memang itu perlu ya, tapi untuk saat sekarang ini belumlah gitu kan. Kita lebih, karena memang ini juga untuk pelayanan untuk masyarakat, ya kan. Kalau kita lihat-lihat sekarang ini, kalau kita bikin RPH itu kan wajib bagi pedagang-pedagang yang mau jual daging sapi itu harus ke RPH, ya kan? Sementara posisi di daerah kita ini kan kepulauan.
1: Pemerintah daerah saat ini masih mempertimbangkan berbagai aspek termasuk efektivitas pelayanan bagi masyarakat serta kesiapan infrastruktur pendukung sebelum merealisasikan pembangunan rumah potong hewan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Batam. Orang tua diminta terus pantau kegiatan anak agar tak terjerumus dan terlibat dalam aktivitas berbau kriminal ataupun jadi korban kriminalitas. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
7: Ya, anak tentunya harus mendapatkan pendidikan, pembinaan karakter, edukasi, serta pengawasan dari orang tua. Nah, tapi ada juga yang lost.
9: Masyarakat khususnya orang tua yang mayoritas merupakan pekerja di Batam Kepulauan Riau diharapkan dapat lebih fokus dalam memberikan perhatian kepada anak. Sebab kasus kriminalitas yang pelakunya sendiri merupakan anak cukup tinggi dan butuh perhatian lebih. Pemerhati Anak Kepulauan Riau Eri Syahrial kepada RRI menekankan bahwa orang tua memiliki peran sangat vital dalam cara anak bersikap selain lingkungan dan lingkar pertemanan yang ada. Mengingat tingginya angka kriminal anak yang berlatar ekonomi, Eri meminta agar orang tua yang memang taraf hidupnya belum layak memberi pengertian agar anak yang tidak melakukan tindakan kriminal didasari alasan tersebut.
7: Peran orang tua itu sangat besar sekali ya untuk agar perilaku, sikap, karakter anak ini sesuai dengan norma-norma yang sudah ada, norma adat, norma hukum, norma agama kan seperti itu, dan pengawasan dari orang tua. Orang tua juga harus berperan untuk mendidik anak supaya tidak karakter anak ini tetap terjaga, tidak melanggar aturan-aturan, terutama aturan hukum. Maka ini sekolah ada dalam pendidikan karakter dan segala macam.
9: Kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur di Batam terus meningkat. Mayoritas kasus tersebut berasal dari kalangan menengah ke bawah. Maraknya anak-anak yang terlibat dalam kejahatan di Batam kian mengkhawatirkan, di mana lingkungan pergaulan yang buruk dan kurangnya perhatian orang tua diduga menjadi faktor utama. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Fadris ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kak.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sekarang ini hujannya cukup deras ya di Kota Tanjung Pinang. Seperti apa untuk esok harinya?
1: Baik Kak, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan, sementara untuk wilayah Bintan diperkirakan berawan tebal. Dan pada siang hari diperkirakan untuk Pinang dan Bintan berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan tebal. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 4 hingga 15 km per jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 69 hingga 93%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Fadris, informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang, Fadris ya, bahwa esok hari pada umumnya di pagi hari hujan ringan ya, dan saat ini juga hujan. Semoga pada hari ini Anda tetap waspada ya untuk di perjalanan ya, jangan laju ya mengendarai kendaraan Anda, karena biasanya kalau hujan ini pasti licin ya. Rindu ini, pasti Anda tetap rindu ya, apalagi yang mungkin di luar kota Tanjung Pinang, asli Tanjung Pinang, pasti rindu dengan Tanjung Pinang ya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi berikut ini, pendengar, kami masih ambil dari rri.co.id. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau melaksanakan kunjungan kerja bersama Atase Imigrasi Singapura ke

Republik Indonesia dan ICA Singapura. Fokus kerjasama tersebut pendengar mencakup penguatan koordinasi dalam pengawasan serta pelayanan keimigrasian khususnya di wilayah perbatasan. Baik pendengar, tentunya kami masih menemani Anda ya dengan lagu sebagai hiburan sore Anda. Ada Anisa Rahma, Kita Tak Harus Bersama. Tapi Anda tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ini hanya lagu saja ya. Thank you.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.co.id. Bersama saya Rima Melati. Beredar di media sosial, unggahan video disertai narasi dibuka lagi lowongan kerja terbaru Honda. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dalam bio profil, diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Honda ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman resmi AHM Karir. Rekrutmen.astra.honda.com. Diketahui pihak Honda menekankan info lowongan pekerjaan dan panggilan proses seleksi hanya diumumkan melalui email resmi dan laman rekrutmen Astra Honda Motor serta akun resmi Instagram @ahm_career. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengumumkan program dana bantuan dari pemerintah untuk para pekerja yang telah pensiun. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, hasilnya video tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube Kompas TV berjudul Jaksa Agung, Menhan Safri dan Menteri Nusron Penguasaan kembali kawasan hutan 1 juta hektar. Video itu adalah momen Safri berpidato, acara penyerahan dan pengusahaan kembali penguasaan kembali kawasan hutan dan sawit seluas 1 juta hektar pada 9 Juli 2025. Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Safri juga merupakan Ketua Pengarah Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Selain itu, setelah dicek menggunakan suara undetectable, suara Safri mengumumkan dana bantuan bagi pekerja yang telah pensiun terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Mendengar saat ini sudah pukul 17 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dalam pengembangan pariwisata yang paling penting adalah dengan menjaga kondusivitas ya. Di mana tempat wisata bagi yang ingin berkunjung tentu ini sangat diharapkan ya. Di mana tempat wisata yang aman dan nyaman itu dapat lebih menarik bagi wisatawan. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Satrida Novikar mengatakan pendengar dalam pengembangan pariwisata itu tidak hanya tergantung pada satu jenis kegiatan, melainkan harus mampu menarik berbagai segmen wisata seperti wisata religi, wisata kuliner juga, wisata alam maupun wisata mengikuti event-event tertentu. Namun yang paling terpenting adalah semua jenis kegiatan wisata itu mampu membuat wisatawan merasa aman dan nyaman. Melalui kondisi tersebut tentu dapat membuat wisatawan kembali lagi untuk berwisata. Peran serta semua pihak sangat dibutuhkan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Pemerintah, masyarakat maupun swasta tentu harus bekerja sama untuk menjaga kondusivitas tempat wisata itu sendiri. Baik, pendengar, kali ini kita dengarkan ya judul lagunya Persinggahan Hati.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Pendengar Pondok Pesantren Darus Ilmi Bintan menjajaki kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana BP3AKB Kabupaten Bintan. Kerjasama tersebut pendengar bertujuan untuk memperkuat program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di lingkungan pendidikan. Pertemuan dipimpin oleh pimpinan POMPES Darus Ilmi Ustadz Imron Abdul Rashid dan disambut Kepala DP3AKB Bintan Ariyati bersama jajaran. Ustadz Imron Abdul Rashid mengatakan pihaknya ingin melibatkan DP3AKB dalam pembinaan sekitar 600 santri yang menempuh pendidikan yang tinggal di lingkungan pondok pesantren. Sebagai tindak lanjut pendengar, DP3AKB Bintan akan menjadi narasumber dalam seminar pendidikan dan perlindungan anak yang akan digelar di POMPES Darul Ilmi. Seminar tersebut pendengar mengangkat tema pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan. Untuk saat ini pendengar, kami masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu. Dan kali ini kita simak ya untuk lagu dari Bunga Citra Lestari, Aku Bisa Apa. Ya semoga kita semuanya bisa ya untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kami informasikan pendengar untuk saat ini ya, cuaca di Kota Tanjung Pinang begitu gelap ya, gelap, mungkin akan turun hujan lagi ya setelah tadi hujannya begitu deras di daerah kilometer 4 Tanjung Pinang.

bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan pupus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik kurban dan zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana, disampaikan oleh Ustaz Arusman Yusuf. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 dibacakan oleh Nurul Aisyah. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita beri judul Kurban dan Zakat mengajar kita melepaskan diri dari kecintaan dunia fana. Pendengar yang dihormati, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kautsar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kata Allah, kami telah berikan kepada kalian nikmat yang banyak. Oleh karenanya, laksanakan sholat pada Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari nikmat Allah. Pendengar yang berbahagia, walaupun kita sudah melaksanakan pengorbanan korban hewan pada beberapa hari yang lalu, tapi ada beberapa esensial korban itu yang perlu kita pahami. Karena pada prinsipnya, korban dan zakat mengajar kita melepas diri dari kecintaan dunia fana. Kita tidak pernah memiliki, tapi hanya dititipkan. Maka korban mengajarkan kita, melalui korban itu, kita bisa belajar melepaskan kecintaan terhadap sesuatu yang kita cintai. Belajar dengan ikhlas dan berkorban adalah proses melatih hati untuk melepaskan ego kita, kecintaan kita kepada kepanaan dunia ini, kenyamanan hidup atau hal yang dicintai demi tujuan yang lebih besar, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan takarrub kepadanya. Ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang mengubah sudut pandang menjadi sebuah ladang pahala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena korban itu pada

kebaikannya yang dilaksanakan pada hari nahar, suatu ibadah yang paling Allah cintai, ketika itu tidak ada perbuatan amal lain pada hari Idul Adha itu kemarin yang Allah cintai ibadah kita, kecuali menumpahkan darah atau menyembelih hewan. Ma'amila adamin min amalin yawman nahri habbu ilallah min ihraqi damin. Hadis. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban itu yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih hewan kurban. Pendengar yang berbahagia, mari kita lihat apa esensi yang sebenarnya di konsep kurban itu. Pengorbanan harta dan waktu. Kita belajar memberikan sebagian rezeki atau waktu terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian dari siapapun atau dari orang lain. Kemudian juga korban mengajarkan kita keikhlasan yang sebenarnya, melakukan segala sesuatunya betul-betul murni karena ketaatan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian korban juga mengajarkan kita untuk empati sosial. Dengan berkorban, kita menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ketika kita ikhlas berbagi, kebahagiaan orang lain itu bisa menjadi kebahagiaan kita juga. Disinilah letaknya pembelajaran mendalam tentang bagaimana menanamkan nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Berzakat, berkorban, itu adalah dua ibadah yang mengajarkan kita ikhlas melepaskan sesuatu yang kita cintai, yang pada hakikatnya memang itu bukan milik kita, tetapi hanya titipan yang Allah pilih kita sebagai pemegang amanahnya. Jadi korban yang dilakukan beberapa hari kemarin itu sungguh memberikan esensi, mengajarkan kita makna yang dalam. Pertama, sebagai takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya Allah minta secuil setiap tahun untuk kita berkorban. Kemudian esensinya juga adalah dengan berkorban dan memotong hewan korban, terutama bagi si ikut korban, adalah dengan memotong hewan korban itu berarti dia telah memutus sifat-sifat buruk yang ada dalam dirinya. Ini potongnya leher sapi atau kambing, makna kita telah memutuskan sifat-sifat jelek, sifat-sifat buruk yang ada di diri kita. Sifat sombong, sifat angkuh, sifat pikir, ujub, takabur, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dengan kita memotong hewan korban, secara tidak langsung tetap menghabiskan, menitis dan memotong sifat-sifat buruk itu yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya, kami Basnas Provinsi Kondiau hadir mengajak kita untuk berzakat korban bersama Basnas. Kalau memang belum bisa tahun ini atau Idul Adha ini, mungkin tahun depan kita bisa melakukannya. Karena manfaatnya dan rasakan dan masyarakat yang selalu nantikannya. Pendengar yang berbahagia, dan makna sensi korban yang sebenarnya, samping daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk diri pribadi yang berkorban dan juga manfaat untuk masyarakat yang barangkali hanya satu kali setahun dia baru bisa menikmati daging, dan itu pun para korban hari raya korban sendiri. Oleh karenanya, mari kita mulai menabung kembali, mengumpulkan kembali
ke tahun depan, ke tahun-tahun berikutnya, kita terus berkorban, terus berbagi, kita berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Tidak bermanfaat berbagi kepada sendiri dan kita semua ada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kita lebih banyak lagi di tahun-tahun yang akan datang. Nasrullahi wassalam qadhi bidayatul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Selamat malam pendengar Pro 1. Pendengar generasi muda diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi untuk kegiatan usaha maupun membuka wawasan. Sekretaris Dispora Provinsi Kepulauan Riau, M. Frankie Wilianto, mengatakan saat ini budaya scrolling generasi muda itu menjadi perhatian Dispora Kepri. Sangat penting untuk dapat mengarahkan ke pemuda itu untuk kegiatan yang bermanfaat dengan memanfaatkan perkembangan digitalisasi. Dan diharapkan tentunya agar pemuda dapat memandang kemajuan digitalisasi sebagai peluang untuk membuka wawasan, di mana wawasan untuk membuka bisnis misalnya, atau sebagai alat pemasaran produk yang mereka buat. Maka ini menjadikan perkembangan digitalisasi itu bukan hanya sekedar untuk hiburan saja, namun juga sebagai peluang usaha dan juga menambah wawasan untuk memperkuat inovasi dan juga kreativitas. Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda. Kita simak untuk lagu berikut ini ya, ada Ihsan. Jadilah pamungkas. Jadilah pamungkasku ya.

0: Nak, kalau kamu sudah besar, kamu ingin jadi apa?
1: Saya mau jadi manusia yang bermanfaat dan membantu orang-orang yang sedang kesusahan, Ayah. Itu loh, seperti para pahlawan yang membela tanah air Indonesia yang Ayah ceritakan itu.
0: Alhamdulillah, iya nak. Pintar anak Ayah. Kalau mau menjadi seperti para pahlawan Indonesia, ayo belajar yang rajin. Jadilah pahlawan yang hebat bagi keluarga dan bangsa.
1: Baik, Ayah.
2: Menumbuhkan semangat cinta tanah air dimulai dari sejak kecil bagi anak-anak kita. Merekalah yang menjadi tumpuan harapan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, adat istiadat, ras dan agama.

0: Fadli. Udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Aku isi buku biodata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
4: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
5: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
6: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
7: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020. Kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI.
8: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
6: Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor sejumlah komoditas dilakukan dalam satu pintu. Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran hingga akhir pekan depan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah mengumumkan pelaksanaan ekspor batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi akan satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai 1 Juni 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
7: Sehingga kewajiban terhadap negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal.
9: Jadi pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi eksportir yang patuh menempatkan DHSDA di dalam negeri.
10: Pemerintah mewajibkan ekspor 3 komoditas utama yakni batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi melalui satu pintu perusahaan BUMN yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan diberlakukan mulai besok 1 Juni tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan eksportir wajib melaporkan kegiatannya ke DSI. Tujuan pembenahan tata kelola ekspor satu pintu untuk mencegah kecurangan ekspor seperti pemalsuan dokumen hingga pelarian devisa hasil ekspor yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Erlangga mengatakan komoditas batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi menyumbang bagi devisa negara sebesar 66,13 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.180,7 triliun rupiah pada tahun 2025, setara 23,4% dari total ekspor nasional. Hal itu disampaikan oleh Menteri Erlangga dalam keterangan pers di Wisma Dan dan Antar Jakarta siang tadi.
7: Implementasi akan berlaku mulai besok 1 Juni 2020 kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya melalui ataupun kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor. Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah implementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan bahwa setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.
10: Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap dengan kebijakan tata kelola ekspor satu pintu melalui PT DSI akan meningkatkan potensi penerimaan negara karena praktek kecurangan dapat dicegah.
9: Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi karena penggelapan-penggelapan ekspor, under invoicing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya, ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang. Ya.
10: Adapun Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan pengelolaan DSI akan transparan.
11: Tentu kita memastikan yang pertama bahwa perusahaan ini akan berjalan sesuai dengan governance yang baik, transparan, accountable. Ini menjadi patokan utama kita karena kita tidak mau nanti satu niat yang baik kalau dikelolanya tidak baik nanti menjadi problem yang pemindahan masalah aja. Jadi kami memastikan bahwa perusahaan yang dibentuk itu nanti akan berjalan dengan transparan dan dapat diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
10: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga 15 ribu triliun rupiah selama 34 tahun terakhir akibat praktik kecurangan ekspor seperti manipulasi nilai faktur ekspor dan transfer pricing hingga pelarian kekayaan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin membenahi tata kelola ekspor melalui PT DSI. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
6: Ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Hari Raya Waisak di Komplek Candi Sojiwan, Prambanan, Klaten, yang diawali kegiatan ritual dengan 3 langkah namaskara atau sujud. Laporan selengkapnya disampaikan Adam Sutanto.
8: Untuk tahun ini seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, untuk pagi jam 6 kita sudah mulai pelaksanaan 3 langkah namaskara atau sujud.
12: Ribuan umat Buddha dari berbagai provinsi di Indonesia menghadiri perayaan Hari Raya Trisuci Waisak di Komplek Candi Sojiwan Prambanan Klaten. Kegiatan peringatan Hari Waisak di Candi Sojiwan diselenggarakan oleh keluarga Mahayana. Kegiatan ritual dimulai pada pagi hari sekitar pukul 6 pagi berupa 3 langkah namaskara atau sujud yang diikuti para biksu dan umat dari luar candi dan mengelilingi Candi Sojiwan. Biksu Satya Sugara Safira, Sekretaris Jenderal Sangha Mahayana Indonesia, mengatakan kegiatan ritual 3 langkah namaskara tersebut dipimpin Ketua Umum Sangha Mahayana Indonesia, Biksu Kusala Sasana Mahastavira. Dikatakan ritual itu diartikan untuk mengenang Siddhartha Gautama yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan sujud diartikan menjadi manusia, tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
8: Sujud artinya kita mengenang bahwa ada manusia besar yang disebut Siddhartha Gautama pernah lahir untuk mengajarkan ajaran kebaikan dan kebenaran di dunia. Dan kita bersujud, kepala kita ditundukkan ke bawah, mengingat bahwa jadi manusia tidak boleh tinggi dan tidak boleh sombong.
12: Dikatakan umat Buddha yang ikut serta memperingati Hari Waisak di Candi Sojiwan antara lain dari Jawa Barat, Bali, sebagian Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jakarta. Total diperkirakan 2.000 umat Buddha. Dikatakan momen peringatan Waisak tahun ini mengedepankan seruan cinta kasih dan perdamaian kepada pimpinan bangsa supaya lebih bertindak bijaksana dan memikirkan kepentingan rakyat banyak dan bersatu menjadi negara yang jaya. Sementara salah seorang umat dari Nganjuk, Jawa Timur, Sabar, mengaku merasa gembira dapat ikut serta dalam peringatan Hari Raya Waisak di Candi Sociwan Prambanan Klaten. Ia berharap dengan melakukan doa bersama dalam rangka Hari Raya Waisak tersebut agar Indonesia tetap damai dan aman.
13: Ya, mudah-mudahan dengan kita mengadakan doa bersama nanti bisa membawa suasana Bumi Nusantara itu bisa kembali ke jati dirinya. Jadi betul-betul membawa kedamaian.
12: Rangkaian kegiatan peringatan Hari Raya Waisak tahun 2026 di Candi Sociwan tersebut juga digelar Kirab Waisak dari Candi Plaosan menuju Candi Sociwan berjarak kurang lebih 2 km serta ada kegiatan bakti sosial. RS Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
6: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan anggaran khusus guna mengatasi keterbatasan dana percepatan reformasi situs budaya seperti Candi Prambanan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hana Syarif melaporkan.
14: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil.
15: Komisi 10 DPR RI menyoroti keterbatasan anggaran di sektor kebudayaan yang dinilai menghambat pelestarian warisan budaya nasional termasuk proyek Candi Prambanan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayati menyebut, proses pemugaran Candi Prambanan berjalan lambat akibat minimnya pendanaan serta kurangnya dukungan tenaga ahli. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk menyiapkan anggaran khusus serta memperbaiki sistem rekrutmen tenaga ahli secara lebih terstruktur agar proses restorasi dapat dipercepat.
14: 2 tahun hanya mampu 2 candi kecil, sementara ada ratusan yang harus dipersiapkan. Karena apa? Pertama, kekurangan anggaran. Karena satu candi bisa 2 miliaran. Yang kedua adalah kurang tenaga yang memang mempunyai kemampuan untuk bisa mengidentifikasi. Tapi ini sesuatu hal yang sejarah besar berdirinya Republik ini, di dalamnya ada sebuah candi peninggalan yang sekian ratus tahun.
15: Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan minat terhadap program pendanaan kebudayaan meningkat signifikan. Pada tahun 2025, tercatat 6.431 proposal diterima dari 36 provinsi. Angka ini menurutnya melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya sekitar 300 proposal seiring dibukanya akses yang lebih luas, inklusif, dan transparan. Meski demikian, distribusi masih didominasi wilayah Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara di luar Jawa didominasi oleh Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
16: Namun secara proporsi penduduk memang ya tidak bisa dibantah juga. Di Jawa Barat kan penduduknya lebih dari 50 juta, sehingga komunitas-komunitas budayanya juga cukup banyak. Jadi saya kira ini kita melakukan juga afirmasi di Balai Pelestarian Kebudayaan terutama di Indonesia Timur yang masih kurang untuk menjemput bola kepada komunitas-komunitas untuk mereka melakukan berbagai kegiatan.
15: Menteri Kebudayaan Fadlizon juga mengakui adanya kendala, khususnya pada proses administrasi yang dinilai cukup rumit bagi sebagian komunitas budaya, terutama yang belum terbiasa menyusun proposal seperti standar riset. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Kebudayaan kini mengembangkan sistem aplikasi yang lebih sederhana dan ramah pengguna untuk memperluas akses serta mendorong pemerataan partisipasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sekolah rakyat di Kulon Progo direncanakan mulai beroperasional di bulan Juli mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
17: Kita sudah mencapai di 71,9 dengan progres struktur bawah sudah 100%, struktur atas atap sudah 95%, selebihnya kita ngebut di arsitektural, MEP, sama landscape.
18: Salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Salah satu lokasi program Astacita ini ada di Lendah Kulon Progo. Data terakhir menunjukkan progres pembangunan sekolah rakyat tersebut telah mencapai 71,9%. Ketua Tim Teknis Pembangunan Sekolah Rakyat DIY, Sri Wahyudi, menjelaskan struktur utama bangunan pada saat ini hampir sepenuhnya selesai. Pihaknya kini tengah mengerjakan pada detail arsitektur dan pendukung yang lainnya. pihak pelaksana pembangunan terus memacu pengerjaan seperti dengan menambah tenaga kerja dengan harapan dapat selesai di tanggal 20 Juni mendatang.
17: Kita akan terus kebut mulai dari penambahan tenaga kerja, sistem shift kita untuk pekerjaan arsitek sama pekerjaan EP kita buat 3 shift. Jadi hampir 24 jam kita kerja untuk mengejar 20 Juni.
18: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan juga memutus mata rantai kemiskinan.
19: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
18: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal pembangunan sekolah rakyat tersebut hingga selesai nantinya. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik di Kabupaten Lamandau telah mencapai 80% yang diharapkan dapat beroperasi melayani anggota dan masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
20: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
21: Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik Kabupaten Lamandau Sikin M. Nur menyebut hingga saat ini Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayah setempat belum beroperasi secara penuh. Meski demikian, berbagai persiapan administrasi dan kelembagaan terus dilakukan agar koperasi dapat segera menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik, Sikin M. Nur mengatakan saat ini pengurus masih fokus melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk administrasi, legalitas, serta penyusunan rencana usaha koperasi. Menurutnya tahapan tersebut dinilai penting untuk memastikan operasional koperasi berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat bagi anggota.
20: Perkembangannya sih sekarang sudah, kalau rekrut anggota sudah selesai.
21: Mm-hmm.
20: Kita tinggal tunggukan gedung yang perlu selesai, kan? Oh, belum selesai.
21: Mm-hmm.
20: Mungkin itu sekitar 80% sudah digarap itu. Tinggal penyelesaian finishing akhir. Yang pastinya nanti kan ada serah terima dari mereka pembangunan, kan?
21: Mm-hmm.
20: Ke KDLP, dari mereka pembangunan, kan?
21: Mm-hmm.
20: Terus kita pelaksanaan program kerja kita.
21: Mm-hmm.
20: Terutama kita pastinya memverifikasi lagi anggota kita.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kalimantan Tengah Rahmawati menyebut Koperasi Merah Putih ini dibentuk sebagai wadah penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha yang nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga setempat. Oleh karena itu, pengurus koperasi di Kabupaten Lamandau harus berupaya mempersiapkan seluruh aspek secara matang sebelum koperasi beroperasi penuh.
22: Dari sisi ekonomi, otomatis ini akan menumbuhkan ekonomi baru di pedesaan, karena sasaran utama Koperasi Desa Merah Putih ini adalah unit usaha yang dikembangkan oleh para anggotanya. Nah, tentunya anggota koperasi yang ada di desa kelurahan ini mungkin saja punya usaha-usaha yang bisa menjadi usaha koperasi Merah Putih.
21: Rahmawati berharap dukungan dari pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat dapat membantu percepatan pengembangan koperasi. Dengan operasional yang optimal, Koperasi Kelurahan Merah Putih Nanga Bulik nanti diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.
23: Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
24: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar, sebuah kisah penuh makna mewarnai musim haji tahun ini, di mana seorang petugas haji Indonesia mengemban amanah besar untuk membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah yang dilaporkan hilang sebelum akhirnya ditemukan wafat. Syariful Alam melaporkan secara langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi. Alam.
25: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas haji Indonesia Anisia Kuspita mengaku terharu saat menerima amanah untuk melaksanakan badal haji bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang merupakan jemaah haji asal Jakarta yang wafat di Tanah Suci. Anis mengatakan dirinya menerima surat dari tugas resmi dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk membadalkan haji almarhum yang tergabung dalam kloter YKG 27. Menurut Anies, awalnya ia belum menyadari bahwa nama yang tercantum dalam surat tugas tersebut adalah Muhammad Firdaus Ahlan, jenazah yang sempat menjadi perhatian publik serta dilaporkan hilang selama 7 hari sebelum ditemukan meninggal dunia. Setelah mengetahui identitas almarhum, Anies mengaku merasa tanggung jawab yang sangat besar. Anies menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji atas nama almarhum, mulai dari niat ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, dan melentat jumroh hingga tawaf ibadah dan sa'i. Dan pendengar, berikut keterangan dari Anies Diakusuma.
0: Membacakan jamaah yang wafat atas nama Muhammad Firdaus Ahlan bin Muhammad Jarkasi Ali asal Jakarta, YKG 27. Jadi embarkasi Jakarta, kloter 27. Kemudian saya awalnya belum begitu sadar ya, ternyata beliau ini adalah jamaah yang sempat viral hilang selama 7 hari dan kemudian ditemukan dalam kondisi wafat. Maka ketika saya menyadari bahwa ternyata nama tersebut adalah Pak Firdaus Ahlan yang dimaksud oleh media ketika beliau dinyatakan hilang itu, saya terus terang saya merasa merinding. Jadi kenapa saya gitu, artinya ini kan bukan sebuah hal yang kecil ya, pengorbanan seorang Pak Firdaus Ahlan melaksanakan haji di usia yang sudah lansia, kemudian dengan penuh perjuangannya sampai beliau kemudian mengalami demensia dan kehilangan tujuan ketika kembali di hotel, itu kan sebuah perjuangan yang luar biasa di tengah panas terik dan sebagainya. Maka kemudian saya tergugah, ya Allah, bagaimana saya harus melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya.
25: Dan pendengar, selama menjalankan ibadah tersebut, Anies mengaku secara khusus memanjatkan doa bagi almarhum Muhammad Firdaus Ahlan yang memohon agar Allah menerima ibadah haji almarhum, mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anies, amanah membadalkan haji almarhum Muhammad Firdaus Ahlan merupakan pengalaman pertama yang ia jalankan untuk orang di luar keluarganya. Karena itu ia berupaya melaksanakan seluruh rangkaian ibadah dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Ia berharap seluruh rangkaian ibadah badal haji yang telah dilaksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya sampai pada almarhum Muhammad Firdaus Ahlan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
24: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 1 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina, sebelah timur Laut Filipina. Kecepatan angin maksimum 65 knots, tekanan minimum 975 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut hingga utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dan persisten di kategori 2 hingga 3 dengan arah gerak ke arah barat laut hingga timur laut. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Natuna Utara hingga Laut Cina Selatan, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, dari Jambi hingga Selat Malaka, di Kalimantan Barat, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, di Kalimantan Utara, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Maluku Utara, dari Papua Barat hingga Papua Barat Daya, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis atau bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Tengah. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banjarmasin, potensi hujan sedang di Serang dan Bandung, lalu potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jakarta, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, kemudian potensi berawan atau berawan tebal di Pekanbaru, di Jambi, di Pangkal Pinang, Palembang, Bandar Lampung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi kabut atau asap di Padang, dan potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate dan Nabire, potensi hujan sedang di Ambon, sedangkan potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Gorontalo, Manado, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat meminta kejelasan soal kesepakatan perdamaian dengan Iran dengan batas waktu hingga akhir pekan depan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajukan persyaratan yang lebih ketat untuk kemungkinan kesepakatan guna mengakhiri konflik dengan Iran yang dilaporkan Amerika Serikat telah menyampaikan proposal baru kepada Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto memastikan skuad Garuda Muda dalam kondisi siap mengikuti piala AFF U19. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers pra-pertandingan grup A yang berlangsung di Arya Duta Hotel Medan. Menurut Nova, grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar menjadi grup yang sangat kompetitif.
1: Saat ini Timnas U19 sudah sangat siap untuk mengikuti Piala AFF dan saya lihat secara persiapan Vietnam juga sangat baik. Saya dengar Myanmar juga bermain di Liga di U21-nya di Myanmar termasuk uji coba di Thailand. Dan untuk Timor Leste saya lihat dia melakukan persiapan lebih lama ya di Medan. Sehingga saya melihat secara preparation semua tim sangat baik dan selagi ini menjadi grup yang sangat kompetitif. Fokus kami di Medan selain menjaga secara psikologi pemain, termasuk secara mental pemain karena kita semua tahu pertandingan pertama tidak selalu mudah ya bagi tim siapapun termasuk kami dari Myanmar juga sama dan saya lebih fokus ke masalah mentaliti pemain termasuk dari sisi psikologi pemain dalam menjaga agar mereka bisa menampilkan performa terbaik di game pertama.
0: Pelatih tim nasional Indonesia U19 Nova Arianto berharap para pemain mampu menampilkan performa terbaik saat menjalani laga perdana, sekaligus memanfaatkan dukungan publik tuan rumah untuk meraih hasil positif. Pada pertandingan pertama grup A, timnas Indonesia U19 dijadwalkan akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin esok pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Dengan animasi bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya pendengar, khususnya bagi umat Buddha, Anda dapat menyimak mimbar agama Buddha berikut ini.
4: Selamat malam Sobat RRI, bertemu lagi dalam acara mimbar agama Buddha. Sebelumnya kami buka dengan salam dalam Dharma, Namo Sangya Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Malam hari ini kita kedatangan narasumber yang juga merupakan penyuluh agama Buddha di kota Tanjung Pinang, yaitu Romo Akit. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari bersama-sama kita dengarkan pemaparan materi dari Romo Akit pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan.
5: Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam.
5: Malam ini saya akan membahas mengenai apa itu Buddha Dhamma, ya. Terutama kita mengerti dulu ya agama Buddha dulu. Jadi mengapa kita harus mengenal Buddha Dhamma? Sedangkan Buddha aja kita sendiri aja belum kita kenal gitu kan. Baik, jadi Buddha itu dari mana? Kita mungkin ada sedikit untuk penyampaian. Itu merupakan singkatan atau singkat lah, kata-kata singkat untuk mengenal seorang Buddha gitu aja. Ya, pada masa Buddha ya.
4: Baik.
5: Ya. Sebelum itu kita kenalkan dulu. Jadi mulai kita dari lahir. Ia lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi, putra seorang raja yang memerintahkan kerajaan kecil di kaki Himalaya, yang kini merupakan wilayah Nepal. Nama kecilnya Siddhartha dan nama keluarganya Gautama. Ya. Ia dibesarkan dalam kemewahan dan disiapkan sebagai pewaris tahta. Namun pada usia belia, ia belum sua pandang dengan derita kehidupan fana yang menguncang hatinya. Akibatnya lenyaplah segala minatnya terhadap kenikmatan dan keistimewaan sebagai penguasa gitu. Ya. Pada usia 29 tahun, ia meninggalkan istana dan mengembara sebagai petapa, bertekad mencari cara untuk menyelamatkan banyak makhluk dari penderitaan. Ya, ini merupakan tujuan mengapa dia untuk menyelamatkan penderitaan. Ya, ia mencoba berbagai cara tanpa hingga mendera diri sebagai keras. Namun ia tidak membawanya lebih dekat dengan tujuan. Ia mencari jalan sendiri dan pada usia 35 tahun dalam samadhi mendalam di bawah pohon di Gaya, ia menembusi kemendaran sejati menjadi Buddha. Setelah ia setelah itu selama 45 tahun ia mempergian ke berbagai penjuru India Utara. Ya, dia Siddhartha Gautama merupakan orang India untuk menjerukan kemendaran yang ditemukannya dan mendirikan perhimpunan biku dan bikuni untuk mewarisi ajaran. Pada usia 80 tahun, setelah menjalani hidup yang membawa banyak berkah, ia makat dengan teduh di desa kecil Kusinara. Ya, bagi para pengikutnya Buddha bukanlah dewa, titisan ataupun nabi, namun sesosok manusia yang merupakan pejuang dan kepiawaian sendiri telah menembusi pencapaian batin tertinggi yang bisa dicapai manusia. Ia melayani berbagai guru yang terdorong oleh Wairas Asi untuk menunjukkan cara hidup menuju kebahagiaan sejati kepada semua makhluk hidup. Ajaran Buddha disebut Dharma, merupakan himpunan panduan cara hidup yang membabarkan hakikat keberadaan dan yang menunjukkan jalan menuju akhir duka. Dharma terbebas dari lokma dan pendesakan kewenangan Dharma. Dharma berdiri kukuh di dandasan penjaraan dan pemahaman jernih Buddha terhadap realitas. Dharma akan membawa siapapun yang menjalaninya mencapai hal yang sama dengan yang dicapai Buddha, yaitu wawasan yang mencabut segala akal kejahatan dan penderitaan. Nah, jadi di sini kita awali dulu mengenal Buddha, ya.
4: Baik. Terima kasih pemaparan singkatnya dari Romo Akit tentang sekilas apa siapa itu Buddha, Tadi sudah diceritakan riwayat atau masa kecil dari seorang Buddha, yaitu yang sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha. Beliau lahir di kerajaan, nama keluarganya Gautama ya kalau
5: ya,
4: masalah.
5: Gautama, ya, Gautama.
4: Terus ada disebutkan juga bahwa Buddha, bahwa seorang Buddha itu bukanlah sosok seorang dewa ataupun nabi, tapi melainkan juga sama seperti kita seorang manusia yang telah melenyapkan ya kekotoran batin dan mencapai nibbana.
5: Ya.
4: Oke. Hadir juga di studio kami Romo Wekyong hari ini selaku panelis Namo Buddhaya. Romo, barangkali Romo ada yang mau ditanyakan mengenai Buddha Dharma ini, topik yang dibawakan oleh Romo Akit, silakan.
6: Oh ya. Romo Akit.
5: Ya.
6: Ini mau nanya nih, ya, kita mengenal Buddha Shakyamuni ya.
5: Iya.
6: Apa yang ini loh? Apa yang menjadi sebagai tuntutan kepada kita setelah kita mengenal seorang Buddha itu sebagai seorang Buddha Shakyamuni itu sebagai Buddha gitu?
5: Iya. Tadi saya baru jelaskan sedikit ya, itu mungkin riwayat kehidupan ya, atau riwayat seorang Buddha yang pada masa sekarang ini juga mengajarkan ya, ajarannya masih tetap sampai sekarang masih kita pelajari. Jadi Buddha yang kita pelajari sekarang merupakan Buddha Shakyamuni atau Buddha Siddhartha, Buddha Gautama.
4: Ajaran Buddha.
5: Ajarannya. Ya.
4: Ajaran dari ajaran Buddha Shakyamuni.
5: Shakyamuni. Ya. Jadi kalau apa yang diajarkan atau gimana, ya, makanya kita di sini kita harus memahami lebih mendalam lagi. Ya, kenapa kita tidak disebut agama Buddha atau apa? Kenapa kita di sini kita mencantumkan Buddha Dharma?
4: Oke. Okay.
5: Ya.
4: Oke.
5: Okay, jadi kita lebih jelas kalau Buddha Dharma itu jadi merupakan Dharma itu merupakan ajaran, ya, atau apa yang sudah diajarkan oleh Buddha Shakyamuni.
4: Baik.
5: Jadi disebut Buddha Dharma di sini.
4: Baik.
5: Ya.
4: Berarti Romowi terlalu cepat kita ini baru membahas ya. Dharma Buddha dulu terus yeah. baru mau masuk ke Dharma tapi Romowi yeah. udah langsung ke tuntutan atau apakah apa saja yang diajarkan oleh beliau seorang Buddha Shakyamuni kepada kita.
5: Yeah.
4: Nah, mungkin kita lanjutkan bersama Romo Akit.
5: Yeah, baik.
4: Apa itu tentang dharmanya sekarang ya?
5: Iya.
4: Yeah. Oke, silakan Romo.
5: Kenapa disebut Buddha Dharma di sini? Ya, terutama kita harus mengerti hubungan kita dengan Buddha itu gimana. Ya, kebanyakan dalam agama Buddha kita Buddha di sini merupakan gurunya. Kalau kita merupakan sebagai muridnya. Ya, jadi terutama kita merupakan hubungan antara guru dengan muridnya, ya. Jadi Buddha Dharma sini kita kebanyakan mempelajari Buddha Dharma atau ajaran Buddha kebanyakan titik beratnya ke pelajaran atau ajarannya gitu, ya. Lebih fokus seperti yang ada di sekolah-sekolah, yeah. sekolahan gitu mempelajari Buddha Dharma atau ajarannya gitu, ya. Tidak sama dengan yang lain gitu ya.
4: Ya.
5: Jadi hubungan kita merupakan guru dan
4: muridnya.
5: Ya. Jadi apa yang diajarkan Buddha di sini? Oh ya, kalau memang kalau disingkat di sini ya, kita secara karena kita waktunya terbatas, jadi kita cukup ngambil intisari gitu aja, ya. Jadi yang paling top intisarinya di sini adalah yang terdapat di Dhammapada, ya, terdapat di Dhammapada, yaitu dalam satu baiknya mengenai intisarinya di sini, yaitu janganlah berbuat jahat, perbanyaklah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itu ajaran para Buddha. Nah, di sini otomatis yang terakhir ya dikatakan para Buddha. Berarti Buddha itu bukan Sakyamuni saja gitu. Ya, karena Buddha di sini dijelaskan kalau para Buddha di sini itu merupakan tidak terhingga Buddha yang sudah ada di situ. Ya, kalau sering kita membaca sutra atau membaca apa, dia sering disebutkan itu Buddhanya banyaknya sebanyak mana? Dia mengatakan Buddhanya sebanyaknya bagaikan pasir yang ada di Sungai Gangga. Ya, di Sungai Gangga itu di India. Nah, jadi kalau sampai sekarang apa yang diajarkan yang diturunkan sampai sekarang di sini, ya, itu kita bisa dapat dikelompokkan menjadi satu tema yang besar, yaitu Tripitaka. Ya,
4: ya. Kitab suci agama Buddha.
5: Ya, ya. Jadi kitab agama Buddha itu bukan satu buku gitu aja. Ya,
4: ya,
5: ya. Itu orang selalu tanya, agama Buddha itu kitab sucinya gimana? Ini bagaimana contohnya? Jadi kalau kita ditanya kayak gini, kita mau ngambil buku yang mana? Mau ngambil Tripitakanya keluar? Ya. Jadi kita jelaskan dulu itu Tripitakanya berapa banyak di situ.
4: Ya.
5: Ya. Kalau sekarang yang sudah Tripitaka yang sudah dijadikan pada masa dinasti Qianlong, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin itu ada 120 buku, ya.
4: Oh.
5: Ya, satu buku itu tebalnya sekitar satu inci lah, paling tipis. Coba hitung dulu. Jadi kalau orang suruh bawa, coba keluarkan kitab suci kalian Tripitaka, bagaimana kita membawanya?
4: Satu koper itu.
5: Iya.
4: Satu
5: koper aja itu. Itu beratnya mungkin sekitar lebih kurang mungkin ada 100 kilo gitulah ya.
4: Oh. Oke.
5: Okay. Ya. Ya. Saya secara singkat untuk menjelaskan pentingnya ajarannya.
4: Baik.
5: Yang diberikan atau yang
4: baik
5: ditinggalkan oleh Buddha Gautama di sini.
4: Baik. Mungkin ya, Romo Wei ada yang mau ditambahkan?
5: Mungkin ada yang
4: silakan.
7: Romo Ki Akit, kalau ya, buku apa kitab suci ya, Tripitaka agama Buddha yang sebanyak itu?
5: Iya.
7: Terus kita sebagai saya mewakili umat-umat yang inilah ya, umat-umat awam.
5: Yeah.
7: Kita sebagai umat-umat Buddha, gimana kita bisa mempelajari sebanyak itu?
4: 120 buku itu. Iya,
7: iya.
5: Iya. Yeah, benar juga ya. Makanya kita lebih sekarang ya, zaman sekarang, Para sesepuh yang sudah mempengalaman atau para senior para biku, ya mungkin dia sudah mengkategorikan apa yang kita belajar sekarang, ya makanya dikelompokkan 2000 tahun yang lalu, ya pada masa Buddha Sakyamuni masih ada, mungkin kita bisa mempelajari dhamma secara langsung. Ya. Itu lebih cepat atau lebih mengerti, bisa langsung memahami, atau bisa langsung tak ngerti bisa tanya langsung. Sesudah parinirvana Buddha Gautama, ya, 2000 tahun yang sekarang ini, ya, kita tidak bisa secara langsung untuk mempraktikkan Buddha Dhamma. Ya, jadi apa yang kita perlukan pelajari? Ya, kata sesepuhnya, pada 2000 tahun yang sekarang ini, yang kita pelajari, kebanyakan yang bisa tercapai menjadi seorang arahat atau menjadi seorang orang suci, itu mungkin melalui winaya. Ya, mempelajari winaya. Karena kita bukan seorang umat awam, ya, mungkin harus menjadi seorang biku atau anggota sangha gitu di situ, baru bisa mempraktikkan winaya. Ya, kalau sekarang kalau untuk umat awam, mungkin secara secara singkat atau secara berumah tangga, mungkin kita bisa

0: Ya, winaya di sini dikatakan itu merupakan sila yang harus dijalankan seorang biku.
1: Aturannya.
0: Ya. Kalau disebut zaman sekarang disebut aturannya atau peraturan yang harus diterapkan. Jadi kalau pada masa kalau tak ada Buddha sekarang yang sudah Buddha tak ada lagi. Jadi kalau kita mempraktikkan winaya di situ, kebanyakan dia bisa mencapai kesuksesan atau menjadi seorang suci. Ya. Jadi sudah winaya untuk masuknya ke tahun atau masa sekarang itu. Ya, kalau masa sekarang itu lihat kita aja. Kita kebanyakan sudah berubah. Semua kehidupan sudah berubah. Dikatakan tidak seperti yang sudah jernih lagi lah dunia ini, ya penuh dengan teknologi. Nah, mungkin ajaran-ajaran ya, semua ajaran dari agama apa saja gitu, mungkin sekarang sudah tidak begitu
1: murni
0: lagi, okay, ya. Okay. Maka dikatakan merupakan masa renyapnya
1: ajaran. Menuju ya.
0: Ya,
1: kita udah menuju ke masuk ke arah lenjapnya ajaran.
0: Ya, mungkin nanti kalau ada waktu, mungkin ada kesempatan, mungkin kita bisa itu, ya, bagaimana itu kita mempraktikkan yang lebih cocok bagi umat awam pada masa sekarang, mempraktikkan ajarannya yang mana yang cocok, ya. Kalau kita kan sekarang kalau kita dibagikan tiga ya, kalau kita mempunyai tiga sektor di situ, ya tiga sektor, ada sektor Tantrayana, Theravada, sama Mahayana.
1: Baik.
0: Ya, jadi kan kalau kita bisa apa? Bisa mempelajari pada masa sekarang, ya, terutama kita menuju ke Mahayana. Yang Mahayana pun dibagi juga ajarannya, ya. Seperti ada yang pelatakan Tiantai, ada pelatakan Ninfo di sini, ya.
1: Cabang-cabangnya masih banyak ya?
0: Iya, sektor itu masih dibagi. Kalau dikelompokkan itu ada 8 yang harus kita pelajari. Baik. Jadi sekarang yang lebih dekat untuk mempraktikkan, kebanyakan sekarang yang kita lihat di umum secara masyarakat di sini, kebanyakan sudah menuju ke pelafalan nama Buddha atau pelafalan nama Buddha Amitabha di situ. Ya,
1: boleh.
0: Itu.
1: Rumawai ada yang mau ditambahkan?
2: Cukup jelas.
1: Cukup. Saya pengen bertanya sedikit.
0: Iya.
1: Saya sering mendengar bahwa di ada jalan-jalan mencapai kebudaan lah ya.
0: Iya.
1: Jadi istilah ajaran Buddha kan banyak. Tadi sudah disebutkan.
0: Iya.
1: Terus bahkan di Tripitaka itu ada kurang lebih 120 buku lah.
0: Iya.
1: Terus pernah juga saya dengar bahwa ada 84.000 jalan menuju kebudaan itu.
0: Iya.
1: Berarti ya, yang tadi juga disebutkan dari Romo Akit bahwa yang cara yang lebih banyak digunakan sekarang adalah dengan cara melafalkan nama Buddha, karena ya itu merupakan salah satu yang seperti itu yang termudah bagi umat sekarang untuk melakukannya, karena ya tidak terlalu ribet lah ya, apalagi kalau harus sampai membaca buku, membaca kitab-kitab suci ya, karena ya kesibukan keseharian lah atau apa ya, waktu, karena sangat menyita waktu ya kalau untuk mempelajari buku yang tadi setiap bukunya satu inci itu.
0: Gini, kalau kita untuk pelajari semua buku ya, itu dikatakan tadi, sudah dikatakan kita mempunyai 84.000 ya ajaran atau praktis yang harus kita pilih salah satu

0: Di situ memangnya pilih salah satunya yang kita kuasai, ya. Kita buku itu memang semuanya mencakup 84.000 ajaran yang harus kita pilih salah satu, ya. Kalau kita baca semua pun tak ada gunanya juga, karena ajaran Buddha di sini kebanyakan kita melakukan praktek, ya, praktek di sini. Jangan hanya untuk membaca di sini. Kalau hanya untuk membaca buku sutra yang begitu banyak, nanti pula jadi kutu buku pula.
1: Berarti ya, ibaratnya saya mungkin bisa mengibaratkan ini ajaran Buddha seperti kita masuk ke sebuah restoran, rumah makan yang makanannya sangat banyak sekali, tapi kita hanya bisa memilih satu sebagai utamanya, ya, jalan utama kita untuk mencapai kebahagiaan sejati, yaitu nibbana. Baik. Saya rangkum kembali karena waktu sudah mau habis. Mohon izin Romawi. Jadi saya sempat kutip tadi bahwa intisari dari ajaran agama Buddha yang terdapat dalam kitab suci Dhammapada adalah janganlah berbuat jahat, berbanyak berbuat kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Dan di mana para Buddha ini tidak hanya satu yang sekarang ini merupakan masa Buddha Sakyamuni, namun jumlah Buddha itu sangat banyak sekali, bahkan tidak terhingga, dan diibaratkan sebanyak pasir, jumlah pasir yang ada di Sungai Gangga India. Baik, saya rasa cukup sekian untuk malam hari ini. Terima kasih Romo Wei dan Romo Akid sudah sudi hadir mampir di studio RRI. Kita sampai jumpa lagi di acara Mimbar Agama minggu depan. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.
0: Namo Buddhaya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam dengan program Masa Tu RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di malam hari ini? Saya Erita Fitra Insani kembali mudara menyapa Anda ya, menemani Anda di Tanjung Pinang malam, di malam terakhir di bulan Mei tahun 2026. Esok sudah menyambut 1 Juni kita, dan di malam hari ini, di malam yang sedikit dingin di Kota Tanjung Pinang, tentu membuat kita sedikit agak malas gitu ya. Tapi di rumah aja sih memang betulnya. Dan apalagi besok tanggal merah, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila, dan kita harapkan kita semua dapat diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Baik, seperti biasa nanti malam juga ada Ruang Rindu. Anda dapat bergabung sama saya di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, kita bermain di Nostalgia Indonesia tahun 80 hingga 90. Kami nantikan Anda nanti di 271 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita awali dulu perjumpaan kita dengan mendengarkan sebuah mini drama produksi RRI Sorong berjudul Sinyal di Ujung Desa.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh,
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, sapu maksud nih sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah, Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia, Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, Kakak Riko.
0: Shalom. Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh? Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata tuh bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kak? Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu, doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi Kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti Mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tahu main layang-layang ini, Kak?
2: Begini, Mama Mena. Jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja, Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan Kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul, Mama. Ini poin penting dari yang dong bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di... apakah dong bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak, Mama.
1: Begitu, Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Adik Edi, kok klik yang warna biru itu,
0: Lihat, Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini. Sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat ini, Kakak Rina, Kakak Riko. Ternyata, pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya,
0: Dalam.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil Mama-Mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kak ini.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja, Aduh, Mama-Mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti Mama.
2: Iya, Mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak, Kakak Rina, KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan, Kakak Riko. Ini bukan cuma tugasnya saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya, toh, Kakak?
0: Betul, betul.
1: Betul sekali, Kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi depu manusia itu yang menentukan arahnya. Mari, kakak-kakak dong, kitong jaga sinyal ini. Bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di kitong pu kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara, kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

0: Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Masa depan anak bisa terhenti, bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Ya, berikut masih dari kawasan Jalan Jenderal Ramadhani kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Ki Afi ya. Ki Afi ini jebolan Akademi Fantasi Indosiar ya. Tahun 90-an nih kalau enggak salah saya ya. Judul lagunya Harus Sampai di Sini. Tapi saya tidak sampai di sini menemani Anda pendengar. Saya masih akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, coba Anda perhatikan di luar rumah Anda nih, atau di sekitar Anda jika Anda lagi berada di luar rumah, ada fenomena langka blue moon ya, atau bulan purnama biru, yang menurut BRIN akan menghiasi langit malam ini, tepatnya pada hari Minggu 31 Mei tahun 2026. Nah, apakah benar bulan akan benar-benar berwarna biru? Tadi saya ketika keluar dari rumah sekitar pukul 7 kurang, itu masih saya terpantau, terlihat itu bulannya masih berwarna kuning keorenan. Tapi saat ini sampai di kantor, saya coba tadi keluar, tidak terlihat nih bulannya. Bulan cuma nampak di sekitar rumah saya, di arah bandara sana. Tapi sekitaran Ahmad Yani, saya coba tadi keluar, tidak terlihat bulan yang bulat gitu ya, sesuai dengan menurut Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, fenomena ini cukup jarang terjadi nih. Rata-rata hanya 2 atau 3 kali setahun. Dan ini sekaligus juga menjadi purnama kedua pada bulan Mei tahun ini. Setelah sebelumnya ada Flower Moon menghiasi langit pada malam di 1 Mei. Kalau bulan ini kalau di malam hari mungkin tidak menjadi perhatian kita sekali ya. Tapi paling kita cuman merasa oh bulan malam ini bulat sekali dan terang sekali. Dan menurut BRIN sendiri, Blue Moon adalah sebutan untuk bulan purnama kedua yang muncul dalam satu bulan kalender. Purnama yang pertama terjadi 1 Mei, sementara purnama kedua ini terjadi pada hari ini, malam hari ini. Dan disebut dengan Blue Moon, bulan sebenarnya tidak akan berubah menjadi warna biru. Bulan tetap terlihat putih kekuningan seperti biasanya. Namun, menurut BRIN juga, fenomena ini hanya istilah untuk menyebutkan bahwasannya fenomena bulan purnama tambahan yang kemunculannya tidak terlalu sering. Karena itulah istilah blue moon ini kemudian sering dikaitkan dengan sesuatu yang jarang terjadi. Dan ini bisa dilihat dengan kondisi mata telanjang ya, tanpa bantuan alat khusus seperti teleskop. Coba Anda perhatikan pendengar, bagaimana bulan sudah berwarna biru atau masih seperti biasa Anda melihatnya?

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Kakak, adek mau minum.
2: Kakak ambilkan ya.
1: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
1: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
2: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
1: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Mendengar seorang konten kreator ya, bernama Nandia, menggugah sebuah fakta unik tentang aturan penamaan bayi di negara Prancis. Nah, orang tua di negara tersebut ternyata tidak bisa nih sembarangan memberikan nama kepada anak-anak mereka. Meski kini masyarakat memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih nama, petugas pencatatan sipil tempat tetap dapat melaporkan nama yang dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik sang anak. Dan aturan ini diterapkan untuk melindungi anak dari potensi perundungan atau dampak negatif di masa depan. Nah, jika nama yang dipilih dianggap berpotensi menjadi bahan ejekan dan menimbulkan masalah sosial atau merugikan anak khususnya dapat dibawa ke pengadilan. Nah, hakim nantinya akan menentukan apakah nama tersebut boleh digunakan atau harus diganti dengan nama lain yang lebih sesuai. Bahkan pengadilan Prancis sendiri pernah nih menolak

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa.

Tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, Bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Ricardo Trenet.
1: Takkan terlupa. Apa nak fikir?

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Adriana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Di malam hari ini, malam terakhir di bulan Mei tahun 2026. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Ya, cuaca sedikit sejuk ya, dingin gitu ya. Dan tapi tidak mengubah semangat kita untuk mengikuti Ruang Rindu di malam hari ini. Di lantapan 27100 dan di WA Pro 1R Tanjung Pinang kami sapa Anda untuk bergabung bersama saya di malam hari ini di Ruang Rindu. Lagu kita lagu nostalgia ya, tahun 80 hingga 90-an. Silahkan. Baik, saya sapa dulu untuk penelpon yang pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Hai, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Salam tetangga. Hai.
1: Oh, tetangga ai masuk-masuk ni. Buka pintu lebar-lebar.
0: Hujan tak?
1: Mana ada, tadi gerimis sikit.
0: Nampak bulan tak depan tu? Luar tu.
1: Tak keluar pun.
0: Nah, tengok bulan. Lawa bulan hari ni.
1: Oh, iya ke? Anjirlah siap telefon ni. Keluar tengok sekejap. Kalau malam tu tak pernah keluar. Di dalam kamar aja siap makan, minum obat, baring nunggu jam 9 siaran kan.
0: Thank you lah nunggu siaran kita.
1: Iya. Lagunya?
0: Lagu kita nostalgia malam hari ini.
1: Nostalgia.
0: Apa-apa-apanya?
1: Ya dong. Boleh juga lah itu. Dari Titik Sanora ke, dari Wis Daria ke.
0: Okey, apa-apanya dong ya.
1: Itu aja lah. Salam dia.
0: Okay.
1: Salamnya buat Erita Fitra Hensani. Selamat malam, selamat tugas. Sehat selalu. Buat yang ucu makcik mah, buat Putri Kedondong, Pak Umar, Pak Gapat, Pak Kumis, buat Kak Sarinah Cikgu, buat Mas Prabu, buat Yusof, buat Ilek, Mak Dani, buat Pak Mentah Yusof, buat Bang Udin, buat Kak Merica, buat Bunda Sulami, Bu Ani, Bu Yani, Kak Epa, buat Kak Dinda, buat Bang Aye, buat Kang Irwan, buat siapa lagi ya, buat Uya-Uya, buat Pak Demang, buat semua aja lah yang mendengarkan, buat penelpon kedua, ketiga sampai terakhir. Ada lagu dia ke?
0: Ada. Yang mau dari Elis atau Titi Puspa?
1: Elis saja lah.
0: Elis saja, okay.
1: Ayolah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Berlian di Garden. Di belakang Kak Berlian, kita sapa kembali yang bergabung di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu. Memori aku dan kamu.
0: Asik. Emang apa memori kita berdua?
2: Memori daun pisang.
0: Nyanyi dong, memori daun pisang. Ah, coba. Waktu jalan-jalan
2: berdua jalan kaki.
0: Kok jadi dangdut kita ya berdua malam hari ini. Apa kabar Bang?
2: Sehat Mbak Rita.
0: Alhamdulillah sehat Bang ya.
2: Alhamdulillah. Gak mubang lagi.
0: Mubang? Iya, mantap ya. Ini kita lah di TikTok RRI Pro 1 follow-follow ya.
2: Iya. Lagunya dari Ani Carrera bisa?
0: Yang mana tuh?
2: Cintaku tak berbatas waktu ya.
0: Cintaku tak berbatas waktu.
2: Cintaku padamu. Gimana?
0: Macam mana nyanyinya?
2: Tak terbatas waktu.
0: Oh, I see. Takkan ada selain dirimu.
2: Makasih.
0: Asik. Ya kan memori kita berdua tadi kan. Allah wakbar. Oke, lagunya untuk siapa nih?
2: Buat Mbak Eka, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati. Pulangnya kemana ke Ganet?
0: Apanya?
2: Pulangnya?
0: Pulangnya ke Garnet.
2: Ke Garnet. Tapi Garnet udah rame sekarang ya? Mm-mm. Udah kota kedua ya?
0: Betul.
2: Terus buat Mak Berlian tadi, uh-huh, jangan lupa nengok bulan ya Mak Berlian.
0: Ya tapi dekat.
2: Nanti tapi, keburu tidur pula kumpulan kan?
0: Betul.
2: Tengok tapi bulan ini, belum moon nih.
0: Nampak nggak? Di sini nggak nampak loh.
2: Sini mendung tadi kan?
0: Oh iya, di rumah dampak tadi pas mau pergi kantor.
2: Oh, iya udah bulan purnama kan?
0: Oh.
2: Tadi nengok di apa media sosial kan orang sibuk bulan-bulan itu. Uh-uh. Terus buat Kak Deli, uh-huh, Eyang Ucu, Yusuf, Bang Udin, Bang Ilek, Mama Dani.
0: Okay.
2: Pokoknya yang disebutin tadi sama
0: Kak Berlian.
2: Mbak Berlian tadi semua kopi aja lah.
0: Baik.
2: Biar banyak yang masuk nanti kan.
0: Uh-huh.
2: Ucapannya selamat malam. Menikmati lagu apa? Dingin-dingin denger lagu yang slow-slow kan enak.
0: Ah betul, tidur. Maka tadi kita pancing dengan dua lagu yang slow-slow.
2: Iya. Oke, gitu aja Mbak Rita ya.
0: Oke, Bang Uya.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Saya sapa dulu yang ada di TikTok ya, Mak Jamilah dan juga Ibu Erna. Ayo gabung di 27100 dan di WA Pro 1 ya, Rita Jepina. Saya sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitra Insan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar,
3: apa kabar Fitra Insan ini?
0: Dengar ketawa saya tu sehat lah kan?
3: Waduh, mak bukan bukan ketawanya tu. Ketawa dan senyuman tu terlihat gembira Pak Umar.
0: Jangan paksa saya untuk nyanyi kan?
3: Tidak. Kalau Fitra tak masuk, mengorin lu berat Pak Umar. Tapi kalau Fitra masuk, semangat berdebar-debar hati Pak Umar.
0: Ya, pokok harus semangat dong.
3: Nah, iya dong. Kan mau ngajak berjumpaan tak mungkin itu istri orang kan. Jadi berjumpa di RRI aja lah.
0: Ya, di udara.
3: Fitra Istani. Lagu, boleh minta lagu tak?
0: Boleh lah.
3: Lagunya dalam ini. Dalam aku termenung boleh?
0: Ah, termenung.
3: Titik okay. Sendora.
0: Oke.
3: Oke. Dalam aku termenung.
0: Hatiku selalu.
3: Okay. Menung siapa? Menungkan Fitra kapan masuknya?
0: Oke, okay. Lagunya itu siapa nih Pak Umar?
3: Yang pertama tadi siapa?
0: Yang pertama Kak Berlian.
3: Kak Berlian yang kedua?
0: Bang Uya.
3: Bang Uya-Uya. Kak Berlian, Bang Uya-Uya ya.
0: Mm-hmm.
3: Tambah utama untuk Fitra Insani ya.
0: Thank you.
3: Baliknya hati-hati, selamat berdua sepanjang umur dan murah rezekinya. Amin. Rumah tangganya selanggap-langgapnya.
0: Amin.
3: Ilik, Ibu Naksia, Mak Dani, orang Kijang semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Putri Merica, Batu Anak 15 di Air Raja, orang Air Raja semuanya. Dang Merdu, Batu 10, orang Batu 10 di Senggol semua, Mak Rosi ya. Tak lupa, tak dilupakan. Sudah itu, Bang Udin di Batu 13, semua orang Batu 13 di Senggol ya. Bang Herman di 8 Batu, semua di Senggol, orang Batu 8 Batu. Pak Marlis Markan di Lembah RP. Mbah Mos, Putra Jawa, Bu Sinta, semua orang kampung Jawa di Senggol semua, termasuk Bunda Yeni di Puncak ya.
0: Baik.
3: Putri Kerondong, yang Ucu Maita Manora semuanya lah di Bintan ya.
0: Baik.
3: Tanjung Pinang semuanya tak boleh sebut satu persatu nanti. Lama nanti ya.
0: Baik.
3: Sarana kiu kiu kiu kiu dah kalau masuk nanti kiu kiu kiu gitu dia. Usup di Ngenang ya.
0: Mm-hmm.
3: Prabu yang heboh bukan main lagi gaya di Jalan Bintang. Ditegur tegur tak bunyi-bunyi dia. Eh, Mas Prabu.
0: Masya Allah, Mas Prabu.
3: Mas Prabu mungkin tak dengar dia.
0: Iya.
3: Apakah dia tak dengar, apa dia berat-berat tak dengar? Tak tahu lah kita. Bangga Partisipika, orang Tanjung Balai semua ya. Sudah tu Bunda Isali, Pengaraya, Kak Yus di Pekanbaru, Pak Jumali di Pekanbaru, semua orang Pekanbaru di sini, termasuk Puan Sing ya. Udah itu Amza Yusuf di Jambi, semua orang Jambi di Senggol, termasuk Ika juga istiawannya. Datu Mas Andi di Palu, semua orang Palu di Senggol. Berada di Bengkulu ya. Bengkulu, datu untuk berada di Palu, Menona Pika di Manado. Kak Dedi udah balik kan?
0: Oh, Kak tahu, belum tahu.
3: Hah?
0: Udah balik ya?
3: Entah saya sudah balik.
0: Okey.
3: Kak Deli, di Manado, semua orang Manado, semua orang termasuk Nabika ya, Kak Prida di Palu, Kak Judi di Minahasa di Sulawesi, semua orang Sulawesi, Edo Kalimantan, semua orang Kalimantan ya.
0: Baik.
3: Tejinda Bogor, semua orang Bogor, Kang Irwan di Bandung ya. Kata Bang Udin, berkelana katanya. Semua-semualah.
0: Baik.
3: Dari pertama sampai Z.
0: Oke. Okay.
3: Salam SCTP.
0: Siap.
3: Kita lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
3: Okay. Baliknya hati-hati ya.
0: Oke, okay,
3: makan apa nanti? Makan bakso?
0: Enggak tahu.
3: Belum, ini tanggal muda nih, Fitra.
0: Iya, belum lagi.
3: Besok terspor lah sedikit untuk Pak Umar.
0: Iyalah.
3: Dapat okay. Beli obat, Pak Umar jadilah.
0: Baik.
3: Fitra. Tok Ronde gitu jangan lupa ya.
0: Oke, baik Pak Umar.
3: Semua-semualah. Orang Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, semuanya disenggol habis.
0: Oke.
3: Mana yang tak kenal, salam kenal semua.
0: Baik.
3: Oke, Fitra.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
0: Semangat, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar di Soekarno-Hatta, saya sapa dulu ini yang WA ya. Ada selamat malam Mbak Erita, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Oma Solami, hai Oma, minta lagu dong Titik Puspa judulnya Bing. Oke, salam buat pendengar Radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas senggolannya, selamat. Salam sehat buat Mbak Erita dan keluarga. Amin, terima kasih Oma Solami ya di Jalan Kuantan. Kita ke lagu dulu, dua lagu Rita hadirkan terlebih dahulu, nanti kita buka kembali untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, dengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini ya. Di Ruang Rindu, saya sapa kembali nih yang sudah bergabung di WA Pro 1 RRT Cipinang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Pak Berita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Lukman, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Ya, silakan.
1: Lagunya apa ya? Wajahmu masih apa ya? Wajahmu masih ada di ingatan. Siapa tuh ya nyanyinya, penyanyinya?
0: Wajahmu masih ada
1: di ingatan.
0: Teng teng teng. Macam mana lagunya?
1: Gak tahu juga lagunya kayak mana.
0: Jadi kayak mana?
1: Hah?
0: Dia lagu slow rock ke lagu
1: lawas tuh?
0: Lagu lawas Indonesia ke? Dia penyanyi siapa, Pak Luman?
1: Iya, Mbak.
0: Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya itu nggak tahu.
0: Terus gimana saya nyarinya?
1: Kalau nggak ada, saya ingin sendiri aja masuk nggak?
0: Iya, nggak tahu penyanyinya, judulnya juga nggak pasti, bingung saya nyarinya. Tak ingin sendiri dari siapa?
1: Dari siapa ya? Dari Dian Kesem.
0: Boleh. Salamnya itu siapa nih?
1: Salamnya pertama buat Mbak Erita, selamat malam sama tugas. Terus tadi ada Uya, terus ada Bang Udin, Bang Herman, ada Ilek juga, ada Mak Dani, ada Oma Sulami juga. Terus ada Pak Irwan, ada Tedinda juga. Ada Angandi, terus ada seperti ada Dang Merdu juga, ada Serina, ada Yusuf juga, terus ada siapa lagi ya? Ada Pak Kumis, ada Kak Belian juga tadi, ada Mak Cimah juga. Terus ada siapa lagi pokoknya buat semua Pak dari paling pertama sampai yang terakhir, salam semua tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Lukman di Teluk Bakau ya. Oke, Erta nggak tahu penyanyinya siapa itu ya. Jadi diganti dengan Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa. Baik, masih kami buka di telepon 27100 dan di WA Pro 1 RT Cipinang. Saya sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam Duhaya Dindaku.
0: Kekandaku.
2: Lagu Deloid boleh tak?
0: Boleh lah.
2: Kalau gitu coba lagu Nasib ya.
0: Nasib, oke.
2: Coba ada nyanyi deh.
0: Tunggu dulu, Nasib itu yang kayak mana awalnya ya?
2: Entah apa yang hendak ku bilang bila kekasih telah pergi.
0: Oh, gak tahu saya.
2: Tanpa pesan, tanpa kata untuk yang terakhir.
0: Gak tahu ya, kita gak tahu lagunya.
2: Nasib.
0: Oke, ada lagunya ada.
2: Adalah, orang lagunya lagi nyanyi sama Bang Udin tuh di Radio Bintan.
0: Oke, nanti kita ini ya, kita putarkan gimana lagunya. Oke.
2: Okay, ya, lagunya enak loh, orang putus kekasih. Nasib, kasih abang lah gitu. Kan nasib kata dia. Kan. Abang Lukman tadi tak tahu pula judul lagunya ya. Tapi lagu...
0: Iya, liriknya ini kan. Cuman gak tahu penyanyinya, gak tahu judulnya ya jadi bingung.
2: Yalah, tak apa-apa lah. Cari yang tahu aja Bang Lukman ya. Salam Bang Lukman juga ya. Sehat terlalu ya.
0: Baik.
2: Pertama, salam sehat buat Adinda yang bertugas ya. Tadi ada Pak Umar ya. yang masuk lagi nanti Bang Herman, Kak Damardo, Kak Perlian ya. Tak lupa juga Kiu Kiu Kiu dari Batam ya. Mm-hmm. Ibu Nafsa, Ibu Ibu Cinta juga. Ada yang lucu ya. Mm-hmm. Wati, tak lupa juga Kak Rina, Putri Amerika, Ibu Yeni ya, Ibu Yeni dan Ibu Irma ya. Bunda Selami ya, salamnya buatnya yang di Karas, Mak Dini dan Aida Lestari ya. Uh-huh. Mak Cema ya. Ada Nek Manda juga, Pak Tumis yang dari Jambi ya, Bang Hamzah Yusuf ya. Usup ya, masuk Usup. Mak Rosi juga, Pak Demang ya. Ada Uya juga ya. Salam juga ini buatnya siapa lagi ya? Yang dari Bandung ya. Gudah-gudah jualan. Nah, tak lagi lah, dah sehat tu. Dari Bandung.
0: Okey. Tahu kan? Tahu. Nah,
2: kawannya dari Bogor juga ya, Teh Dinda ya.
0: Baik.
2: Tak lupa juga Mak Rika di Pulau Ladi. Ada juga Bang Jaif ya. Salam juga buatnya yang dari Pulau Penyalai ya, Kak Jamilah ya. Yang sekampung sama istri Bang Udir lah itu, Pulau Penyalai. Ada juga Kak Dili ya. Di Manado, Pika juga di Manado. Salam juga buatnya Kak Siska ya, Bocah 8. Ibu Hani juga. Tak lupa Mbak Frida ya, di Palu. Kak Judin juga ya, Kak Edo juga. Siapa lah, Bang Kumis juga lah ya.
0: Oke.
2: Siapa lagi ya, Kak Seribu namanya, mohon dimaafkan lah ya.
0: Oke, baik.
2: Itu udah.
0: Pokoknya semua-semua gitu ya.
2: Salam sehat semuanya.
0: Baik.
2: Ucapan bahagia dan ceria selalu. Tak lupa salam metra.
0: Baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Udin di kilometer 13. Di belakang Bang Udin, kami sapa kembali Anda pendengar yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mbak Rita?
0: Kabar baik saya. Apa tuh bunyi?
3: Budak main HP.
0: Aduh budak, kenapa main HP? Oke, okay, Mbak Rika nih kan? Mbak Rika di sungai, di Pulau Ladi.
3: Di Pulau Ladi.
0: Nah, lagu apa, Mak?
3: Lagu, ikut lagu Bang Udin tadi ya.
0: Oh, Nasib. Oke.
3: Okay. Salam-salam lah dulu ya.
0: Munggu.
3: Salam-salam Mbak Erta, selamat berdugan. Nanti balik ke rumah, hati-hati. Selamat sampai ke rumah. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Buat Bang Udin tadi. Buat Kak Derli, buat Makcik Mah, buat Ayang Ucu, buat Mak Belian, Mak Dani, buat Puteri Marisha, buat Kak Sarina Siu-Siu, buat Kak Jamila, buat Kak Nasya, buat Pak Umar, buat Mas Prabu, buat Pak Kumis, buat Bang Gapar, buat Ilek, buat Yusuf, buat Amzah Yusuf, siapa lagi ya? Buat Aida, buat Bunda Faisal. Marika ni tak apa sangat nama nama.
0: Pokoknya untuk semua semua ya.
3: Buat Bang Lukman, Bang Herman. Nah, pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okey.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Rika di Pulau Ladi ya. Oke, kita sapa kembali Anda pendengar yang ingin bergabung bersama saya di malam hari ini di Ruang Rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih kami undang Anda pendengar yang bergabung bersama saya di malam hari ini di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selamat malam untuk Anda yang mendengarkan siaran kita melalui aplikasi TikTok ya. Selamat mendengarkan siaran kita di malam hari ini. Silakan, selamat malam ruang rindu. Halo.
4: Malam rindu Mbak Rita.
0: Halo.
4: Halo, selamat malam Mbak Rita.
0: Selamat malam juga.
4: Pakai apa di malam hari ini kabarnya? Kabar di malam hari ini sehat.
0: Kabar malam ini sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, Bisa dengar ya?
0: Apa?
4: Bukan dengar.
0: Dengar lah.
4: Tak kira tak dengar. Maksudnya kawan gue bilang masih gile.
0: Ah ya, kayak gini le. Kenceng suaranya.
4: Tadi pelan.
0: Tak
4: hatimu.
0: Eh,
4: mati ayam.
0: Aku nggak ngomong gitu ya.
4: Lagi ya, nggak harus ngomong. Itu ngelain lagi, selain ngomong lagi tenggi.
0: Baik. Gimana kijang cuaca sana?
4: Yang jenya, gini-gini empuk. Saya paling cerah. Gue tidak lah sejauh malam ini. Ini aku duduk di luar nih, berembun sebenarnya.
0: Oh iya, benar.
4: Oh cerah, aku di luarnya.
0: Oke, mau lagu apa nih Bang Ilek malam hari ini?
4: Lagu, apa? Masa aku kentang lagi?
0: Hah?
4: Masa aku harap lagi? Usah terharap lagi.
0: Apa itu ya?
4: Yang,
0: ah? Judulnya apa?
4: Usah terharap lagi sayang.
0: Tak usah kau harap lagi dari? Engkau jangan kau harap lagi. Tak usah.
4: Ya ya.
0: Na diri ke dari The Mercy.
4: Ya, dengar sih.
0: Oke.
4: Oke. Oke, Baby. Salam ya.
0: Oke, silakan.
4: Selamat malam, Baby. Repair itu gal, lihat aku. Selamat datang di Nada Ramayana.
0: Amin.
4: Untuk Giza, Bima, Giza, Ardian, Rizky, Fadis. Ini sudah masuk. Nomor 6 orang ya?
0: Siapa?
4: Ini sudah masuk. Sudah masuk.
0: Udah rame.
4: Adalah masalahnya itu teman tuh jadi dari Bogor sama dari Bandung aye dulu itu sama Irwan sama Irwan gue apa anu Yusuf
0: oke
4: okay. Yusuf di bagian di Batam Pak Bakar gila Pak Gapar yang Balai Mas Tidur yang Batu Mas Rabu ya, Mak Serina Cikgu yang lucu, Wajib Ma, Mama Rika Mbak Mia masuk dulu Mbak Mia aku dengar suaramu Mbak Mia itu untuk bisa Putri Rika, Putri Pondok Mbak Dhani, Mbak Epa, Mbak Sia untuk Bu Bani, Bu Bunda Silami itu untuk siapa? Di Janet Ibu Berlian untuk Permata untuk Samsul sama istri yang anaknya Iwan Sam
0: okay.
4: Untuk Udin, Pak Buni, Pak Herman siapa dong anu Lukman, Batu, Alif untuk semuanya lah ini untuk Kang Budi untuk Bu Noviani, Mama Abang Zaki Gogo itu untuk Adi sama istri yang anaknya Tiga saya Mbak Rita ya.
0: Oke.
4: Selamat malam Mbak Rita.
0: Selamat malam juga. Ada Bang Ile di Kijang ya. Di belakang Bang Ile. Saya sapa kembali dia masuk ke WA. Halo selamat malam ruang rindu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu.
0: Terus?
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik.
5: Apa kabar Mbak Erita, sehat?
0: Alhamdulillah sehat saya.
5: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa nih Bang Usup? Bang Usup pula, Abang.
5: Malam ini lagu apa kita Mbak Erita?
0: Nostalgia.
5: Oh, lagu-lagu Malaysia tak boleh?
0: No.
5: Minta lagu ini aja lah. Bisa kasih di sekolah aja kalau ada.
0: Dari?
5: Dari apa? Dari siapa ya?
0: Bisa
5: kasih di sekolah.
0: Obi Mesha.
5: Iya, benar sekali.
0: Hai.
5: Salam sikit ya. Udah lama gak masuk nih.
0: Janji ya, sikit ya, gak banyak.
5: Iya. Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Iya, saya.
5: Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan di setiap kesulitannya. Pokoknya doa yang terbaik lah buat Mbak Erita ya.
0: Oke. Okay.
5: Salam tadi buat yang udah masuk, ada Ilek tadi ya, terima kasih atas senggolannya. Buat Bunda Putri Marica, buat Ibu Napsia, buat Eyang Ucu di Tembeling, semoga sehat Eyang Ucu. Buat Pak Hamzah Yusuf, buat Kak Dang Merdu, Bang Uya juga, buat penelpon yang pertama sampai penelpon yang terakhir. Salam spesialnya buat kedua orang tua Yusuf yang ada di Pulau Ngenang, semoga sehat.
0: Amin.
5: Dan buat mak saya yang berada di Pulau Jaloh, Batam, semoga selalu dalam keadaan sehat juga.
0: Amin.
5: Terima kasih Mbak Erita.
0: Sama-sama.
5: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke lagu dulu sebelum nanti kita buka kembali untuk ada yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, kita buka kembali untuk kalian yang bergabung di malam hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Apa kabarnya Rita?
0: Kabarnya baik, Bunda.
1: Ini Bu Iyus dari Pekanbaru.
0: Oh, Bu Iyus, Masya Allah.
1: Iya.
0: Sehat kabarnya ya, Bu?
1: Iya, sehat. Alhamdulillah, Rita.
0: Cuaca di Pekanbaru macam mana pula tuh?
1: Panas betul. Terik dari siang, dari pagi tadi sampai malam nih, ha.
0: Alamak, kami sini mendung-mendung manja hujan tadi.
1: Mendung-mendung manja mungkin ya.
0: Berjeket malam ini dekat studio.
1: Di sini panas betul.
0: Oh, panas berdentang kata orang Melayu.
1: Berdentang, kalau orang Melayu berdentang.
0: Berdentang. Iyalah, ibu dah lagu apa nih malam hari ini?
1: Apa khabar?
0: Khabar saya? Okey je.
1: Ya? Ya. Awak minta lagu apa lah? Minta lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama.
1: Ada?
0: Dari Maryam Rina kah?
1: Boleh juga.
0: Boleh.
1: Boleh. Ini melalui salam buat orang Tanjung Pinang sana, ha.
0: Okeylah.
1: Siapa mana tahu nama juga ya. Tadi Usup. Itu Rita. Cica tu Pak apa nama tu? Pak Umar.
0: Pak Umar.
1: Iyalah buat semualah kawan di Tanjung Pinang sana.
0: Iyalah tu.
1: Ini Bu Yus ingin kenal ya, tapi lu pernah ke Tanjung Pinang lagi.
0: Harus sampai ke Tanjung Pinang lah tu. Kalau Tanjung Pinang mampir ke RRI.
1: Belum lagi pernah sampai.
0: Kita doakan sampai nanti ya.
1: Iyalah, doakan aja lah untung-untung sampai juga ke sana besok ya.
0: Iyalah tu.
1: Buat Bu Ita. Mbak Ita ya. Selamat sehat dan selalu.
0: Amin.
1: Makasih Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus di Pekanbaru, Riau. Oke, saya sapa juga nih penonton kita yang ada di TikTok ya. TikTok Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Marjan Melon ya, yang request lagu Tenda Biru. Dari Desi Ratnasari. Oke, ditunggu lagunya ya. Saya sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rita.
0: Ya, saya.
2: Ini pro dangdut apa Ruang Rindu ini?
0: Kenapa? Emang ada dangdut?
2: Nah, itu tadi lagu Termenung itu dari Titi Sendor. Itu kan harusnya di pro 4 itu.
0: Masuk kategori Melayu itu ya, Bang?
2: Iya, itu pop dangdut itu kategorinya gitu ya. Jadi nggak bisa dia cari ini gitu.
0: Siap. Dikoreksi kami.
2: Ya, harus begitu. Soalnya kalau nanti misalnya diteruskan terus lama-lama, nanti yang lainnya juga minta dandu-dandu terus nanti.
0: Boleh. Thank you.
2: Ya. Itu hanya masukan aja, jangan sampai di malam-malam berikutnya terulang kembali gitu ya.
0: Siap, nanti kita rembukkan sama teman-teman nanti. Mau lagu apa malam hari ini, Bang? Hai.
2: Salahkanlah dari RT Formation.
0: Siapa tadi berarti? Judulnya apa nih, Bang?
2: Salahkanlah dari RT Formation.
0: Salahkanlah. Kenapa disalahkan?
2: Ya, dikoreksi lagu tadi itu. Bukan tempatnya di sini, gitu. Di Pro 4 itu.
0: Oh, siap. Ya. Kira ini udah selesai, rupanya masih lanjut. Oke, okay, siap di notet, dicatat.
2: Tadi Mak Yus ya. Juga Mak Isal juga ini sering saya dengar di Kanbar maupun di RRI Ranai gitu ya.
0: Bunda Isal.
2: Termasuk Pak Berlian juga gitu ya. Mama Dani juga. Tadi selebihnya sudah diobrol lagi sama Pak Umar dengan Bang Udin ya.
0: Oke.
2: Dan Bang Usman juga. Jadi saya kira itu aja dulu Mbak Rida. Itu aja dari saya. Salam sehat ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Ahai di Bengkulu, Bengkulu Utara ya kalau nggak salah ya Bang. Benar kayaknya. Baik, saya sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, udah lewat lalu.
0: Halo, halo, halo. Kabarnya? Kabarnya sudah pulang nih.
3: Ya, ada satu minggu. Seminggu. Ya, Rita. Halo.
0: Sebentar, batuk. Oke, okay, satu minggu.
3: Iya, ini kemarin.
0: Berarti nggak lama di sana?
3: Minggu depan udah balik.
0: Berapa lama nih, berarti di mana, aduh?
3: Harusnya yang kemarin berangkat tanggal berapa ya?
0: Oh, berarti cuma seminggu aja ya?
3: Iya, minggu udah pada balik.
0: Oh, kan.
3: Iya, aku ini lagi di RT kalau orang...
0: Di mana?
3: Lagi di rumah sakit, menemani iparku masuk rumah sakit.
0: Sempat-sempatnya. Ih, the best sih memang sempat-sempatnya di rumah sakit. Jadi kita ngomongnya berbisik-bisik aja, nanti dengar.
3: Ya.
0: Nanti bising. Ada.
3: Kemesraan.
0: Kemesraan dari? Dan saya.
3: Pandu Winata.
0: Oh, Pandu Winata. Ya, kemesraan ini kan banyak lagunya nih.
3: Ya, enak lagunya.
0: Suatu hari
3: dikala kita duduk di tepi pantai.
0: Asik.
3: Dan memandang ombak lautan yang ku
0: yang menepi. Terus? Burung camar. Oke, okay, nanti kita karaoke pula. Di protes sama Bang Andi lagi nanti kita nih.
3: Lagu itu cerita.
0: Hai.
3: Lagu tadi nyambung untuk Uya.
0: Oh, hai. Aduh, dapat lagu sambung menyambung.
3: Cinta batas waktu disambung sama kemesraan.
0: Asik.
3: Satu untuk semua aja.
0: Oke.
3: Soalnya malu ada pasien. Thank you very much. Thank you,
0: bye-bye. Oke, okay, thank you untuk Kak Deli. Lagi di rumah sakit ternyata. Sempat-sempatnya ya. Tapi thank you udah monitor kita dari awal tadi. Buktinya tahu nih lagu yang request oleh Bang Uya. Saya sapa nih yang di WA dulu nih yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Request lagu dari Grace Simon, Selamat Malam. Oke, okay. Ada Ibu Hani di Jalan Sultan Sulaiman. Salamnya untuk Mbak Erita. Selamat bertugas dan semoga sehat selalu. Thank you. Untuk Bunda Isa, salam kenal. Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els dan Nona Vika di Manado, Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ilek dan Yusuf, kemudian Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ, Macimah dan fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Wokai. Dan buat Anda yang masih bergabung bersama kami di TikTok Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat malam, selamat bergabung dan semoga menikmati lagu-lagu yang sudah di-request ya. Dan nanti akan saya hadirkan beberapa lagu dulu sebelum kita buka kembali di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Baik, dengan masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu ya, memori lewat lagu. Yang untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama saya di malam hari ini, silakan di request lagu kita nostalgia malam hari ini ya di 27100.

Ya, di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kami undang kembali Anda yang ingin bergabung di malam hari ini. Dan selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang menyimak siaran kami melalui siaran TikTok di malam hari ini ya, di RRI Tanjung Pinang Pro 1 ya. Dan dapat request juga silakan di WA Pro 1 bisa, di telepon 27100 juga bisa. Dan juga

Ya, agak sedikit batuk dan nyangkut ini tenggorokan di malam hari ini. Oke, saya terima dulu nih yang bergabung di malam hari ini. Saya sapa ya, yang masuk lewat pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Oke, okay. Dari Kak Jamilah nih di Penyalai. Salam buat Bang Kumis, Mas Prabu, Bang Udin, terima kasih DJ Cantik. Itu aja Kak, tak nak lagu ke?

0: Baik, masih kami buka untuk kami sapa Anda kembali pendengar yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih ya untuk Anda. Oke, ini dari Oma Sulami. Salam buat Kang Irwan tadi siang waktu acara Persada Indonesia. Salah lagi nyebutin nama Oma. Disebutnya namanya Oma Tsunami. Macam ile. Aduh Kang, Kang. Oke, baik. Saya sapa nih yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Opini publik. Oh, Erita. Kirain siapa tadi? Erita, sehat Erita? Sehat Erita?
0: Sehat Mas. Cuman agak nyangkut sendiri tenggorokan ini. Gatel gitu.
1: Iya. Oh, kayaknya tuh tanda mau gajinya naik tuh Erita.
0: Allahu Akbar. Amin. Pak Brobo, dengar iya. Dong.
1: Ya iya dong, harus dong Pak Sulistio lah.
0: Kalau Pak Sul cuma menandatangani aja.
1: Iya, mudah-mudahan nanti tercapai lah itu ya karaoke-nya ya.
0: Oh, iya benar sekali.
1: Iyalah.
0: Nanti di follow up tuh.
1: Iya. Banyakin minum itu Erita jeruk nipis, panas. Enggak usah pakai gula ya.
0: Iya, pakai kecap katanya ya.
1: Pakai kecap, pakai garam secukupnya, jangan banyak-banyak tensi kan.
0: Oke, okay, kasih gula sedikit dong biar manis.
1: ini nggak pakai tema langsung ya Rita ya. Ini itulah nih, kadang Mas Prabu bingung deh. Tadi giliran belum gabung nggak ada yang WA. Giliran udah gabung ini ada yang WA nih, dia mau ngasih duit. Jadinya bingung kan, serba salah kan. Iya benar Erita, masalah bukan orangnya padanya, itulah.
0: Jangan giliran kau tadi, berkata dusta.
1: Mana ada sama Erita dusta-dusta ini. Nanti masalah bu screenshot nih nanti. Apa namanya, kalau orang udah biasa gabung di opini publik, itu biasanya gak ada kata dusta Erita. Karena kan nanti dipertanggungjawabkan dunia akhirat Erita.
0: Iya iya iya. I percaya, percaya sangat.
1: Ini lagunya apa, Indo Manca?
0: Enggak ya, nostalgia aja.
1: Oh, nostalgia ya. Indonesia berarti ya?
0: Iya.
1: 80-90.
0: Haha.
1: Kasih itu aja lah Erita apa? Tommy J Pisa udah naik ya?
0: Tommy belum.
1: Nah, suruh naik Erita ke atas genteng.
0: Oh, yang mana?
1: Kasih di sini, di batas kota inilah.
0: Di sini. Oke. Okay.
1: Di batas kota ini. Terus salam. Nih dia sampai nelpon loh, sampai nelpon 3 kali loh ini yang mau ngasih duit kan. Biarin aja lah, bodo amat. Lagian tadi ditungguin enggak nelpon.
0: Aduh.
1: Udah HP cuma satu buat dengerin RRI digital, buat nelpon, buat bisnis, pengen dua HP, cuman kadang ribet Erita bawa-bawanya itu kan.
0: Mas, hari gini gak musim loh Mas kalau HP itu cuma satu.
1: Iya, tapi Mas Rabu kadang kalau bawa dua suka lupa Erita. Gitu. Buat Erita, sama tugas sampai tuntas, semoga saya terjeki lancar Erita ya.
0: Amin.
1: Tadi yang ibu-ibu yang di, oh Bu Yusi, Yesi.
0: Yesi mana? Ibu
1: yang
0: Yus.
1: Yang di Pekanbaru.
0: Ibu Yus.
1: Oh Ibu Yus, nggak pakai I.
0: Aha.
1: Ibu Yus. Apa, yang Ucu udah masuk Erita?
0: Belum, tadi udah lama loh, nggak sehir loh yang Ucu di udara.
1: Iya? Oh ya mudah-mudahan, tapi di Facebook aktif kok beliau. di Facebook aktif beliau.
0: Semoga sehat-sehat selalu lah yang Lucu.
1: Iya, apa beliau mungkin ini ya, karena Mas Prabu di Tanjung Pinang gitu kan, mengumpet dia. Bukan mengumpat, maksudnya mengumpet-ngumpet gitu Erita.
0: Sembunyi.
1: Iya, sembunyi gitu, betul.
0: Oke. Okay.
1: Yusuf udah masuk ya? Yusuf udah masuk ya?
0: Sudah tadi.
1: Oh, keren ya. Buat Yusuf, buat Ilek, buat Pak Umar, buat Maci Ima, Kadang Merdu, Kasarina. Oh ya, spesial, aku mau spesialin Bunda Permata lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, beliau luar biasa loh kalau nyalamin Mas Prabu yang pertama lah.
0: Wih.
1: Iya, makanya kadang lupa, makanya spesialin lah buat Bunda Permata, Bunda Berlian ya. Buat Semuanya lah Rita nih yang mau ngasih duit udah gak sabar nih dia. Memang kurang asem dia nih. Oh iya.
0: Tambah asem dong.
1: Iya itulah makanya. Biar tadi ditunggu-tungguin kan dari Rita pertama jam 9 sampai jam segini setengah 11. Enggak nelfon. Giliran Mas Prabu gabung dia WA nih dia.
0: Oke deh.
1: Iya buat Rita makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar kita ke lagu dulu ya. Kita hadirkan 3 lagu yang sudah di request dan nanti kalau ada kesempatan untuk buka line telepon kembali, kita sapa kembali Anda di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pukul 22.48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih ada beberapa lagu yang sudah di request tadi ya, akan kami hadirkan. Dan sepertinya juga saya harus pamit nih ya, karena juga dengan 3 lagu ini akan pas di jam 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya juga sudah berakhir kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di edisi akhir. Edisi terakhir di bulan Mei tahun 2026. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan limpahan keberkahan dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan kehidupan kita saat ini dan yang akan datang, insya Allah ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, baik itu melalui pesan singkat WhatsApp ataupun juga di line telepon 27100, ataupun juga yang berkomentar dan juga bertap-tap nih di TikTok Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Terima kasih yang sudah mendoakan kita semua, khususnya saya, supaya sehat-sehat, supaya kita dapat berjumpa kembali di Ruang Rindu berikutnya. Akhirnya saya Rita Fitriansani mendengar pamit dari Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu malam esok ya, ataupun di Persada besok juga bisa Anda bergabung di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Request lagu pop Indonesia di situ bisa Anda nikmati di siang hari bersama rekan kami penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.
2: Sesungguhnya, setiap hamba Allah sedang menempuh perjalanan menuju surga atau neraka. Apabila ia berumur panjang dan baik amalnya, maka lamanya perjalanan tersebut akan semakin menambah kenikmatan dan kelezatan baginya. Sebab semakin panjang jarak tempuh perjalanannya menuju kenikmatan dan kelezatan itu, semakin besar dan kuat pula kerinduannya untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Kondisi sebaliknya akan menimpa seorang hamba yang berumur panjang dan buruk amalnya. Jauhnya perjalanan tersebut semakin menambah penderitaan dan kesengsaraan baginya. Dari hari ke hari, perjalanan itu semakin menurun ke bawah. Padahal, perjalanan seorang musafir tidak selamanya menurun, tetapi ada kalanya mendaki. Di dalam sebuah hadis marfu' dinyatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang berumur panjang dan baik perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk kalian adalah orang yang berumur panjang dan buruk perbuatannya. Bagi orang yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat, setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka itu akan semakin menghidupkan hatinya. Dan setiap kali harta dunianya berkurang, ia menjadikannya sebagai penambah bekal akhiratnya. Setiap kali terhalang dari sebagian kenikmatan duniawi, ia menjadikannya sebagai penambah kelezatan ukhrawi. Setiap kali mengalami kesusahan, kesedihan, ataupun keresahan, ia menjadikan semua itu sebagai bekal kebahagiaan di akhirat kelak. Maka dari itu, apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba, pada hal-hal keduniaan, pada kelezatan duniawi, atau pada pangkat dan jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya. Maka yang demikian merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Akan tetapi, jika tidak seperti itu, maka semuanya akan menjadi kerugian dan hukuman duniawi atas dosa-dosa yang bersifat lahir maupun batin, atau yang disebabkan oleh pengabaian kewajiban zahir dan batin.

Pendengar sering terdengarnya musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, hari ini Senin tanggal 1 Juni tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jelamadani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa ya. Tentunya di hari pertama di bulan Juni 2026 di hari spesial peringatan hari lahir Pancasila. Siaran ini pendengar bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital ya, dan juga di www.rri.co.id atau juga bisa di frekuensi 98,3. Bersama saya Liza Andriani akan menemani Anda hingga nanti pukul 10 di Tanjung Pinang pagi. Bagaimana pendengar di awal pekan ini? Di awal bulan juga, ya, tapi hari ini masih tanggal merah. Tapi untuk yang upacara, mungkin sudah pada bangun. Yang jelas apapun yang akan Anda lakukan di hari ini, semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan menyenangkan, ya, termotivasi, semangat, karena ada Pro Satu yang akan setia menemani Anda seperti biasanya. Pendengar, kita awali Tanjung Pinang pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 184 hingga 185 yang akan dibacakan oleh Wirdatul Aini.

Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Allah tidak pernah mencabut sesuatu dari Anda kecuali Dia menggantinya dengan yang lebih baik. Tetapi itu apabila Anda bersabar dan tetap ridho dengan segala ketetapannya. Barang siapa kuambil dua kekasihnya atau matanya, tetap bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya itu dengan surga. Dan barang siapa kuambil orang yang dicintainya di dunia, tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Yaitu, barang siapa kehilangan anaknya, tetap berusaha untuk bersabar, maka di alam keabadian kelak akan dibangunkan untuknya sebuah Baitul Hamd atau istana pujaan. Maka Anda tak usah terlalu bersedih dengan musibah yang menimpa Anda. Sebab yang menentukan semua itu memiliki surga, balasan, pengganti, dan ganjaran yang besar. Para kekasih Allah yang pernah ditimpa musibah, ujian dan cobaan akan mendapatkan penghormatan yang agung di surga Firdaus. Itu tersirat dalam firman-Nya. Selamat atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Betapapun, kita harus selalu melihat dan yakin bahwa di balik musibah terdapat ganti dan balasan dari Allah yang akan selalu berujung pada kebaikan kita. Dengan begitu, kita akan termasuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ini merupakan ucapan selamat bagi orang-orang yang mendapat musibah dan kabar gembira bagi orang-orang yang mendapat bencana. Umur dunia ini sangat pendek dan gudang kenikmatannya pun sangat miskin. Adapun akhirat lebih baik dan kekal. Sehingga barang siapa di dunia mendapat musibah, ia akan mendapat kesenangan di akhirat kelak. Dan barang siapa hidup sengsara di dunia, ia akan hidup bahagia di akhirat. Lain halnya dengan mereka yang memang lebih mencintai dunia, hanya mendambakan kenikmatan dunia saja dan lebih senang pada keindahan dunia. Hati mereka akan selalu gundah gulana, cemas tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dan takut tidak nyaman hidupnya di dunia. Mereka ini hanya menginginkan kenikmatan dunia saja, sehingga mereka selalu memandang musibah sebagai petaka besar yang mematikan. Mereka juga akan memandang setiap cobaan sebagai sesuatu yang gelap gulita selamanya. Ini adalah karena mereka selalu memandang ke arah bawah telapak kakinya dan hanya mengagungkan dunia yang sangat fana dan tak berharga ini. Wahai orang-orang yang tertimpa musibah, sesungguhnya tak ada sesuatu pun yang hilang dari kalian. Kalian justru beruntung karena Allah selalu menurunkan sesuatu kepada para hamba-Nya dengan surat ketetapan yang di sela-sela huruf kalimat-Nya terdapat suatu kelembutan, empati, pahala, ada balasan, dan juga pilihan. Maka dari itu, siapa saja yang tertimpa musibah yang hebat, ia harus menghadapinya dengan sabar, mata yang jernih, dan pola pikir yang panjang. Dengan begitu, ia akan menyaksikan bahwa buah manis dari musibah itu adalah lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Dan sesungguhnya
apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik, lebih abadi, lebih utama, dan lebih mulia.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar untuk selanjutnya kita dengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi bersama Ustadz Satrio.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada as-sadiqin bijazilil thawab wa tawa'ada 'alal munafiqin bi'alimil 'iqab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadata man annaba. Pendengar yang pinang di mana berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan baik ini kita akan membahas sebuah tema bahaya kemunafikan. Pendengar di mana berada, sebagaimana dijelaskan di awal surat Al-Baqarah bahwa pada dasarnya empat manusia di dunia ini dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu kelompok mukminin, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok kafir, yakni kelompok yang nyata-nyata ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepadanya. Dan yang ketiga kelompok munafik ialah orang yang secara lahiriah menampakkan beriman kepada Allah tetapi sesungguhnya mereka tidak beriman. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusuhum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Al-Baqarah ayat 8 dan ayat 9. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran telah secara tegas memberikan penjelasan mengenai kemunafikan ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang dinamakan surat Al-Munafikun. Kemunafikan ini tentu saja sangat penting untuk dijelaskan secara khusus agar kita benar-benar mewaspadai dan menghindarinya. Karena kelompok munafik ini sangat berbahaya bagi kaum muslim, sebab secara lahiriah mereka mengaku muslim tetapi sesungguhnya mereka musuh Islam yang sangat berbahaya. Berbeda dengan kelompok kafir yang secara nyata lahir dan batin tidak beriman kepada Allah, sehingga garisnya jelas dan kaum muslimin dapat mengantisipasi bila berhadapan dengan mereka. Pendengar di mana pun berada. Adapun di antara ciri-ciri orang munafik itu, bagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala ra'u nannasa wa la yadkuruna Allah illa qalila muzabzabina baina zalika la ila ha'ula wa la ila ha'ula wa may yudlilillah falan tajidalahu sabila. An-Nisa ayat 142, 143. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan madah. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia lain, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian tidak masuk dalam golongan ini orang yang beriman, dan tidak pula kepada golongan orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekalipun tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Rekan dimanapun berada, dari ayat tersebut dapat kita ketahui beberapa ciri pelaku orang-orang munafik. Pertama, perilaku menipu, artinya menempatkan sikap yang tidak sebenarnya. Di luar tampak baik, namun di balik itu memiliki maksud jahat yang tersembunyi. Secara lahir perkataannya baik, tetapi hatinya busuk. Di luar menampakkan diri sebagai orang yang beriman, namun hatinya tidak tercerminkan nilai-nilai keislaman. Perilaku-perilaku itu bertendensi jahat, menyimpan maksud jahat di balik kebaikan penampilan lahiriah. Pendengar di mana pemberani, ciri yang kedua, ketika melaksanakan sholat atau ibadah, ia bermalas-malasan. Ibadah hanya merupakan formalitas dan pamer ketaatan untuk tanda pamrih kepada orang lain. Ibadahnya sekedar untuk membentuk opini umum agar tampak sebagai orang yang taat dan mendapatkan dukungan dari mayoritas kaum muslimin. Dengan menurut berada tentang ciri-ciri orang munafik ini juga jelaskan dalam sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, ayatul munafiki thalathun, idza hadatha kadzabna, wa idza wa'ada akhlafun, wa idza tu'mina khamna. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu manakala berbicara maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia akan mengingkari, dan manakala dipercaya maka ia berkhianat. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari di Muslim dan Abu Hurairah. Pendengar di mana pun berada, dari keterangan ayat Al-Quran dan hadis tersebut menjadi jelas bagi kita tentang ciri-ciri orang munafik yang sangat berbahaya bagi perjuangan umat Islam. Secara ringkas kiranya dapat pula disimpulkan bahwa orang munafik itu bercirikan sebagai berikut. Pertama, manakala mereka berada di tengah kaum muslim, mereka menyatakan diri beriman, sementara hati mereka sebenarnya tidak beriman. Kedua, mereka menjadikan sumpah mereka sekadar sebagai perisai untuk melindungi diri, sementara buat mereka justru bisa umat Islam. Pendengar yang berada, uraian yang kita sampaikan ini terasa sangat membuat hati kita menjadi lebih berhati-hati lagi dengan sikap perilaku golongan orang-orang umat ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita, memelihara kita daripada golongan orang-orang munafik ini. Keimanan, ketakwaan yang kita bangun selama di bulan suci Ramadan sampai hari ini masuk bulan Zulfaidah, jagalah, peliharalah nilai ketakwaan itu. Jangan sampai terombang ambing, terjerumus pula kepada orang-orang yang munafik. Tetap untuk sementara lakukan kebaikan perbuatan-perbuatan yang mulia, perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT, memakmurkan masjid, mencintai ilmu pengetahuan, ramaikan majelis ilmu, senantiasa menyambung silaturahmi, banyak membaca Al-Quran, apalagi di bulan Dzulqa'dah, di bulan baik, di Arba'atul Hurum, 4 bulan yang Allah menyediakan, 3 berdekatan, 1 terpisah. Mana yang berdekatan? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Haram. Sedangkan terpisah dari ibadah. Untuk itu, jangan sampai kita terjun pada orang-orang yang bersifat cepat nafsu. Dapat menjelaskan tadi. Perbuatan baik, lanjutkan. Kebaikan yang kita lakukan di Ramadan, terus kita lanjutkan. Makanan gurindang 12, kerajaan juga pesan ke pasal yang ke-5. Kita hendak mana orang yang mulia, lihatlah kepada pelaku dia. Dalam gurindang 12 pasal ke-11, Raja Ali Haji bin Pesan, hendak ramai murahkan perangai. Dalam gurindang 12 pasal ke-12, Raja Ali Haji berpesan, ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Artinya, hendaklah orang yang baik, yang mulia, lihat kepada kelakuannya. Jika kelakuan perbuatan yang baik-baik adalah menunjukkan orang yang mulia. Dengan iman kepada terus menerus kita untuk dari konsisten berikom kelanjutan untuk melanjutkan perjuangan selama Ramadan tidak hanya terhenti di situ. Maka di bulan baik yang Zulfaidah, insyaAllah terus kita lanjutkan. Datang bulan Zulhijjah, terus dilanjutkan. Datang bulan Muharram, terus dilanjutkan. Jangan sampai terjebak pada orang-orang itu sifat munafik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah diminta memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan menjadi penyebab bencana. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 1 Juni 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Provinsi Kepulauan Riau.
1: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Provinsi Kepulauan Riau yang dinilai rawan penyelundupan jalur laut. Langkah agresif ini diambil menyusul temuan intelijen terkait masifnya peredaran gelap 12 jenis obat berbahaya berkedok medis di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar mengungkapkan, efek merusak dari komoditas ilegal ini sama dasarnya dengan narkotika meskipun secara hukum memiliki celah aturan yang berbeda. Taruna Ikrar menyatakan, otoritas pengawasan kini memperketat atensinya terhadap 12 jenis OOT berisiko tinggi.
2: Pemerintah daerah, dan ini akan gerakan nasional ya, kita mari melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu untuk menyelamatkan generasi kita.
1: Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendikbangga atau BKKBN RI, Ratu Ayu Isana Bagus Oka menyatakan, kesiapan instansinya untuk membangun benteng pertahanan dari unit terkecil yaitu keluarga. Langkah preventif ini krusial mengingat statistik global menunjukkan 1 dari 7 remaja usia 14 hingga 19 tahun rentan terjerumus penyalahgunaan zat berbahaya.
3: Ini ujungnya itu adalah unit terkecil yaitu keluarga. Jadi kalau dari kami itu saja menjadi hal yang perlu kita lakukan pencegahan sejak dini, terutama sejak dari keluarga.
1: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Asrul Ahmad menyambut baik dijadikannya wilayah Kepri sebagai pusat deklarasi gerakan nasional ini demi memproteksi masa depan daerah. Dirinya memperingatkan bahwa kelalaian dalam mengelola tantangan ini bisa membalikkan potensi keuntungan bonus demografi menjadi sebuah bencana sosial yang merugikan.
4: Ini semua tugas kita bersama, termasuklah teman-teman media juga harus secara masif mengkampanyekan ini karena ini bicara masa depan negeri.
1: Ansar juga meminta seluruh lini media massa untuk ikut mengambil peran aktif secara masif dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya komoditas ilegal ini.

0: Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila hendaknya dapat diimplementasikan generasi muda di tanah air supaya menjadi tameng dampak negatif dari kemajuan digitalisasi.
2: Di zaman serba canggih yang memanfaatkan teknologi saat ini, generasi muda penerus bangsa harus dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila supaya dapat menyaring informasi perkembangan dari luar yang tidak sesuai dengan budaya di tanah air. Pengamat sosial di Tanjung Pinang, Rianto, dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sisipol Raja di Tanjung Pinang, mengakui nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda saat ini sedikit memudar, sehingga perlu diantisipasi agar generasi penerus estafet pembangunan bangsa ini tidak terpengaruh dengan budaya asing. Jika generasi muda tidak dibentengi dengan nilai-nilai Pancasila, dikhawatirkan generasi muda tidak siap menghadapi tantangan di era modern. Namun demikian, ketika generasi muda diarahkan menggunakan teknologi dengan nilai-nilai positif, dapat mempertahankan jati diri mereka sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab.
3: Nilai-nilai dari luar, yang mungkin nilai-nilai dari luar itu belum tentu sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang atau nilai-nilai yang menjadi nilai-nilai asli daripada kita bangsa Indonesia gitu. Nah, yang keduanya ya semakin lemahnya kita dalam hal memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri gitu loh. Ya, nah, kalau dulu misalnya ada penataran tempat, ya.
2: Pengamat sosial Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, berharap generasi muda perlu diarahkan untuk menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif dan nilai-nilai Pancasila. Melalui platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk kampanye sosial, edukasi, dan berbagai informasi yang baik. Sehingga anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai identitas bangsa. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
1: Pemerintah diminta memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan dan pembangunan yang mengabaikan aturan lingkungan hidup yang berpotensi menjadi penyebab berbagai macam bencana.
4: Direktur Air Lingkungan dan Manusia Alim Kepri Ker Juli meminta agar mitigasi terhadap potensi bencana harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah daerah. Salah satunya bisa melalui perizinan yang ketat soal persetujuan bangunan gedung atau PBG. Jika dalam pembangunan asal-asalan, maka ketika bencana datang akan menjadi petaka. Dikatakannya juga persetujuan bangunan gedung atau perizinan yang diwajibkan kepada para pemilik bangunan gedung dalam membangun, termasuk para pengembang perumahan harus menjadi perhatian khusus. Jangan sampai membangun di zona merah atau zona rawan yang nantinya malah akan menimbulkan bencana di kemudian hari.
5: Ada hal lain terkait dengan ruang ini tadi adalah bagaimana ruang-ruang lainnya di luar peruntukan kawasan hutan seperti untuk perkantoran, pemukiman. Jangan sampai ruang-ruang ini ya terbiarkan begitu saja, dampaknya tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, tidak memberikan kontribusi kepada negara, kepada daerah, dan bahkan juga karena memang ini dibiarkan, bisa berdampak kepada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim maupun kepada masyarakat itu sendiri gitu.
4: Selain itu, Ket Juli menyampaikan pihak pemerintah juga harus memberikan sanksi yang keras bagi pelaku-pelaku pengrusakan lingkungan, penimbun pantai, dan yang melakukan pembangunan yang mengabaikan AMDAL tanpa memperhatikan tata ruang untuk menyelamatkan bumi.
5: Nah, kalau kita berbicara sanksi pidananya, di tata ruang juga itu kan ada undang-undangnya. Nah, ini juga bisa dijerat. Jangankan masyarakat, korporasi, ya, pemerintahnya sendiri, katakanlah misalnya pejabatnya yang mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan tata ruang, itu malah bisa dijerat pidana. Nah, kalau dari lingkungan sudah pasti ada Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, di mana kan sekarang kan bergabung dengan Undang-Undang CK, ada juga sanksinya. Nah, sebenarnya instrumen hukum kita itu sudah sangat lumayan lah ya menurut kami ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana aparatnya tadilah, negara tadi itu, sejauh mana mereka menegakkan aturan ini.
4: Direktur Air Lingkungan dan Manusia atau Alim Kepri, Ker Juli menambahkan, harus ada upaya yang serius dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ker Juli juga berpendapat sejumlah persoalan harus segera ditangani, antara lain buruknya tata ruang di hampir semua daerah tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
1: Bulog Tanjung Pinang terus menjaga kelancaran pasokan beras ke daerah kepulauan melalui sistem distribusian terpusat dari Tanjung Pinang.
6: Perum Bulog Cabang Tanjung Pinang memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi beras untuk sejumlah wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, beras didistribusikan ke Kabupaten Lingga, Natuna, dan Anambas guna menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Kepala Cabang Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihak, mengatakan, pasokan beras yang masuk ke Tanjung Pinang berasal dari daerah lain dan pengaturannya dilakukan oleh Bulog Pusat. Dalam setiap pengiriman, jumlah beras yang diterima berkisar antara 1.000 hingga 2.000 ton. Menurut Arif, alur distribusi beras dimulai dari daerah pemasok menuju Bulog Tanjung Pinang. Selanjutnya, beras didistribusikan kembali ke berbagai wilayah kepulauan di Kepri sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Untuk mendukung kelancaran distribusi, Bulog Tanjung Pinang memiliki 2 unit gudang dengan kapasitas masing-masing 3.500 ton atau sekitar 7.000 ton. Gudang tersebut tidak hanya digunakan untuk menyimpan beras, tetapi juga komoditas pangan lainnya.
7: Pertama, stok beras ini kita kan kiriman ya dari bulog, nah, wilayah lainnya baik dari DKI atau dari Pekanbaru, tergantung pusat yang mengatur kebutuhan. Biasanya sekali satu partai itu sekitar 1.000 atau 2.000 ton dikirim ke sini. Nah, di sini Bulog Pinang ini menjadi hub juga untuk mendistribusikan ke kabupaten kota lainnya, kayak ke Lingga, Natuna, semua dari stok dari sini.
6: Arif lebih lanjut juga menjelaskan, saat ini stok beras yang tersedia di Bulog Tanjung Pinang mencapai sekitar 2.000 ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan dengan tetap memperhatikan permintaan distribusi ke wilayah kepulauan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berbagai upaya dan program dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam menarik minat generasi muda untuk menjadi petani. Salah satunya melalui program Brigade Pangan hingga modernisasi pertanian.
8: Berbagai upaya dan program dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam menarik minat generasi muda untuk menjadi petani. Salah satunya melalui program Brigade Pangan hingga modernisasi pertanian. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Kepulauan Riau, Rudi Hartono mengatakan, saat ini mayoritas petani di Indonesia masih didominasi oleh usia 50 hingga 60 tahun yang masih aktif mengelola pertanian. Kondisi ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi pembangunan pertanian nasional mengingat membutuhkan regenerasi petani muda yang kompeten dan inovatif. Menyadari kondisi ini, Kementerian Pertanian telah meluncurkan berbagai program untuk mendukung petani milenial. Salah satu yang menjadi program unggulan adalah Brigade Pangan yang bertujuan meningkatkan partisipasi anak muda dalam dunia pertanian.
9: Berdasarkan data banyaknya petani yang masih didominasi oleh 50 tahun ke atas, Kementerian Pertanian itu ada program untuk petani milenial, itu namanya Brigade Pangan. Cuman di situ ada syaratnya, yaitu luas lahannya minimal 200 hektar. Nanti di situ dengan pola kemitraan, itu salah satu program kita di Kementan sudah berjalan 2-3 tahun terakhir ini. Di situ satu brigade itu minimal 15 orang, itu anak-anak muda semua. Nanti alsintan segala macam itu dari Kementerian Pertanian, termasuk input-inputnya juga nanti kita koordinasikan Kementerian Pertanian. Lahannya punya siapa? Lahannya punya petani. Polanya bagi hasil nanti. Yang punya lahan dapat 30%, yang ngolah brigade pangannya dapat 70%.
8: Kementerian juga gencar mendorong penggunaan drone dalam pertanian melalui BRMP. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan teknologi manual digantikan dengan teknologi seperti penanaman, pemupukan, dan lainnya dengan menggunakan drone dan sebagainya. Sehingga pengelolaan pertanian menjadi lebih mudah. Dengan berbagai inovasi dan program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk menjadi petani. Reporter Videowati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pengelola Pantai Gasing di Pulau Dompa terus menambah berbagai fasilitas demi kenyamanan wisatawan.
10: Pengelola Pantai Gasing di Pulau Dompa, Kota Tanjung Pinang, terus melakukan penambahan fasilitas untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Sejumlah pembangunan dilakukan menjelang dan selama momentum libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Owner Pantai Gasing, Hamdan, mengatakan, salah satu fasilitas baru yang disediakan adalah panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk berbagai kegiatan hiburan dan acara komunitas. Selain itu, juga menyediakan speaker agar bisa digunakan untuk aktivitas masyarakat yang berkunjung. Pihak pengelola terus menambah jumlah pondok yang tersedia di sepanjang kawasan pantai. Saat ini jumlah pondok telah mencapai 43 unit atau bertambah 3 unit dibandingkan jumlah sebelumnya.
11: bertambah ini mungkin sekarang 43 lah pondoknya. Ah, cuman memang pondok sekarang udah safety semualah.
10: Hamdan menjelaskan seluruh pondok kini telah dilengkapi penutup pada 4 sisi sehingga lebih aman dan nyaman digunakan, terutama saat cuaca hujan. Lalu, pengelola juga memperluas area parkir guna mengantisipasi lonjakan kendaraan saat musim liburan. Lahan parkir tambahan disiapkan setelah melihat tingginya tingkat kunjungan ke Pantai Gasing. Dalam pengelolaannya, Pantai Gasing juga melibatkan masyarakat sekitar melalui kerjasama penyediaan perlengkapan kegiatan seperti kursi, tenda, dan perlengkapan lainnya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekaligus mendukung pengembangan wisata di kawasan Dompa. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPOM Republik Indonesia memusatkan gerakan nasional melawan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah diminta memberikan sanksi tegas kepada pelaku perusakan lingkungan menjadi penyebab bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, French National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, di pagi hari ini kami sudah tersambung dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang yang seperti biasa akan menyampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini. Halo pagi Mbak Rizky.
2: Halo pagi juga Mbak Rizky.
1: Hai, bagaimana kabarnya Mbak?
2: Enak, kabar baik.
1: Kabar baik ya. Iya, tapi sinyal ya. agak nyangkut-nyangkut nih, bawaan dingin kah?
2: Iya, sama di sini juga dingin.
1: Iya, dingin ya. Oke, tapi kira-kira bagaimana hari ini, Mbak Rizky, perakiran cuacanya? Apakah masih ada berpotensi hujan? Karena kemarin sempat dapat kabar beberapa hari bakal hujan terus gitu, Mbak Rizky. Ada informasi penting juga mau disampaikan. Silakan, Mbak Rizky.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan perakiran cuaca umumnya untuk pagi hari ini diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian pada siang hari diperkirakan hujan berintensitas ringan. Pada malam hari diperkirakan berawan. Dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga hujan berintensitas ringan. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 25 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 72 hingga 95%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan juga Tambelan, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, dan untuk wilayah perairan Anambas dan Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yang berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang pada pagi menjelang siang hari yang bersifat lokal. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih juga informasinya Mbak Rizky. Pulangnya hati-hati nanti ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Endang Sukamti, pendengar Garuda Pancasila, baru saja kita dengarkan ya hari ini pendengar 1 Juni. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Tanggal tersebut menjadi momentum penting karena menandai pertama kali gagasan Pancasila diperkenalkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila lahir melalui proses yang panjang ya pendengar, melibatkan perdebatan, pemikiran, kompromi para pendiri bangsa menjelang kemerdekaan Indonesia. Perumusan dasar negara dilakukan melalui sidang badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI tahun 1945. Hari ini juga kita bakal banyak bicara tentang Pancasila ya pendengar ya, hari lahir Pancasila, dan nanti juga di opini Liza akan mengajak Anda juga untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan hari lahir Pancasila. Tapi sekarang jelang ke pukul 7 pendengar, barangkali Anda punya informasi seperti biasa. Kami sudah buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, pagi, selamat pagi. Bapak. Iya, saya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
1: Alhamdulillah, di hari sehat ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah Bapak juga ya.
1: Amin ya. Okay. Pagi ini informasi dulu ya.
0: Iya, boleh, silakan Bapak.
1: Iya, jadi hari ini tanggal 1 Juni ya.
0: Iya.
1: Yang merupakan hari kesaktian Pancasila, hari lahirnya Pancasila.
0: Iya, jangan kebalik.
1: Semoga lahirnya Pancasila merupakan momen bagi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia untuk melaksanakan penghayatan pengamalan Pancasila di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat ya. Supaya kita ini semuanya saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling pendapat orang kita terima, tetapi juga seluruh masyarakat bersatu. Nah, kemudian informasi kami dari Bintan, khususnya di Kijang ya, cuaca berawan ya,
0: berawan ya,
1: temendung, dan kemarin satu hari tidak hujan juga ya, kemudian lalu lintas tidak begitu ramai. Tapi saya juga ingin menyampaikan tentang pasca Idul Adha ini ekonomi pasar ya. Tadi saya lihat di pasar tidak begitu ramai orang berbelanja, namun harga-harga masih mungkin barangkali untuk jenis-jenis ikan itu dari 70 lapak yang ada di pasar Pademotor itu hanya 50 yang buka, karena mungkin pan lain itu belum laut. Yeah. Jadi harga seperti ikan tongkol itu harganya 20.000 per kilo, kemudian ikan kaci dan ikan merah itu 40.000, dan udang masih tinggi 100.000. Saya kira, dan kemudian sayuran yang kacang panjang kemarin dijual 24.000, sekarang 20.000, dan bawang merah ini yang dari bawang merah Jawa tapi produk dari Medan ini harganya 40.000. Kemudian jenis sayuran lainnya pare dan timun sekitar 10.000 per kilo ya. Kemudian daging dijual 140.000 per kilo, dan ayam yang besar dijual 38.000, dan yang ayam yang kecil itu dijual 53.000. Itulah informasi dari pasar kami di Pademotor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino informasinya ya. Di belakang Pak Rasino di Kijang, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Za Andriani.
0: Pagi, Bapak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum ngopi nampaknya nih.
2: Sama bercuap-cuap dari jam 5 tadi ya.
0: Iya, Bapak, siap. Oke, ada informasi apa, Pak? Silakan.
2: Bapak, informasinya ya, kalau informasi Pak Rasino, kalau Kijang tadi itu agak barang-barangnya ikannya agak murah itu, yang 40.000, yang ada 230.000, yang 20.000 ya. Alhamdulillah, kalau informasi dari Pak Rasino ya di Balik Motor ya, agak murah ya. Kalau di Tanjung Pinang hari ini belum bisa, pagi ini belum bisa tahu. Cuman ya semalam ya seperti daging udah 150 kilo, ayam sudah 38.000 sekilo, udah turun lah, biasanya kan 42 Kalau cabai sekitar 65.000 ataupun 50.000 sekilo, ya lumayan lah. Santan sudah 30.000 sekilo. Nah, udah mulai meronjak turun. Karena kemarin mungkin mumpung Idul Adha, santan itu sampai 40.000, ada yang jual 45.000, ya mungkin kecepatan hari raya Idul Adha ya. Hari ini sudah mulai beranjak turun, ya syukur Alhamdulillah lah. Yang semalam siapa tahu ya, kalau hari ini saya belum tahu, karena saya belum turun. Nah, cuma yang sayur-sayurannya sudah mulai beranjak turun lah. Sedikit ya, sekian persen lah. Cuman Pak Umar menyoroti pas cek uang perak itu ya, kesian tak ada penghuninya, yang di bawah aja yang dihuni, yang lantai dua lantai tiga tak ada orangnya. Bagaimana anggaran itu, kan anggaran pusat daerah kan? Tidak masuk pasar dibangun cantik-cantik macam hotel, tapi pasarnya enggak tidak ada berbenghuni, kesian ya. Duit yang dibangun miliaran tidak ada penghasilan, dan juga pasar ikan tidak ada juga yang menghuni. Kesian kita ya, kita mau bilang apa lah, masyarakatnya tak mau kok, kecil-kecil kan, dan akan berjual di lapak-lapak di pinggir jalan, ya tak apa-apa, yang penting berhujan-berhujan lah pada menunggu pasar kecil begitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya pembangunan tidak ada perencanaan, tapi hanya membangun ingin merasakan keuntungan. Yang terjadi ini hari ini tak jadi keuntungan, malah merugikan. Ya, bukan kesalahan wali kota yang baru ya, wali kota yang lama sebenarnya ya.
0: Baik.
2: Itu aja. Kalau masalah lampu jalan, itu juga banyak yang mati. Masa Pak Umar menyarankan sampah-sampah, ini hari musim hujan. Sampah-sampah di selokan jangan dibuang, sampah di selokan tolong dibersihkan.
0: Baik Bapak.
2: Barang-barang bekas tolong dikuburkan. Jadi takut malam-malam berdarah. Cuma ini Tanjung Pinang ini paling rawan ini memperdarah ini, yang Pak Umar takutkan ya.
0: Iya Bapak, baik.
2: Itu aja kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bercuap-cuap
2: Nida Andriani.
0: Baik, terima kasih Bapak. Iya Pak Umar ya, di Soekarno-Hatta di belakang Pak Umar. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Lisa.
0: Pagi Bang Uco, lama tak bersua, silakan.
3: Lagi kempes nih ya. Gini Mbak Lisa, sendai guru. Saya mau masukkan aja Mbak Lisa ya. Ini saya minta tolong ya, tim pembersih kota Tanjung Pinang ini, tengok ke batu hitam sana ya, sekali jalan ya, mulai dari bintang 2000 sampai ke kuburan Pulau Kiting itu. Itu pohon sudah tinggi-tinggi, gelap seperti gua kalau kita jalan ya. Ya, pagi aja sudah kayak gua. Tolong dipotong ya, itu sebetulnya punya siapa? Punya angkatan laut atau punya pemerintah ya? Kita kalau jalan siang, apalagi Pak, siang aja sudah kayak gelap gitu ya. Apalagi di depannya mes-mes angkatan laut itu ya, mes-mesnya bujang-bujangan itu gelap sekali kalau jalan ya. Tolong dipotong lah ya, diremajakan ya. Jangan potong sana yang tak biasa dianu, dipotong. Itu di tengah batu hitam sekali jalan buat hitam ya, tim membersih ya. Ini untuk masukan aja ya, saya bukan bilang apa-apa, tolong masukan aja. Saya rasa itu aja Mbak Lisa ya.
0: Iya Bang Uco. Tolong
3: diperhatikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Uco yang ada di Pantai Impian ya. Di belakang Bang Uco masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda untuk memberikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisa Andriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir, silakan Bapak, di informasi apa?
4: Terima kasih Mbak Lisa. Hari ini 1 Juni bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila ya Mbak Lisa.
0: Iya Bapak.
4: Hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945. Kalau sekarang ini sudah mencapai 81 tahun Mbak Lisa lahirnya Pancasila ya.
0: Seumuran saya Bapak. Oke, canda Bapak, silakan.
4: Semoga saja di hari lahirnya Pancasila ini kita selalu menghayati dan mengamalkan butir-butir rakyat termasuk di dalam Pancasila itu sendiri, Mbak Liza ya. Mungkin yang perlu kita tekankan di sini keadilan sosial begitu di Indonesia ya. Persatuan Indonesia mungkin Mbak Iza. Itu kan kalau kita hayati butir-butir itu kan sangat maknanya sangat berarti sekali dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini, Mbak Iza. Karena itulah menjadi dasar negara kita, Pancasila itu. Pedoman penghayatan Pancasila itu mungkin perlu dihidupkan lagi, Mbak Iza, ya. Okay. Untuk kita mengamalkan dari butir-butir Pancasila itu sendiri. Yang kedua, Mbak Iza, saya menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ucok tadi. Pak Ucok lama nggak pernah muncul, baik hari ini muncul. Lama nih. Berkaca dengan pohon yang disampaikan Ucok, saya menyampaikan juga masalah pohon, Mbak Iza. Bang Ucok menyampaikan di Batu Islam, saya menyampaikan di Pasar Pindah Center, Mbak Iza.
0: Okay.
4: Pasar Pindah Center ini Gudara Naga sampai ke dekat depan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, pohonnya sudah tinggi-tinggi juga, Mbak Iza. Harapan saya segera itu ditanam, apa dipangkas, apakah itu yang dikelola dari Sinar Bahagia Group, apakah masih dan dikembalikan ke Pemko. Kita nggak jadi masalah, yang penting pohon itu rimbun dan rindang, tolonglah dipangkas, jangan nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi salah satunya ini, Mbak Iza, terkala angin kencang, hujan lebat itu daun-daunnya tuh berguguran ke jalan, itu kan sangat mengganggu juga keindahan jalan itu sendiri, Mbak Iza. Yang ketiganya, Mbak Iza, ini sangat penting untuk kita tahu. Saya sudah beberapa kali melakukan transaksi pembelian token di Anjungan Tunai Mandiri, Mbak Iza. Kemarin saya pernah mengalami 3 kali berturut-turut, ya. Saya pikir memang error dan lagi tidak muncul, tidak terpotong saldo kita, ya. Jadi semalam itu saya mencoba lagi di salah satu ATM lagi, ATM lain, dengan satu Anjungan Tunai Mandiri yang salah satu bank yang sama. Terjadi lagi hal semacam itu, Mbak Iza. Jadi pertanyaan saya, apakah memang tidak bisa kita membeli token meteran di ATM ataupun di sama-sama bank, bank lagi salah satu bank A yang saya belikan. Nanti salah satu bank B, apakah bisa sama yang terjadi seperti itu? Okay. Ini kan sangat mengganggu kita. Ternyata setelah saya cek ke bank bersangkutan, dana itu terpotong, Mbak. Dana itu terpotong, tapi nggak muncul nomor token yang kita masuk itu untuk masuk ke token kita. Ini kan sangat berbahaya merugikan kita sebagai konsumen. Semoga saja ini dari pihak bank atau dengan PLN itu cobalah ngecek apa sebabnya masalahnya tidak muncul. Ini kan memudahkan kita mau membeli token tak kalah malam hari, Mega. Jadi kita berkali-kali ke PLN. Semalam saya ke PLN nggak muncul juga di PLN itu nama pembelian itu. Itu yang jadi pengen kita. Makasih, Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6, ya. Di belakang Pak Abdul Qadir, penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Liza.
0: Waalaikumsalam. Pagi, Pak Sony. Silakan Bapak.
5: Informasi saya nyari tentang kurs dolar terhadap rupiah. Itu artinya kita ini belajar dari ekonomi zaman dulu, Mbak Liza. Namanya barter. Barter tuh gini, Mbak Liza. Kalau saya punya pohon kelapa, Mbak Liza punya hasil perikanan. Dulu itu saya punya kelapa 1 biji, saya tukar dengan Mbak Liza 1 ekor ikan tongkol, kan gitu, Mbak Liza, ya. Berjalan terus. Nah, sekarang ini saya pandai. Saya bilang, Mbak Liza, saya tutup kelapa saya ini, saya mau tukar 2 ikan tongkol, Mbak Liza. Mbak Liza mau nggak? Tak mau, kan? Nah, ini sama juga dengan uang dolar ini. Jadi kita jangan mau gitu ditukar dolar dengan hasil bumi kekayaan alam kita dengan orang Amerika, dengan orang Singapura itu tadi. Kita bertahan. Kalau dulu dia beli apa, 1 dolar tuh dapat 1 potong ayam kampung. Sekarang pun dapat 1 potong ayam kampung juga, kita bertahan. Jangan pula kita kasih 2 potong, 3 potong. Itu namanya kita bodoh, kita bertahan. Kecuali untuk dalam negeri kita. Dalam negeri kita kita stabilkan, termasuk dia pun begitu juga. Kalau kita lakukan itu tadi, kita yang bodoh, Mbak Liza. Itu aja sederhana hitung-hitungannya. Makanya pemimpin kita nih, terutama Menteri Keuangan dan lain sebagainya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dia tuh diatur, dia beli barang kita tetap. Jangan sampai kita, tadi saya bilang, saya satu kelapa saya tukar dengan satu ikan tongkol Mbak Liza. Tapi sekarang saya minta 5 ekor ikan tongkol dengan satu kelapa. Mbak Liza kan tak mau. Dasarnya apa? Begitu juga uang dolar kita, itu dasarnya pemikiran kita, situlah dasar sebelum kita melangkah ke lebih tinggi.
0: Okay.
5: Nah, ini para pengambil kebijakan di negeri ini yang membuat itu tadi. Kalau kami ini masyarakat kan menyarankan, Mbak Liza, kan sedih sekali Mbak Liza. Yeah. Barang kita dinilai sangat rendah sekali oleh mereka. Kita bertahan aja, tak mau beli udah. Kita pakai dalam negeri saja. Nah, itu kan tak dilakukan. Jadi mereka untung. Sekarang ini dengan satu dolar ini bisa beli 5. Kalau dulu cuma 1.
0: Okay.
5: Jadi kita yang dibodoh-bodohin dia, Mbak Liza. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Seijang.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi di pagi hari ini jelang ke pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang barangkali hari ini ada jadwal upacara, seperti juga karyawan dan karyawati LPP RRI Tanjung Pinang yang walaupun tanggal merah, hari ini tetap melaksanakan upacara nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Liza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Yanto, silakan.
7: Terima kasih Mbak Liza.
0: Saya.
7: Sampai saat ini penerangan lampu jalan sepertinya adem-adem aja ya. Oke. Enggak ada tanggapan oleh pihak terkait khususnya Dishub Kota Tanjung Pinang. Ya. Tolonglah Bapak dihidupkan kembali kilometer 15 Sungai Pulai, termasuk Tugu Payungnya itu sudah 7 kali Bapak sudah mati, asal hujan itu mati, asal hujan mati. Dari Tugu Payung sampai perbatasan SMK itu 5 titik ya yang mati, enggak ada jarak lalu, langsung mati 5 titik perbatasan SMK itu mati semua sampai ke Tugu Payung. Lanjut ke bawah dekat masjid itu juga 1 titik. Di dekat ratanya juga mati. Terus sampai Batu 13. Dekat Toko Burung itu ada 4 titik. Lanjut ke Lembah Merpati. Itu juga mati Bapak. 16 titik semua yang mati. Dari kemarin saya opini dari 3 sampai sekarang jadi 16 dishub. Tolong ini diperhatikan untuk kepentingan masyarakat dan juga berhak masyarakat ini komentar, karena kami sebagai masyarakat bayar pajak Bapak. Ini sama sekali di Skup nggak ada tanggapannya. Saya opini sudah berapa bulan ini nggak ada sama sekali tanggapannya. Gimana dan bagaimana selanjutnya penerangan lampu jalan? Tolonglah Pak Wali Kota Lis Darmansa, penerangan lampu jalan tepatnya di Sungai Pulai dari Tugu Payung Bapak sampai ke Batu 13 itu ada 16 titik yang mati. Itu dicek kebenarannya, saya opini ini berdasarkan fakta Bapak. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Yanto yang ada di Simpang Korindo ya. Dan pendengar untuk Halo RRI hari ini tidak ada ya. Namun nanti akan kami gantikan dengan dialog obrolan khusus hari lahir Pancasila bersama Mbak Siska Sukmawati, penyuluh hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepri, pada pukul 9 sampai 10 ya. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Kak Liza.
0: Pagi, Pak Nasrun. Silakan Bapak, ada informasi apa?
8: Terima kasih. Selamat hari lahirnya Pancasila kita ya, Kak Liza.
0: Nanti kita bahas di opini ya, Bapak.
8: Iya, seumur Kak Liza ya.
0: Iya, saya seumur saya. Silakan Bapak. Ada informasi apa?
8: Oleh mudah-mudahan ini membawa berkah, ya, mempersatu NKRI. Semoga nilai Pancasila tetap kita pertahan sehingga orang-orang yang ingin membelokkan nilai Pancasila tetap ada ya Kak Ija. Tapi kita yakin percaya insya Allah nilai Pancasila tetap bisa bertahan sampai kapan, sampai bisa sampai kiamat nantilah. Dan juga poin-poin yang pertama dari yang terakhir ini berbobot sekali ya Kak Liza ya. Saran-sarannya semoga ini menjadi perhatian, menjadi pelaksanaan pemerintah kota atau provinsi sehingga kebutuhan yang untuk masyarakat yang umum ini bisa terrealisasi cepat atau lambat untuk majunya Tanjung Pinang dan NKRI ini untuk maju kebutuhan jasmani dan rohani. Sementara itu Kak Liza,
0: iya,
8: di telepon terakhir Kak Liza.
0: Iya, mau berita nih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasrun ya yang ada di Kota Piring. Ya, nanti untuk kalian yang belum bisa bergabung saat ini ya pendengar, bisa juga ikutan nanti di opini publik pendengar. Nanti juga kita akan bahas terkait dengan hari lahir Pancasila. Liza berikan kesempatan untuk Anda memberikan opini Anda atau sekedar mengucapkan, memberikan harapan Anda terkait dengan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 1 Juni ya pendengar. Juga untuk Anda yang hari ini berupacara ya, melaksanakan upacara bendera di luar sana, sepertinya cuaca mendung-mendung, tidak panas, tidak hujan, tapi semoga lancar lah ya segala sesuatunya ya. Dan semangat Pancasila, semoga

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persatuan bangsa. Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang. Sidang darurat Dewan Keamanan PBB diminta digelar atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa, dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
4: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara